faktor ya, karena jujur debu-debunya emang sangat menyakitkan mata dan juga tidak nyaman lah di mata sebenarnya gitu. Oke, kita langsung aja ke topik kita tadi, di mana kuat bukan berarti kita tuh tidak baik-baik aja ya. Kadang kidding, enggak dong, maksudnya orang-orang itu tuh memang kadang hahahi aja gak sih di luar, kayak ketawa, nongkrong bareng, sering join, padahal kita gak tahu apa yang sedang dialami, apa yang sedang dirasakan.

kita keluarga, guru, senior mungkin, senior kita di entah di organisasi, entah di perkuliahan, atau misalkan emang kita tuh udah teman kecil dari sama senior kita ini, atau tenaga profesional yang dapat membantu kita menghadapi kesulitan kita gitu. Jadi

yang akhirnya bisa memberikan solusi dari permasalahan kita, mendengarkan kita, dan juga itu bisa menjadi bonding kita terhadap keluarga lagi, lebih dekat, lebih akrab dengan keluarga. Karena kalau Jajal pribadi ya, jujur, kalau misalnya Jajal ada permasalahan dengan teman, dengan biasa rekan kerja sih, rekan organisasi waktu itu. Kadang kan kita kan ada permainan emosinya sedikit ya gitu. Kita duduk, tenang, ngobrol, bilang apa yang gak gue suka sama lu, apa yang lu gak suka sama gue.

0: mau berangkat umroh, jangan asal pilih travel. Masyarakat Padang Pariaman dan Kota Pariaman cerdas dan pintarlah dalam memilih travel untuk perjalanan ibadah Anda. Telah hadir Ajwa Tour Indonesia Cabang Kota Pariaman dan Padang Pariaman bersama Kepala Cabang Umi Fatmawati. Untuk perjalanan ibadah yang lebih tenang dan terencana, pastikan travel plan Anda memenuhi 5 pasti. Yang pertama, pasti travelnya. Ajwa Tour Pariaman memiliki izin PPIU dan PIHK. Yang kedua, pasti jadwalnya. Keberangkatan tersedia 3-4 kali dalam sebulan setiap hari Senin. Yang ketiga, pasti terbang. Ajwa Tour Pariaman merupakan distributor penerbangan termasuk tiket Lion Air. Yang keempat, pasti hotelnya. Hotel sudah ditetapkan dan dikontrak selama 1 tahun untuk 1 musim. Dan yang kelima, pasti visanya. Ajwa Tour Indonesia merupakan salah satu provider visa di Indonesia. Nah, khusus Anda yang mendengarkan informasi ini dari Respon Radio, ada kabar spesial. Dapatkan cashback Rp500.000 untuk pendaftaran melalui informasi siaran Respon Radio. Silakan datang langsung ke kantor Ajwa Tour terdekat. Kantor Kota Pariaman terletak di Dusun Tabiak nomor 325, Kampung Gadang Padusunan sebelah kiri sebelum pendakian Padusunan. Kantor Lubu Alung berada di Pasar Kandang, Jalan Padang Bukit Tinggi, Kecamatan Lubu Alung, seberang kantor KUA Lubu Alung. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Umi Fatmawati di nomor 0813-7153-6202. Sekali lagi, 0813-7153-6202. Ikuti juga media sosial Ajwa Tour Indonesia, Facebook Ajwa Travel, Instagram di @ajwatour_pariaman, TikTok Ajwa Tour Pariaman. Ajwa Tour Indonesia, 5 pasti untuk perjalanan ibadah yang lebih terencana.
1: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Fight Song dari Rachel Platten. Dari ini requestan dari Bunda Dua Putri ya, yang pagi-pagi sudah mengecat Jajel di pagi hari ini di 7:30. Waduh, pagi Nak Jajel, Bunda Dua Putri request lagu judul Fight Song dari Rachel Platten. Mad Weekend ya, makasih Mad Weekend Bunda, terima kasih juga. Nah, lagu Fight Song tadi setelah menutup perjumpaan kita di program Semangat Pagi. Jadi sesuai programnya, Rasmus juga harus tetap semangat menjalani kehidupan ini walaupun yang bak big book, dang ding dung, dan kadang kidding ya. Jadi buat Rasmus yang lagi ada problem, boleh aja mampir-mampir ke sini ya. Boleh banget. Siapa tahu bisa menghibur Rasmus semuanya. Ya, seperti itu. Nah, buat Rasmus yang buat Rasmoners, nanti masih ada program-program selanjutnya. Nanti ada Bungkulih dari jam 8 sampai jam 11. Dan juga ada program Lama Bana di jam 3. Jam 12 nanti ada Rasmoners Roti Music. Dan di jam 6 nanti ada Nusantara dan ada Jaga Malam. Jadi tetap stay tune di 93.0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Muhammad Jajal di hari ini di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Sudah belibet aja nih Jajal pagi-pagi hari ini. Maaf ya Respon-res ya, mungkin Jajalnya kurang ngopi. Jadi kayaknya nanti Jajal bakal ngopi lagi ya. Kayaknya masih kurang nih satu gelas. Jadi kita sampai berapa gelas ya kira-kira? Aduh jangan over deh, yang penting deh nanti asap lambung naik susah juga. Nanti gak bisa ketemu sama Responers. Aduh. Oke, Responers di pagi hari ini di tepatnya dari pukul 8 sampai pukul 11 nanti Jajal akan menemani Responers di program Bungkuy yang akan menyediakan berita-berita seputar olahraga. Yang ketinggalan berita olahraga dan kayaknya enaknya didengerin aja deh ya. Didengerin aja deh dibanding membaca. Boleh banget langsung bergabung bersama Jajal di kontak atau di WA kita di 0821 55 66 8003. Yang mau mengudara bersama Jajal suaranya bisa langsung ke 0811 66 22 930. Nah di sini Jajal sudah memulai live TikTok kita ya. Sudah memulai live TikTok kita di Respon Radio 93,0 official. Berikut dengan responers yang kalau mau kirim-kirim salam maupun yang request lagu via DM Instagram Facebook di Respon Radio 93,0 official. Dan juga yang lagi di luar nih, yang lagi di luar sumber atau frekuensinya tidak sampai di rumah responders di radio analog, itu bisa aja langsung streaming kita di www.responradio.com atau melalui aplikasi Radio Jati. Ya seperti itu ya responders ya. Tapi nantilah Jajal bakal spill apa aja yang akan Jajal berikan atau sajikan beritanya terkait dengan olahraga. Untuk itu kita dengarkan beberapa lagu berikut ini.

0: Sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya gak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dipukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Hei, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sono, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
4: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Bersama Jajal di program Bungkuh kali ini, Jajal akan menyajikan informasi seputar olahraga. Di sini informasi yang pertama terkait dengan Alexander Isan dan Cody Gapko dipastikan absen lawan Manchester City. Alexander Isan dan Cody Gapko dipastikan absen membela Liverpool jelang duel lawan Manchester City dalam lanjutan Liga Inggris 2026-2027. Kedua penyerang tersebut absen akibat cedera saat membela tim nasional masing-masing di UEFA Nations League. Irola mengaku berharap tidak ada kabar buruk dari tim medis, tetapi Liverpool harus menerima kenyataan kehilangan kedua pemain tersebut. Isak mengalami cedera otot paha, sedangkan Gapko bermasalah dengan ankle setelah mendapatkan tackle keras. Meski demikian, Irola memastikan cedera kedua pemain tersebut tidak diperkirakan membuat mereka absen dalam waktu lama. Kehilangan Isak dan Gapko menjadi kerugian besar bagi Liverpool menjelang pertandingan melawan Manchester City di Anfield Minggu di tanggal 11 bulan 10 malam waktu Indonesia Barat. Isak saat ini merupakan pencetak gol terbanyak Liverpool di semua kompetisi dengan koleksi 4 gol. Sementara itu, Gapko memimpin daftar pemberi assist klub dengan 4 kontribusi. Tanpa kedua pemain tersebut, Liverpool berpotensi mengandalkan Federico Chiesa atau Lewis Koumal untuk mengisi lini serang. Irola harus mencari solusi agar absennya dua pemain itu tidak mengurangi daya gedor tim saat menghadapi salah satu rival terberat mereka. Liverpool saat ini menempati posisi ke-6 klasemen sementara Liga Inggris dengan koleksi 9 poin dengan 6 pertandingan. Duel melawan Manchester City menjadi kesempatan bagi The Reds untuk memperbaiki posisi mereka di papan klasemen. Ini berita pertama di pagi hari ini terkait dengan hiatusnya Alexander Isak dan Cody Gapko akibat dari cedera di lapangan yang mengakibatkan dia tidak bisa melawan Manchester City di liga nanti ya. Untuk itu masih ada informasi selanjutnya terkait dengan bola. Untuk itu kita dengarkan beberapa musik berikut ini.

0: In this economy, kita itu harus punya tabungan biar tetap punya pegangan di masa depan. Kalau nabung di Bank Nagari, selain keuangan aman, kamu juga punya kesempatan bawa pulang mobil impian. Cukup punya saldo 1 juta rupiah, kamu sudah berkesempatan untuk mengikuti Gebiar Hadiah Tabungan Bank Nagari. Jangan lewatkan kesempatan menangkan 1 unit Mitsubishi Destinator, 1 unit Wuling Air EV, 1 unit Toyota Veloz, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, hingga 35 unit Yamaha Mio M3. Caranya, tingkatkan saldo tabungan Sikoci dan Sikoci Syariahmu. Setiap kelipatan saldo rata-rata Rp250.000 akan mendapatkan 1 poin. Makin banyak saldo tabunganmu, semakin meningkat poinmu. Ini hanya berlaku selama periode 1 September 2026 hingga 31 Maret 2027. Makanya, jangan cuma simpan uang, tapi simpan peluang untuk bawa pulang hadiah. Informasi lebih lanjut, hubungi Nagari Call di 150234. Informasi resmi hanya bisa didapat dari official account Bank Nagari di Instagram, TikTok, dan Facebook at banknagari.co.id. Gebiar hadiah tabungan Bank Nagari. Tingkatkan saldonya, menangkan hadiahnya. Bank Nagari. Berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
1: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Jajal di pagi hari ini di program Bungkuy yang akan memberikan informasi terkait olahraga pastinya. Nah, di berita kedua kali ini masih dalam dunia bola, di mana Cristiano Ronaldo terancam hukuman 6 bulan dari timnas Portugal. Di sini Cristiano Ronaldo, nih cakep, terancam hukuman larangan membela timnas program Portugal selama 6 bulan setelah Federasi Sepak Bola Portugal atau FPF menjatuhkan sanksi sementara akibat kepergian dari pemusatan latihan tim nasional tanpa izin. Menurut laporan Mirror Football pada Sabtu, sanksi sementara terhadap Ronaldo diperlakukan secara otomatis berdasarkan aturan internal FPF mengenai pemain yang meninggalkan pemusatan latihan tanpa izin. Ronaldo disebut siap menerima konsekuensi atas tindakannya. Kapten Portugal itu juga telah menyampaikan permintaan maaf kepada supporter dan rekan setimnya atas keputusan meninggalkan pemusatan latihan secara mendadak. Selanjutnya, komite disiplin akan memberikan fakta-fakta terkait insiden tersebut sebelum menetapkan durasi hukuman. Berdasarkan regulasi federasi, Ronaldo berpotensi dijatuhi larangan bermain untuk timnas Portugal selama 1 hingga 6 bulan. Statusnya sebagai kapten tim juga disebut sebagai faktor yang dapat memperberat hukuman. Penyerang berusia 41 tahun itu meninggalkan pemusatan latihan Portugal setelah terlibat perselisihan dengan pelatih Jorge Jesus. Keputusan tersebut menjadi sorotan karena Ronaldo merupakan figur penting dalam perjalanan Portugal. Ia juga sempat tidak dimainkan sebagai pemain pengganti dalam pertandingan Portugal melawan Norwegia yang memicu perhatian terhadap situasinya di tim nasional. Meski demikian, masa depan Ronaldo bersama Portugal belum sepenuhnya tertutup. Jorge Jesus sebelumnya menyatakan pintu tim nasional tetap terbuka bagi Ronaldo selama sang pemain masih aktif bermain dan memiliki keinginan untuk kembali membela negaranya. Kini keputusan akhir berada di tangan Komite Disiplin FPF. Ronaldo menyatakan akan menerima putusan tersebut tanpa keberatan, termasuk apabila dirinya harus menjalani hukuman larangan membela Portugal selama beberapa bulan. Nah, itu salah satu berita kita yang kedua terkait dengan Ronaldo yang terancam hukuman 6 bulan untuk tidak bermain lagi di timnas Portugal. Jajal akan balik lagi, kita dengarkan dulu lagu requestan dari Love TikTok kita, yaitu Janji Palsu yang direquest oleh Kak Budeng. Terus juga ada Sumpah Mati yang di-request oleh Kak Sunflower. Untuk itu kita dengarkan dulu lagunya.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

salah satu lagu dari Nabila Takia juga ya, yang berjudul Cegil. Waduh, ini Nabila Takia lagi rame-ramenya banget nih sekarang. Kalau enggak tak semudah Home Pimpa, satu lagi adalah Cegil. Itu requestan dari Kak Yuna. Kak Yun, kok Kak Yuna? Kak Yun di pagi hari ini ya, responers ya. Nah, untuk itu Jajel, sebelum menutup perjumpaan kita ya di jam pertama ini, Jajel akan memberikan informasi kembali terkait dengan seputar bola lagi, masih di Liga, sekarang di Liga Jerman ya. Nah, di sini sempat unggul 2 gol Borussia Dortmund, ditahan di imbang Bremen 2-2. Borussia Dortmund gagal mengamankan 3 poin saat ditahan imbang Werder Bremen di 2-2 dalam lanjutan pekan kelima Bundesliga 2026-2027 di Signal Iduna Park pada hari Sabtu. Sempat unggul 2 gol melalui Daniel Stephenson dan Nico Schlotterbeck dan Dai Borussen harus puas dapatkan 1 poin setelah Bremen menyamakan kedudukan lewat gol Ludovic Reis serta Niklas Füllkrug. Hasil imbang tersebut membuat Dortmund tetap berada di puncak klasemen sementara dengan koleksi 13 poin dari 5 pertandingan. Mereka unggul 3 poin atas Bayern Munchen yang baru akan memainkan pertandingan pada Sabtu malam. Sementara itu, Werder Bremen menempati posisi keempat dengan 8 poin. Demikian laman resmi Bundesliga. Dortmund kesulitan membongkar pertahanan Bremen meski tampil di hadapan pendukung sendiri. Kebuntuan baru terpecahkan ketika pertandingan memasuki menit ke-80. Serhaus Guraisi menerima umpan panjang di area 8 di area depan lalu berhasil melewati penjagaan Marco Vel di sisi kanan. Guraisi kemudian mengirim umpan mendatar kepada Felix M. Chan yang meneruskan kepada Stephenson. Pemain asal Swedia itu menyediakan peluang dengan sontekan yang mengarah ke sudut atas gawang Bremen. 5 menit berselang, Dortmund mengadakan keunggulan menjadi 2-0. Schlotterbeck menyambut umpan Joy Verman dari sepak pojok dengan sundulan dari dekat tiang gawang. Werder Bremen tidak menyerah meski tertinggal 2 gol. Pada menit ke-88, Reis memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. Setelah menerima umpan Oscar Wojcik, Reis mengirim bola sebelum melepas tembakan keras dari luar kotak penalti. Bola membentur tiang gawang sebelum masuk gawang George. Bremen kemudian menyelamatkan 1 poin pada awal masuk injury time. Füllkrug mencetak gol penyamaan kedudukan melalui sundulan setelah menyambut tendangan bebas dari Marco. Füllkrug berhasil melepaskan diri dari kawalan pemain belakang Dortmund dan mengarahkan bola ke gawang tanpa mampu dihalau dari Kobel. Skor 2-2 bertahan hingga pertandingan berakhir. Ini dia salah satu berita yang akan menutup di jam pertama ini. Sebelum Jajal benar-benar menutup perjumpaan kita di jam pertama, kita dengarkan dulu. Jadi akan menutup perjumpaan kita di jam pertama ini. Untuk itu tetap stay tune di 93.0 FM Raspon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Waka Waka dari Shakira yang telah membuka perjumpaan kita di jam kedua ini. Ini salah satu requestan dari Bunda Dua Putri yang request melalui WA kita. Katanya pagi nak jajal tetap semangat terus ya Bunda Dua Putri, request lagu judul lagu Waka Waka dari Shakira. Terima kasih. Sama-sama Bunda, dan selamat pagi dan selamat melakukan aktivitasnya di pagi hari ini ya Bunda ya. Nah, Waka Waka itu salah satu lagu yang ini ya, Piala Dunia ya, dan masih ikonik banget sampai sekarang. Oke, kembali lagi ke topik kita di pagi hari ini terkait dengan informasi seputar olahraga. Tadi itu Jajel sudah memberikan seputar sepak bola, sekarang di bulu tangkis di mana Fadia dan Tiwi cari momentum bangkit di Tour Eropa. Ganda Putri Indonesia Siti Fadia Silva Ramadati dan Amalia Cahya Pratiwi membidik kebangkitan pada rangkaian Tour Eropa yang dimulai dari Denmark Open 2026 di Odense, Denmark di tanggal 13 sampai 18 Oktober nanti. Fadia mengatakan waktu sekitar 10 hari selepas Asian Games Aichi Nagoya 2026 dimanfaatkan untuk kembali menyatukan pola permainan setelah keduanya sempat tidak berlatih bersama selama hampir 2 pekan. Fadia menjadi bagian tim Indonesia pada Asian Games, sementara Tiwi tidak masuk skuad merah putih yang beranggotakan 20 pemain untuk ajang tersebut. Kondisi tersebut membuat keduanya harus kembali membangun ritme sebelum menjalani 3 turnamen beruntun, yaitu Super 750 Denmark Open, Super 750 France Open, dan Super 500 Hilo Open. Tour Eropa sekaligus menjadi kesempatan Fadia dan Tiwi memperbaiki hasil setelah penampilan mereka pada Jepang Open dan China Open pada Juli belum memenuhi harapan. Pada China Open, Fadia dan Tiwi langsung tersingkir pada babak pertama setelah kalah 16-21 di babak pertama dan di babak kedua di 4-21 dari Shakala Hirota dan Ayoka Sakuramoto asal Jepang. Sesuai pertandingan tersebut, Fadia mengakui ekspektasi yang terlalu tinggi justru membuat pemain mereka tidak berkembang. Meski demikian, Fadia dan Tiwi tidak ingin target tersebut merubah menjadi tekanan. Keduanya memilih memusatkan perhatian pada upaya mengembalikan permainan terbaik serta kepercayaan diri. Pada babak pertama, Denmark Open, Fadia dan Tiwi dijadwalkan menghadapi pasangan Korea Selatan, Kim Yoo-jun dan Lee Yung-min. Denmark Open menjadi turnamen pertama dari 3 agenda beruntun mereka di Eropa sebelum berlanjut ke France Open pada 20-26 Oktober dan Hilo Open pada 27 Oktober sampai 1 November menjelang. Oke, itu salah satu informasi pertama kita terkait dengan dunia bulu tangkis atau badminton ya kali ini. Nah, sambil menunggu informasi selanjutnya yang akan Jajal berikan, kita dengarkan dulu requestan lagu dari live TikTok kita, yaitu Sempurna dari Ryan dan juga Jeffron. Itu salah satu requestan dari Kak Star Shelby.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: Respon Radio, Radio Keluarga.

dari treasure requestan dari yang ada di live TikTok kita, responos yang ada di live TikTok kita. Aduh, ini pernah booming pada masanya ya. Pernah booming dengan dance challenge-nya juga, dan itu selalu FYP, selalu lagu Darari dari Treasure ini. Ada yang ingat enggak? Kalau ada yang ingat boleh nih yang di live TikTok komen, terus juga yang di WA juga boleh komen. Jajal tunggu juga. Nah, selagi Jajal nunggu komen-komennya nih, di sini Jajal bakal memberikan satu informasi lagi terkait bulu tangkis, mengenai dunia bulu tangkis, yaitu Devin dan Fatir mulai berjuang di level Super 750. Ganda putra muda Indonesia Devin Arta Wahyudi dan Ali Fatir Raihan akan menghadapi ujian baru ketika mulai bersaing pada turnamen level Super 750. Melalui Denmark Open 2026 di Odisen Denmark 13-18 Oktober. Pelatih ganda putra Indonesia Antusias Budi Arianto berharap Devin dan Fatir dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengukur kemampuan menghadapi pasangan-pasangan yang lebih berpengalaman. Denmark Open menjadi bagian dari rangkaian tur Eropa tim bulu tangkis Indonesia yang berlanjut ke Super 750 French Open pada 20-25 Oktober dan Super 500 Hilo Open pada 27 Oktober sampai 1 November. Bagi Devin dan Fatih, rangkaian tersebut menjadi kesempatan untuk menambah pengalaman setelah mulai menunjukkan perkembangan pada sejumlah turnamen sepanjang musim ini. Pasangan tersebut mencapai final Super 300 Macau Open pada Juni. Devin dan Fatir ketika itu memenangi game pertama sebelum kalah 21-18 dan 19-21 dan di babak ketiga di 10-21 dari pasangan Korea Selatan Yongjin dan Lee Jongmin pada partai puncak. Mereka juga sempat mencicipi persaingan turnamen level atas ketika tampil pada Super 1000 Indonesia Open 2026. Saat itu, Devin dan Fatir tersingkir pada babak pertama setelah kalah 3 game, 21-13 di babak kedua 17-21 dan di babak ketiga 11-21 dari perwakilan Taiwan Xin Wenhei dan Huang Jun Shuang. Anthony berharap pengalaman-pengalaman tersebut dapat membantu keduanya beradaptasi dengan kualitas persaingan yang lebih tinggi di Denmark. Selain Devin dan Fatir, sektor ganda putra Indonesia juga membawa sejumlah pasangan yang lebih berpengalaman pada rangkaian Eropa. Mereka adalah Fajar Alifian dan Muhammad Sohibul Fikri, Sabar Karyaman Gutama dan Reza Pahlevi Iswani, Raymond Indran dan Nicholas Jokin dan Leon Roni Carnando dan Daniel Martin. Antonius mengatakan persiapan main yang sebelumnya tampil pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 lebih diarahkan untuk menjaga kondisi karena waktu menuju Denmark Open relatif lebih singkat. Ya, itu salah satu berita kedua dari bulu tangkis. Sebelum kita ke berita selanjutnya, kita dengarkan dulu lagu Rumit requestan dari Bang Brian dan Money requestan dari Bang Silo. Untuk itu, tetap stay tune di 93.0 FM, Rasmo Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Den, Den, stop di pinggir jalan itu sebentar. Itu ada tempat penukaran uang tuh di depan. Mau cepet nih, jam penerbanganku udah keburu. Aku mau tukar uang ringgit dulu.
1: Tahan, kamu gila Dot. Hati-hati. Jangan pernah bertransaksi di tempat penukaran uang yang tidak berizin karena berisiko hukum. Kalau kamu kena tipu atau dapat uang bermasalah, mau urusan sama hukum.
0: Tapi ini dikit lagi nyampe bandara, Bim. Aku bingung mau tukar di mana yang resmi.
1: Tenang, tuh di depan lepas flyover Bim 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari ada VJM Money Changer. Itu tempat resmi, berizin dan diawasi langsung sama Bank Indonesia.
0: Oke deh. Oh ya, sisa koin yang falas aku ini bisa juga ditukar di sana nggak?
1: Bisa, uang ringgit, yen, dolar, rial, euro, semua diterima di sana. Bahkan kalau mau pesan buket bunga uang falas buat kado juga ada.
2: Hindari risiko hukum dan kerugian. Untuk warga Padang Pariaman dan Sumatera Barat, bertransaksilah hanya di PT Valuta Mas Jaya Mandiri, VJM Money Changer. Tempat penukaran mata uang asing resmi berizin Bank Indonesia. VJM Money Changer beralamat Jalan Akses Bandara BIM 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari dari arah flyover. Hubungi WhatsApp kami, Lindra 0852-7479-0459. Sekali lagi, 0852-7479-0459. VJM Money Changer, transaksi resmi, hati tenang.
3: Mau berangkat umroh? Jangan asal pilih travel. Masyarakat Padang Pariaman dan Kota Pariaman cerdas dan pintarlah dalam memilih travel untuk perjalanan ibadah Anda. Telah hadir Ajwa Tur Indonesia Cabang Kota Pariaman dan Padang Pariaman bersama Kepala Cabang Umi Fatmawati. Untuk perjalanan ibadah yang lebih tenang dan terencana, pastikan travel plan Anda memenuhi 5 pasti. Yang pertama, pasti travelnya. Ajwa Tur Pariaman memiliki izin PPIU dan PIHK. Yang kedua, pasti jadwalnya. Keberangkatan tersedia 3-4 kali dalam sebulan setiap hari Senin. Yang ketiga, pasti terbang. Ajwa Tur Pariaman merupakan distributor penerbangan termasuk tiket Lion Air. Yang keempat, pasti hotelnya. Hotel sudah ditetapkan dan dikontrak selama 1 tahun untuk 1 musim. Dan yang kelima, pasti visanya. Ajwa Tur Indonesia merupakan salah satu provider visa di Indonesia. Nah, khusus Anda yang mendengarkan informasi ini dari Respon Radio, ada kabar spesial. Dapatkan cashback Rp500.000 untuk pendaftaran melalui informasi siaran Respon Radio. Silakan datang langsung ke kantor Ajwa Tur terdekat. Kantor Kota Pariaman terletak di Dusun Tabiak nomor 325, Kampung Gadang Padusunan sebelah kiri sebelum pendakian Padusunan. Kantor Lubu Aluang berada di Pasar Kandang, Jalan Padang Bukit Tinggi, Kecamatan Lubu Aluang, seberang kantor KUA Lubu Aluang. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Umi Fatmawati di nomor 0813-7153-6202. Sekali lagi, 0813-7153-6202. Ikuti juga media sosial Ajwa Tur Indonesia, Facebook Ajwa Travel, Instagram di @ajwatur_pariaman, TikTok Ajwa Tur Pariaman. Ajwa Tur Indonesia, 5 pasti untuk perjalanan ibadah yang lebih terencana.
4: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

Iya, Superman Is Dead yang berjudul Jadilah Legenda. Iya, jadilah legenda ya untuk Indonesia, untuk atlet-atlet yang sedang berjuang sekarang, yang sedang menitih karirnya sekarang. Jadilah legenda kalau kata Superman Is Dead. Langsung aja ke berita yang selanjutnya ya di pagi hari ini, pagi menjelang siang lah ya. Masih di seputar bulu tangkis di mana Indonesia terhenti di semifinal Piala Suhardinata 2026. Tim bulu tangkis junior Indonesia terhenti pada semifinal Piala Suhardinata 2026 setelah harus mengakui keunggulan Malaysia dengan skor 0-2. Yaitu di mana babak pertama 4955 dan babak kedua 4255 di Kairo Mesir hari Jumat kemarin. Hasil tersebut membuat langkah Garuda Muda pada nomor beregu campuran BWF World Junior Championship 2026 berakhir di 4 besar. Meski gagal melaju ke partai puncak, capaian semifinal telah memenuhi target awal yang ditetapkan tim Indonesia sebelum berangkat ke Mesir. Indonesia menembus 4 besar setelah melewati Uni Emirat Arab yang perempatan final dengan kemenangan 2-0. Garuda Muda memenuhi dua set dengan skor 5-5, 5-5, 5-4, dan 5-5, 5-3. Perjuangan para pebulu tangkis junior Indonesia di Kairo belum berakhir. Setelah nomor beregu campuran yang berlangsung pada 5-10 Oktober, mereka akan beralih fokus ke nomor perseorangan yang dijadwalkan bergulir pada 12-17 Oktober. Itu salah satu berita kita di seputar bulu tangkis. Jajal bakal balik lagi dengan berita olahraga lainnya. So stay tune di 93.0 FM Raspon Radio, radio keluarga Anda. Kita dengarkan salah satu requestan dari live TikTok kita ya, dari Kak Mia ya, yaitu Jagat Rasa dari Samuel Cipta.

0: Eh, sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya nggak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dipukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Hei, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sono-sono, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
4: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Iya, lagu New Rules requestan dari Bang Pacapua yang ada di live TikTok kita telah menutup perjumpaan kita di jam yang keberapa nih sekarang? Di jam yang kedua. Waduh, gak terasa ya, Jajal sudah menemani responders di 2 jam ini. Jajal bakal balik dengan informasi-informasi terkait dengan informasi-informasi terkait dengan olahraga ya. Nanti kita agak random nih olahraganya, agak di luar bulu tangkis dan sepak bola, kira-kira apa ya. Nah, buat responders yang mau kirim-kirim salam itu boleh banget langsung ke kontak WA kita di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Dan juga boleh request atau kirim-kirim salam melalui live Twitter kita ya sekarang ya, yang sudah berlangsung sejak tadi di Raspo Radio 930 official atau melalui DM Instagram dan Facebook kita dengan nama yang sama, yaitu di Raspo Radio 930 official. Nah, buat responders yang lagi di luar Sumatera Barat atau frekuensinya tidak sampai ke tempatnya atau rumahnya, boleh banget langsung ke streaming kita di www.transportradio.com atau melalui aplikasi Radio Jati. Nah, untuk menutup perjumpaan kita di jam kedua ini, kita dengarkan dulu dari lagu Up Scene. Ini salah satu boy band yang baru debut ya di Indonesia ini. Jadi boleh didukung, boleh didengarkan lagunya karena ini membakar semangat kita di pagi hari ini tentunya. Untuk itu kita dengarkan dulu Up Up Up dari Scene.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Rocky Star Far East Movement featuring sama Rian Tender, requestan dari Kasar Selby yang berada di live TikTok kita. Waduh, kalau dengar lagu ini kayaknya langsung keinget satu tren gak sih? Satu tren yang ngetren banget untuk para pendaki tentunya. Karena memang sebenarnya bukan pendaki doang sih, cuman kayak kan di situ kan view-nya bagus banget ya. Oke banget lah untuk bikin tren ini. Kadang juga dibikin sih sama yang traveling lah ya ibaratnya, yang lagi traveling abis itu bikin tren ini. Aduh, ternyata judulnya itu ya, diinget Rocketeer. Aduh, gimana nih? Boleh di search aja Fast Is Movin' featuring sama Rian Tender ya. Oke. Kita langsung balik lagi ke topik kita di pagi hari ini, di mana kita langsung ke cabang akuatik. PB Akuatik perkuat ekosistem lewat Sea Master 2026. PB Akuatik Indonesia menjadikan 3 Third Sea Master of Swimming Championship 2026 sebagai salah satu upaya memperkuat ekosistem akuatik nasional. Menurut Harlin, makin banyak masyarakat yang aktif berenang, makin meningkat kebutuhan terhadap pelatih, fasilitas kolam renang, perlengkapan olahraga, ahli nutrisi hingga tenaga medis olahraga. Klub renang yang sebelumnya fokus membina atlet kelompok umur dan elit kini juga mulai membina perenang master. PB Akuatik Indonesia akan menggelar Third Sea Master Swimming Championship 2026 di Stadion Akuatik Gelora Bung Karno, Jakarta tanggal 17 sampai 18 Oktober. Sekitar 600 perenang dari 76 klub dan komunitas di Indonesia, Thailand, Malaysia, Filipina, dan Vietnam ambil bagian atau meningkat dari edisi 2019 di Indonesia yang diikuti 344 peserta. Halin mengatakan perkembangan renang master juga membuka peluang pertumbuhan industri olahraga akuastik karena para peserta membutuhkan latihan, fasilitas, dan berbagai perlengkapan pendukung. Kejuaraan tersebut akan diikuti perenang berusia 25 hingga 86 tahun. Salah satu peserta adalah pemegang rekor dunia master kelompok umur 45 sampai 49 tahun, Putri Sauna Kargalo, yang akan tampil mewakili komunitas renang URPA ITB. Perlombaan langsung di kolom lintas pendek sekitar 25 meter. Ini salah satu berita dari cabang akuatik ya. Buat Transponers yang masih mau request lagu, yang mau kirim-kirim salam, masih bisa jajal tunggu di WA kita di 0811-6622-930 atau melalui live TikTok kita di Respon Radio 93,0 Official. Untuk itu kita dengarkan lagu-lagu berikut ini dulu.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Peduli Lingkungan.

93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Jejel di sini di program Bungkuy. Ya, tetap di program Bungkuy dengan informasi-informasi terkait dengan dunia olahraga. Kita langsung balik ke mana lagi tadi, akuatik, sekarang kita ke karate ya. Di mana Indonesia bidik emas dari kejuaraan dunia karate junior di Polandia. Pengurus besar Federasi Olahraga Karate Do Indonesia, yaitu disingkat PB4KI, menargetkan Indonesia meraih medali emas pada tahun ke-14 Karate World Championship Championship Cadet Junior and U21 di Bielsko Biala Polandia tanggal 14 sampai 18 Oktober 2026. Ketua Umum PB4KI Handi Jayanto meminta para karateka Indonesia membawa kepercayaan diri dari keberhasilan dalam kejuaraan Asia Tenggara sebelumnya di Vietnam untuk menghadapi persaingan di tingkat dunia. Indonesia mengirimkan 11 karateka pada tempat 4 atlet kategori kadet, 4 atlet junior dan 3 atlet U21. Hadi mengatakan disiplin, kondisi fisik dan mental bertanding menjadi hal yang harus dijaga para atlet selama mengikuti kejuaraan dunia itu. Menurut dia, pengalaman dari berbagai kejuaraan sebelumnya menjadi modal penting bagi karateka muda Indonesia untuk menghadapi lawan-lawan terbaik dari berbagai negara. PB4KI yang memberangkatkan delegasi Guardian Girls Karate Indonesia untuk mengikuti seminar di Polandia. Ia berharap kedua delegasi menghasilkan dua manfaat sekaligus, yakni prestasi bagi karate Indonesia dan tambah pengetahuan bagi pengembangan program Guardian Girls Karate di Indonesia. Itu salah satu informasi seputar olahraga di bidang karate Indonesia. Jadi akan balik lagi dengan topik-topik selanjutnya dan juga masih ada requestan lagu yang ada di live TikTok ya, kita dengerin dulu deh kalau kayak gitu.

0: sakit banget nih perut gue.
1: Lo kenapa?
0: Gak tahu nih, perut gue sakit banget, mulus nih. Dari tadi kerjaan gue bolak-balik WC terus, bikin badan gue jadi lemes nih.
1: Ke UKS aja yuk. Makanya, kalau bisa jaga dong makanannya. Jangan sembarangan beli makanan aja. Kalau makan, makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Biar terpenuhi gizi dan nutrisi buat tubuh kita. Kalau begini, semuanya jadi terhambat kan? Termasuk aktivitas belajar kita. Mari makan makanan yang bermanfaat. Kenali makanan 4 sehat 5 sempurna supaya terhindar dari penyakit. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93.0 FM Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

lagu requestan dari Bang Rex ya, yang berjudul Kita Usahakan Lagi dari Batas Senja. Aduh. Ini emang lagunya yang emang sangat-sangat slow banget nih, sesuai sama Rasoners yang lagi mau nyantai sambil dengerin Jejel membacakan sebuah informasi terkait dengan olahraga kita. Nah, di sini Jejel akan memberikan informasi terkait dan di bidang basket. Di sini ada IBL umumkan hasil drawing IBL All Indonesia 2026. Nah, Indonesia Basketball League atau bisa kita singkat dengan IBL mengumumkan hasil pengundian atau drawing group untuk penyelenggaraan All Indonesia 2026 dengan dua finalis edisi sebelumnya. Satria Muda Pertamina Bandung dan Dewa Unit Banten menempati grup berbeda. Dia menjelaskan turnamen khusus pemain Indonesia yang bermain di IBL tersebut dijadwalkan berlangsung pada 24 Oktober hingga 1 November di GOR Lakatangkas Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sementara itu, di proses drawing disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube IBL TV dengan menetapkan komposisi 10 tim peserta, serta Tangerang Hawks Basketball memutuskan tidak melanjutkan partisipasi di Liga Bola Basket Profesional tersebut. Laman IBL menyatakan pengundian dilakukan oleh Rizky Effendi dan Dimas Mahendra. Pacific Cesar Surabaya dan Raja Wali Medan menjadi dua tim pertama yang masuk grup A, sedangkan Satyawan Channel Salatiga mengawali komposisi di grup B. Simba Bogor kemudian melengkapi grup A, sementara Hang Tuah Jakarta dan Kesatria Bengawan Solo masuk grup B. Kemudian saat pengundian tim, unggulan Satria Muda Pertamina Bandung bergabung dengan grup A dan Dewa United Banten menepati grup B. Juara bertahan Bogor Hornsbills selanjutnya menepati grup A, sedangkan Pelita Jaya Basketball Jakarta menjadi tim terakhir yang masuk grup B. Melalui komposisi tersebut, Satria Muda dan Dewa United berpeluang kembali bertemu pada partai puncak apabila mampu melewati persaingan di fase grup masing-masing dan babak selanjutnya. Namun persaingan juga membuka kesempatan bagi tim lain untuk memberikan kejutan. Pada edisi 2026, Satria Muda keluar sebagai juara setelah mengalahkan Dewa United pada partai final. IBL All Indonesia menjadi ajang kompetisi di luar musim reguler IBL yang memberikan kesempatan lebih besar kepada pemain lokal atau Indonesia untuk memperoleh menit bermain, mengambil tanggung jawab dan berperan sebagai kekuatan utama tim di lapangan. Itu salah satu informasi seputar basket hari ini. Nah, Jejel bakal memberikan informasi selanjutnya masih seputar dengan olahraga, tapi nanti deh Jejel spill olahraga apa yang akan Jejel berikan informasinya. Untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu lagu-lagu yang telah di request dari live TikTok kita, yaitu Dunia Yang Nanti dari Raim Laode dari Bang Tio ya. Di sini Bang Tio sudah request nih. Bang Tio ini udah lama banget nih responders tidak gabung lagi di live TikTok kita, sekarang udah gabung lagi, alhamdulillah. Gimana kabarnya Bang Tio setelah lama vakum di live TikTok kita? Aduh. Oke, kita dengerin dulu deh lagu Dunia Yang Nanti dari Raim Laode dan Laut Yang Tenang.

0: Eh, sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya gak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Hei, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sono, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
4: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

3,3 Komunal FM, Respon Radio, Radio Kehargaan ya. Ya tadi sudah kita sudah sesyahdu mungkin ya mendengarkan lagu Jatuh Cinta Lagi dari Nadif Basamalah. Dan ini requestan dari live TikTok lagi ya, dari Bang Dino. Oke, sebelum menutup perjumpaan kita pada di jam ketiga ini dan di program ini juga, Jajal ada satu informasi terkait dengan Martens kalahkan Swiatek untuk amankan semifinal China Open. Di sini petenis Belgia Elise Martens mengalahkan unggul ke-8 Liga Swiatek dengan skor 7-6. 6-3 untuk melaju ke semifinal China Open 2026 di Beijing di hari Jumat setelah tampil dominan dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 50 menit. Kemenangan tersebut menjadi yang pertama bagi Martens atau atas Swiatek dalam 3 pertemuan di tur WTA. Hasil itu sekaligus mengantarkan Martens ke semifinal tunggal WTA 1000 untuk pertama kalinya sejak 2021 yang ketiga sepanjang karirnya. Martens menunjukkan penampilan efektif dengan memenangi 87% poin dari servis pertama, yakni 33 dari 38 poin. Ia juga membukukan 24 pukulan pemenang dengan hanya 11 kesalahan sendiri dan tidak memberikan satu pun peluang break point kepada Swiatek sepanjang pertandingan. Pada set pertama, kedua petenis saling mempertahankan servis hingga harus memainkan tie break. Martens kemudian tampil tanpa celah dengan merebut seluruh 7 poin untuk mengamankan set pembuka 7-6. Keunggulan tersebut menjadi modal penting bagi Martens untuk mengendalikan permainan pada set kedua. Ia mematahkan servis Swiatek untuk memimpin 3-1 dan memperbesar keunggulan menjadi 4-1 setelah mempertahankan servis tanpa kehilangan poin. Swiatek sempat mencoba memberikan perlawanan pada game terakhir dengan unggul 0-30. Namun Martens mampu merebut 4 poin berturut-turut untuk menutupi pertandingan dengan skor 6-3, sekaligus memastikan tiket semifinal. Sementara kemenangan atas Swiatek melengkapi catatan impresif Martens di Beijing sebelum menghadapi petenis Polandia tersebut. Ia juga menyingkirkan juara Grand Slam Jelena Ostapenko dan Coco Gauff. Dengan hasil itu, Martens untuk pertama kalinya dalam karirnya mengalahkan 3 juara Grand Slam dan 1 turnamen. Dalam satu turnamen, ia juga menjadi petenis pertama yang menundukkan lebih dari satu mantan juara China Open dalam satu edisi turnamen sejak Aryna Sabalenka pada 2018. Pada semifinal, Martens akan menghadapi petenis tuan rumah Zheng Qinwen yang sebetulnya mengalahkan unggulan ke-6 Elina Svitolina dengan skor 6-3 dan 7-6. Martens dan Zheng baru sekali bertemu yakni di Charles Muslim ketika Zheng menang pertandingan 3 set. Selain di nomor tunggal, Martens bersama pasangannya Diana Saunders juga berhasil mencapai semifinal ganda dan dijadwalkan menghadapi unggulan kedua Gabriel Dobrowski dan Luisa Stefani pada hari Sabtu. Itu dia informasi yang terakhir dan menutup perjumpaan kita pada program Bungkuy kali ini. Habis ini di jam 12 nanti juga masih ada program Resort 40 Music yang menemani responders tentunya dengan berita-berita seputar entertainment. Untuk itu Jajal tutup perjumpaan Jajal pada program Bungkuy kali ini dan Jajal minta maaf kalau misalkan ada salah kata atau salah perbuatan di live TikTok. Jajal pamit. Tetap stay tune di 93.0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.
2: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
3: Teman-teman, kita dengerin cerita yuk di program Rumah Impian Anak. Asik nih.
4: Selamat datang di program Rumah Impian Anak Respon Radio. Tempat di mana kita bisa belajar, berimajinasi, dan menemukan banyak cerita seru yang penuh makna. Di sini, setiap cerita bukan hanya untuk didengar, tapi juga dirasakan. Karena setiap anak punya cerita, dan setiap cerita punya keajaiban. Siapkan imajinasi kita, buka hati, dan mari kita mulai perjalanan seru kita hari ini di Rumah Impian Anak.
5: Adik-adik mau dengar cerita hari ini? Yuk dengerin ya. Adik-adik, ayo dengarkan Rumah Impian Anak.
6: Halo adik-adik yang hebat, selamat datang di Rumah Impian Anak Respon Radio, tempat di mana kita bisa belajar, berimajinasi, dan menemukan banyak cerita seru yang penuh makna. Nah, sebelumnya abang mau bertanya dulu nih, coba di sini angkat tangan ya, siapa yang punya sahabat? Wah, hampir rata-rata kita semua punya sahabat ya. Dan banyak banget nih yang punya sahabat di sini saat ini. Oke, turunkan tangannya. Nah, sekarang coba kita pikirkan nih, apakah sahabat kita sama semuanya? Dan apakah hobinya sama? Cara bicaranya sama? Dan makanan kesukaannya sama enggak? Itu tidak kan? Nah, ada teman kita yang suka bermain bola, ada yang suka menggambar, ada yang suka bernyanyi, dan ada yang senang bercerita. Tetapi ada juga yang lebih suka diam. Ada nggak yang suka diam? Wah, banyak juga ya. Oke, nah jadi hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang seorang anak bernama Dodi dan seorang teman barunya bernama Samuel. Siapa teman barunya? Samuel. Dan anaknya namanya siapa? Dodi. Oke. Jadi pagi itu Dodi sedang duduk bersama teman-temannya di dalam kelas. Dodi nanti istirahat kita main bola ya, kata Beni. Dan Dodi menjawab, siap. Tidak lama kemudian gurunya masuk ke dalam kelas bersama seorang laki-laki. Kata gurunya, anak-anak, hari ini kita kedatangan teman baru. Namanya Samuel. Mulai hari ini, Samuel akan belajar bersama kalian. Dan teman-temannya menjawab, halo, katanya pelan. Kemudian Samuel duduk di bangku kosong. Dan Dodi memperhatikannya. Samuel terlihat pendiam. Cara bicaranya juga sedikit berbeda dari anak-anak lainnya. Saat jam istirahat tiba, semua anak keluar kelas. Dodi dan teman-temannya bermain bola di halaman. Samuel hanya duduk di dekat kelas sambil menggambar. Salah satu teman Dodi menunjuk Samuel, katanya, lihat tuh dia diam sendiri. Temannya yang lain tertawa, cara ngomongnya juga lucu. Mereka mulai menirukan cara Samuel berbicara. Beberapa anak tertawa, Samuel mendengarkan semuanya. Dan ia hanya menundukkan kepala dan melanjutkan gambarnya. Dodi melihat kejadian itu, sebenarnya Dodi tidak suka melihat Samuel diejek. Namun, Dodi tidak berani berbuat apa-apa. Ia takut kalau membela Samuel, teman-temannya juga akan mengejeknya. Lalu, keesokan harinya, Dodi melihat Samuel sedang menggambar. Dodi mendekatinya dan berkata, "Samuel, kamu sedang menggambar apa?" Lalu Samuel menjawab, "Menggambar rumah." Dodi melihat gambarnya dan berkata, "Wah, bagus sekali." Samuel tersenyum. "Kamu memang suka menggambar ya?" Katanya, "Iya." "Selain menggambar, kamu suka apa?" kata Dodi. Dan Samuel menjawab, "Aku suka membaca cerita dan membuat gambar." Kemudian Dodi bertanya kembali, "Kamu suka bermain bola?" Samuel tertawa kecil, "Tidak terlalu," katanya. "Kenapa?"

0: Dodi dan menjawab serius. Iya, gambar malah seperti gambar rumah yang kena angin. Kemudian Samuel tertawa. Untuk pertama kalinya mereka tertawa bersama dan Dodi kemudian berkata, kalau begitu, kamu ajari aku menggambar, nanti aku ajari kamu bermain bola. Samuel mengangguk, boleh. Saat istirahat, Dodi menghampiri Samuel dan katanya, ayo ikut bermain bola. Samuel terlihat ragu dan berkata, tapi aku nggak bisa. Tenang aja, kami ajari, kata Dodi. Akhirnya Samuel ikut bermain. Dan Dodi memberikan bola kepada Samuel. Katanya, coba tendang. Kemudian Samuel mengambil ancang-ancang dan 1, 2, 3, bola ditendang. Tetapi bola malah melenceng jauh. Dodi dan Samuel terdiam sebentar. Kemudian mereka tertawa bersama. Katanya, tidak apa-apa, coba lagi. Dan Samuel mencobanya lagi. Kali ini bola bergerak ke arah Dodi. Wah, lumayan, kata Dodi. Samuel tersenyum bangga. Kemudian, suatu hari beberapa teman Dodi kembali mengejek Samuel. Samuel, coba ngomong lagi, kata temannya. Dan mereka tertawa. Sambil terlihat tidak nyaman, Samuel kali ini tidak diam dan Dodi membelanya. Dodi berkata, sudah, jangan mengejek Samuel. Temannya bertanya, kenapa? Kan cuma bercanda. Dan Dodi menjawab, kalau mau bercanda, kenapa Samuel kelihatan sedih? Mereka semua terdiam. Dodi melanjutkan, kalau kita tidak suka diejek, jangan mengejek orang lain. Ada yang disini suka mengejek orang lain? Ayo, kita tidak boleh ya. Dan temannya menunduk. Samuel melihat Dodi, lalu tersenyum. Kata Samuel kepada Dodi, terima kasih ya Dodi. Dan Dodi menjawab juga sama-sama. Dan tidak lama kemudian, salah satu teman Dodi berkata, Samuel, kamu mau ikut bermain tidak? Samuel tersenyum dan berkata, mau. Akhirnya mereka bermain bersama. Teman-teman, dari cerita Dodi dan Samuel, kita belajar bahwa setiap orang memiliki perbedaan. Ada yang berbeda cara bicaranya, ada yang berbeda hobi, ada yang berbeda kemampuan, ada yang cepat belajar, ada yang membutuhkan waktu lebih lama. Tetapi apakah perbedaan itu membuat seseorang menjadi lebih rendah? Tentu saja tidak ya. Kita tidak boleh mengejek seseorang hanya karena dia berbeda. Contohnya di sini ada yang kulitnya hitam. Kita tidak boleh membedakan dengan yang kulitnya putih. Ya, seperti abang kulitnya hitam. Berarti abang nggak boleh bermain sama yang kulitnya putih. Jadi kita harus berbaur. Nah, kemudian kita tidak boleh mengejek seseorang hanya karena dia berbeda. Kadang-kadang kita melihat seseorang berbeda dan langsung berpikir bahwa dia aneh. Benar nggak? Benar ya. Padahal kalau kita mau mengenalnya lebih dekat, mungkin kita akan menemukan banyak hal baik dalam dirinya. Seperti Dodi dan Samuel. Nah, Dodi belajar menggambar gambar dari Samuel, Samuel belajar bermain bola dari Dodi. Kalau mereka hanya melihat perbedaannya, mungkin mereka tidak akan pernah menjadi teman. Tetapi karena mereka mau saling mengenal, mereka menemukan sesuatu yang lebih penting, dan akhirnya mereka bisa saling melengkapi. Jadi, ada pesan nih dari cerita ini untuk adik-adik semuanya. Adik-adik, kalau bertemu dengan teman yang berbeda, jangan mengejek atau menjauhi ya. Coba sapa, ajak bicara, dan ajak bermain. Kalau ada teman yang diejek, jangan ikut tertawa. Tapi kita bisa membelanya dan mengajaknya bermain bersama. Dan perlu diingat ya, kita tidak harus sama untuk bisa berteman. Kita boleh berbeda hobi, sifat, dan kemampuan, tetapi harus saling menghargai. Seperti Dodi dan Samuel, mereka berbeda tetapi bisa saling belajar. Jadi, jangan jadikan perbedaan sebagai alasan untuk menjauh. Jadikan perbedaan sebagai kesempatan untuk saling mengenal dan menghargai. Nah, itulah tadi cerita dari siapa? Dodi dan Samuel tentang perbedaan. Nah, untuk itu sekian cerita kita di hari ini dan sampai bertemu di cerita selanjutnya.
1: Terima kasih sudah mendengarkan program Rumah Impian Anak. Semoga setiap cerita, tawa, dan pelajaran bisa menemani dan menginspirasi. Jangan lupa, program Rumah Impian Anak akan selalu hadir menyapa setiap Sabtu dan Minggu pukul 11 siang hingga 12 siang waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan teruslah bermimpi.

0: Respon Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas? Kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Den, Den, stop di pinggir jalan itu sebentar. Itu ada tempat penukaran uang tuh di depan. Mau cepet nih, jam penerbanganku udah keburu. Aku mau tukar uang ringgit dulu.
1: Tahan, kamu gila Dot. Hati-hati. Jangan pernah bertransaksi di tempat penukaran uang yang tidak berizin karena berisiko hukum. Kalau kamu kena tipu atau dapat uang bermasalah, mau urusan sama hukum.
0: Tapi ini dikit lagi nyampe bandara, Bim. Aku bingung mau tukar di mana yang resmi.
1: Tenang, tuh di depan lepas flyover Bim 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari ada VJM Money Changer. Itu tempat resmi, berizin dan diawasi langsung sama Bank Indonesia.
0: Oke deh. Oh ya, sisa koin yang falas aku ini bisa juga ditukar di sana enggak?
1: Bisa, uang ringgit, yen, dolar, rial, euro, semua diterima di sana. Bahkan kalau mau pesan buket bunga uang falas buat kado juga ada.
2: Hindari risiko hukum dan kerugian. Untuk warga Padang Pariaman dan Sumatera Barat, bertransaksilah hanya di PT Valutamas Jaya Mandiri, VJM Money Changer, tempat penukaran mata uang asing resmi berizin Bank Indonesia. VJM Money Changer beralamat Jalan Akses Bandara BIM 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari dari arah flyover. Hubungi WhatsApp kami, Lindra, 0852-7479-0459. Sekali lagi, 0852-7479-0459. VJM Money Changer, transaksi resmi, hati tenang.

0: Transponer, bersiaplah untuk perjalanan musik lintas negara yang seru dan menarik.
1: Karena sekarang saatnya menikmati lagu-lagu terbaik dari penjuru dunia di program Treeverse. Treeverse adalah tempatnya para pecinta lagu-lagu Indonesia, mancanegara, dan K-pop bersatu. Dari ritme keji musik Korea, lirik mendalam musisi lokal, sampai suara powerful dari artis barat favoritmu, semuanya ada di sini.
0: Mau request lagu terbaru dari Jungkook atau Cobek bareng Ed Sheeran dan Adele? Never mind, I'll find
1: someone like you. Mungkin lagi galau atau butuh sentuhan lokal dari Tiara Andini atau Andi Rianto? Tenang aja, Treeverse siap putarin semua permintaan responder. Dengerin Treeverse setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam sampai jam 10 malam hanya di 93,0 FM Respon Radio.
0: Jangan lupa responder yang jadi DJ-nya karena semua lagu yang diputar adalah hasil request dan untuk responder. Kirim request lewat DM media sosial kami atau langsung aja WhatsApp ke 0821-5566-8003. Tulis nama artis, judul lagu, dan pesan singkat biar kami bacain di udara. Karena musik itu bahasa universal dan Responer punya selera global.
1: Gabung bareng kami di Treeverse,
0: your global music destination.

Aduh, akhirnya sampai juga. Capek banget tahu hari ini. Tugas numpuk, dosen killer, belum lagi macet di jalan. Ini lagi. Sampah lagi. Tiap hari lewat sini, pasti ada aja. Plastik, bungkus makanan. Siapa sih yang buang sembarangan gini? Padahal tempat sampah ada loh. Tapi kenapa ya? Masih banyak yang pilih buang sembarangan. Kadang kita mikir, cuma satu sampah kecil. Tapi kalau semua orang mikir gitu, akhirnya jadi gunung sampah dong. Saluran air mampet, banjir datang, lingkungan jadi kotor, bahkan bisa bikin penyakit. Aku juga pernah kok buang sampah sembarangan. Ngerasa itu hal kecil. Tapi sekarang aku sadar, perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Mulai hari ini, aku pilih buang sampah pada tempatnya. Sederhana, tapi berarti. Yuk, kita jaga lingkungan kita. Karena bersih itu bukan cuma soal pemandangan.

tetapi juga tentang kesehatan dan masa depan. Satu langkah kecil dari kita bisa membawa perubahan besar bagi lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Gak jadi deh, ah dietnya lapar terus.
1: Ayah, Dila pulang. Ada gorengan nih ya.
2: Aduh Dila, ayah tidak makan gorengan lagi. Sejak kepala ayah sering sakit, ayah jadi sedikit khawatir nak.
1: Khawatir? Kenapa ya?
2: Kemarin ayah ikut pemeriksaan di puskesmas. Katanya ayah ada risiko hipertensi. Jadi harus hidup sehat dan jaga pola makan. Ayah sih bersyukur ya bisa tahu risiko di tubuh ayah. Jadi bisa dijaga dari sekarang.
1: Oh begitu ya ya. Oke lah, aku dukung ayah untuk hidup sehat. Jadi gorengannya buat aku aja ya.
2: Iya, iya. Tapi nanti temenin ayah ya buat jalan sore.
1: Oke ya.
3: Saya Dr. Melty Martarani, dokter puskesmas Pasar Usang, mengajak semua responders untuk hidup sehat. Responders, hidup sehat bukan soal umur, tapi soal pilihan. Hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, stroke, dan kanker memang menakutkan. Tapi kabar baiknya, kita bisa mencegahnya. Jaga pola makan, kurangi garam dan lemak, perbanyak buah dan sayur, jangan lupa bergerak, olahraga teratur, minimal 30 menit setiap hari. Hindari merokok dan alkohol. Dan yang paling penting, periksa kesehatan secara rutin di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan hidup sehat mulai hari ini.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, bekerja sama dengan Puskesmas Pasar Usang.
4: FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo, selamat siang responders. Gimana nih kabar kamu? Tentunya di jam 12 di hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2026, Cici menyapa responders dalam program Respon 40 Music yang bakal menemani waktu kamu dari jam 12 siang sampai dengan jam 3 nanti, alias selama 3 jam ya. Semoga responders sekarang dalam keadaan yang sehat dan tentunya dalam keadaan yang semangat dalam menjalankan aktivitasnya, baik itu yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, ataupun mungkin responders yang lagi bekerja, semangat bekerja ya. Walaupun weekend ya, waktunya libur, responders tetap menyempatkan waktu untuk bekerja ya, namanya in this economy ya. Walaupun di hari libur kita akan bekerja demi uit dan duit, kayak Cici sekarang yang bakal menemani kamu selama 3 jam ke depan. Semoga selama 3 jam ke depan ini kamu juga bakal enjoy tentunya, dan juga Cici bakal menemani kamu dengan lagu-lagu pop Indo, manca serta Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Tidak hanya itu ya responders, kamu juga bisa bergabung bersama Cici tentunya nanti setelah lagu-lagu berikut ini.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kita lanjut kembali ya dengan sempat yang tertunda ya. Bukan cerita kita yang tertunda, melainkan perkenalan kita pas awal-awal tadi yang tertunda. Yaitu kalau buat kamu nih responders yang mau dengerin Cici tentunya di Respon 40 Music, tidak hanya melalui radio analog di frekuensi 93,0 FM, tapi kamu juga bisa mendengarkan Cici melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Dan responders, buat kamu yang mau request lagu serta berkirim-kirim salam nih, langsung saja hubungi Cici di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui telepon WhatsApp di 0811-66-22930. Kamu juga bisa bergabung tentunya di akun media sosial kita di Facebook, Instagram, serta di live TikTok kita di Respon Radio 93,0 Official. Jadi jangan bimbang, jangan ragu ya, kalau sama Cici udah pasti nantinya lagu kamu yang masuk ke playlist kita bakal Cici bacak, bakal Cici puterin, dan salam-salam kamu bakal Cici bacakan. Dan responers, masuk ke topik kita yang pertama tentunya di program Respon 40 Music, yaitu Layar Kaca rilis single perdana sisa percakapan refleksi kedewasaan dalam musik pop alternatif. Grup musik pop alternatif Layar Kaca resmi menandai langkah awal mereka di industri musik dengan merilis single perdana bertajuk Sisa Percakapan. Karya ini bukan sekadar lagu baru, melainkan sebuah narasi reflektif mengenai kesadaran yang seringkali datang terlambat seiring berjalannya dengan waktu. Sisa Percakapan menangkap esensi dari momen ketika seseorang mulai memahami arti mendalam nih di balik perhatian, nasihat, dan kehadiran orang-orang yang pernah menghiasi hidup mereka. Melalui aransemen yang emosional, lagu ini merekam perjalanan batin dalam memandang masa lalu dari sudut pandang yang lebih dewasa. Dan secara musikal, Layar Kaca memperkenalkan identitas pop alternatif dengan sentuhan sinematik. Single ini menjadi fondasi bagi visi artistik mereka ke depan yang akan terus mengeksplorasi tema-tema humanis seperti hubungan antar manusia, dinamika keluarga, kehilangan, hingga proses pendewasaan. Dan berikut ini ya profil singkat grup musik Layar Kaca berdasarkan data rilis perdana mereka dengan judul single yaitu Sisa Percakapan, dengan genre lagu pop alternatif atau sinematik, dengan penulis lagu yaitu Morai, dengan personel yaitu ada Morai sebagai vokal, ada juga Rizky Dewanto sebagai gitaris, ada Agung sebagai bass, lalu ada juga Aul sebagai drummer. Dan dengan tema utama yaitu refleksi kedewasaan dan juga kenangan. Dengan informasi yang solid, Layar Kaca berharap Sisa Percakapan dapat menjadi jembatan bagi pendengar untuk merenungkan kembali jejak-jejak percakapan masa lalu yang membentuk diri mereka saat ini. Itu tadi ya respons topik kita yang pertama di jam kita yang pertama tentunya di program Respon 40 Music yang bakal menemani waktu kamu dari jam 12 siang sampai dengan jam 3 dengan topik-topik mengenai artis favoritnya kamu, idol favoritnya kamu, dan juga rekomendasi film buat kamu nih yang bakal tonton bersama dengan keluarga, keluarga, pasangan, ataupun juga kekasih, baik itu hari ini, minggu depan, atau di bulan depan. Dan terus-menerus sebelum masuk ke topik kita yang selanjutnya, mari kita dengarkan dulu special request yang sudah bergabung melalui live TikTok kita alias monitor kita, datang dari Bang Dino Gans. Dino Gans ini Dino ganteng gak sih? Dengan judul lagu Tulang dan Nadi dari Tiara Andini.

0: mau berangkat umroh, jangan asal pilih travel. Masyarakat Padang Pariaman dan Kota Pariaman cerdas dan pintarlah dalam memilih travel untuk perjalanan ibadah Anda. Telah hadir Ajwa Tur Indonesia Cabang Kota Pariaman dan Padang Pariaman bersama Kepala Cabang Umi Fatmawati. Untuk perjalanan ibadah yang lebih tenang dan terencana, pastikan travel pilihan Anda memenuhi 5 pasti. Yang pertama, pasti travelnya. Ajwa Tur Pariaman memiliki izin PPIU dan PIHK. Yang kedua, pasti jadwalnya. Keberangkatan tersedia 3-4 kali dalam sebulan setiap hari Senin. Yang ketiga, pasti terbang. Ajwa Tur Pariaman merupakan distributor penerbangan termasuk tiket Lion Air. Yang keempat, pasti hotelnya. Hotel sudah ditetapkan dan dikontrak selama 1 tahun untuk 1 musim. Dan yang kelima, pasti visanya. Ajwa Tur Indonesia merupakan salah satu provider visa di Indonesia. Nah, khusus Anda yang mendengarkan informasi ini dari Respon Radio, ada kabar spesial. Dapatkan cashback Rp500.000 untuk pendaftaran melalui informasi siaran Respon Radio. Silakan datang langsung ke kantor Ajwa Tur terdekat. Kantor Kota Pariaman terletak di Dusun Tabiak nomor 325, Kampung Gadang Padusunan sebelah kiri sebelum pendakian Padusunan. Kantor Lubu Alung berada di Pasar Kandang, Jalan Padang Bukit Tinggi, Kecamatan Lubu Alung, seberang kantor KUA Lubu Alung. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Umi Fatmawati di nomor 0813-7153-6202. Sekali lagi, 0813-7153-6202. Ikuti juga media sosial Ajwa Tur Indonesia, Facebook Ajwa Travel, Instagram di @ajwatur_pariaman, TikTok Ajwa Tur Pariaman. Ajwa Tur Indonesia, 5 pasti untuk perjalanan ibadah yang lebih terencana.
1: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

Day on this hill, Sino Spiro yang barusan kamu dengar di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Walaupun dibuka dengan sebuah lagu yang bikin sedih tentunya dengan mellow dan bisa membangkitkan gairah untuk merasakan kayak meluapan emosi, kamu jangan sampai merasa sedih juga ya, apalagi di hari Sabtu alias weekend bersama Cici di program Respon 40 Music yang bakal memberikan kamu informasi mengenai artis favoritnya kamu, idol favoritnya kamu, dan juga film-film terbaik ya tentunya, baik itu film yang bakal kamu tonton bersama dengan keluarga, pasangan, ataupun juga kekasih alias rekomendasi dari Cici ya. Dan responders tadi sudah masuk requestan datang dari Bunda Dua Putri ya. Tapi sebelum Cici bacakan, mari kita bacakan dulu topik kita yang pertama di jam kita yang pertama ini datang dari Vocation, rilis lagu Pursuit of Anything dan video musik Lucky Forever. Band indie rock asal Australia yaitu Vocation resmi rilis album terbaru mereka bertajuk Pursuit of Anything melalui label Network, dan peluncuran album ini semakin lengkap dengan diperkenalkan video musik antar untuk lagu penutup sekaligus like album Lucky Forever. Vokalis sekaligus penulis lagu yaitu Campbell Burns mengungkapkan bahwa Lucky Forever merupakan upaya menulis lagu cinta yang tulus meski menggunakan kiasan yang sederhana. Lalu lagu ini terinspirasi dari pengalaman pribadinya saat menghadiri pernikahan rekan satu bandnya yaitu Jake Johnson dan Joseph Van Leyer. Dan dengan ujar oleh Burns, yaitu aku ingin menulis sebuah lagu dari sudut pandang mereka. Aku sebenarnya jarang menulis lagu cinta, dan sebagai sebuah tema rasanya sudah terlalu sering dibahas. Tapi rasanya menyegarkan bisa menulis sesuatu yang sederhana dari segi tujuannya. Lalu ada juga tentunya dengan album ini ya, yaitu Pursuit of Anything, lahir dari perjalanan panjang persahabatan Campbell, Burns, Jake Johnson yaitu bassist, serta Ned Lizetian yaitu gitaris, dan Joseph Van Leyer yaitu drummer yang telah bermusik semajak remaja. Album ini merangkum berbagai fragmen kehidupan mulai dari pernikahan, keluarga, hingga refleksi masa lalu dan harapan masa depan. Burns menjelaskan bahwa judul album ini merujuk pada kebahagiaan sebagai sebuah siklus tentang bagaimana manusia terus mengejar hal berikutnya. Secara musikal, album ini menawarkan nuansa pop yang dreamy dan tulus, namun tetap digarap dengan serius. Proses produksinya ditangani langsung oleh Burns dengan sentuhan mixing dari Beatrice Atolia yaitu Gizcam yang menghasilkan warna suara yang lebih kaya dan kompleks. Lalu narasi album ini juga menangkap titik balik kehidupan Ben saat berpindah dari Newcastle, Australia menuju Los Angeles dan New York. Terdapat dalam liriknya ya, yang emosional antara ambisi pribadi di kota besar dengan kehidupan tradisional di kampung halaman yang terus berjalan. Itu tadi respons topik kita yang kedua tentunya di jam kita yang pertama. Sebelum Cici lanjut, Cici bacakan terlebih dahulu ya sesuai dengan janji Cici tadi. Yaitu datang dari Bunda Dua Putri. Selamat siang Ananda Cici, selamat siang juga Bundaku. Tetap semangat terus ya Bunda Dua Putri, mau request lagu dengan judul lagu Back to December dari Taylor Swift. Salam-salamnya untuk semua krusia respon dan untuk semua responders istimewa untuk Ananda Cici tentunya. Terima kasih. Terima kasih juga Bundaku, Mad Weekend ya, Mad Weekend juga Bunda. Dan selain itu ada juga special request tentunya datang dari Silo ya, dari Kalimantan Barat katanya yang lagi hadir. Gimana nih kabar di Kalimantan Barat, semoga dalam keadaan yang baik-baik saja ya, karena yang berita terakhir saya dengar katanya kabut asap mulai menyerang kembali ya, yaitu dari Serina Munaf, Gregetan. Lalu ada juga special request dari Bunda Dua Putri yaitu Taylor Swift, Back to December. Untuk kita responders tetap di 93,0 FM, jadi bakal kembali dengan topik kita yang ketiga.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, banyak pemimpin merasakan berkata tidak adalah suatu langkah yang paling sulit dilakukan. Apalagi dalam konteks budaya di Asia, di mana bila seorang menolak suatu undangan, dapat membuat orang lain tersinggung. Sering pemimpin mereka merasa kehadiran mereka merupakan jaminan keberhasilan suatu aktivitas. Mereka tidak berani berkata tidak, karena mereka merasa bahwa peranan mereka tidak dapat digantikan oleh orang lain. Mereka sangat senang karena merasa dibutuhkan. Lebih sibuk mereka, lebih lagi mereka merasa bahwa mereka tidak dapat digantikan. Akibatnya, mereka memiliki rasa khawatir yang besar. Apa jadinya kalau mereka tidak hadir di rapat? Apa jadinya

0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke 0855-885-1006. Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
2: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: sibuk mana bantu Anu Mani? Apa yang mbak hitung-hitung tu?
1: Iko ah, tadi Ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nyolo ikut mah. Kan Ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makanya, Ambo hitung-hitung saldo Ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo ah, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lelak penipuan tuh nih. Banyak kejadian gini mah.
1: Indah lah. Kok Ambo cari di Instagram resmi Bank Nagari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pulo.
2: Yuk, ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Nagari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan Sikoci atau Sikoci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2020 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Nagari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Nagari di Instagram, TikTok, dan Facebook @banknagari.co.id. Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Nagari bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93.0 FM Respon Radio.

Yo masih di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan masih bersama Cici tentunya di program Respon 40 Music yang bakal menemani waktu siangnya kamu sampai dengan sore jam 3 nanti dengan lagu-lagu Pomindo, Manca serta Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Dan juga bakal ada topik utama kita, yaitu tentang artis favoritnya kamu, idol favoritnya kamu, penyanyi favoritnya kamu, ataupun juga rekomendasi film yang bakal Cici bacakan. Salah satunya yang pertama itu dari Safe House ya, lagu trailer yang akan tayang Oktober tanggal 30 nanti. Dengan sinopsis yaitu terperangkap di sebuah rumah berkeamanan tinggi setelah serangan teroris di pusat kota Los Angeles. 6 agen pemerintah menyadari bahwa mereka harus bertahan hidup bukan hanya dari musuh dari luar, tetapi juga dari potensi pengkhianat di antara mereka. Dengan produser film yaitu Brian Pitt, ada Timothy Chesulfian, ada dengan sutradara Marshall Jamie, dengan penulis Leon Langford, ada juga production dari Greenlight Pictures. Dengan pemeran ada Lucien Levy-Scombe, ada Hannah John Kamen, ada Louis Stan, ada Hulk McKelney, ada Adam Embry, ada Michael Bradway, ada Brian Van Vogt, ada Adam Lex Levy, dan juga ada Brett Cullen. Untuk kita harus benar, kayaknya kamu bisa nonton filmnya Safe House ini di akhir bulan ya. Pas banget ya gak sih kalau kamu yang terima gajian di tanggal 25 misalnya. Jadi langsung saja kumpulin dulu duitnya. Terus langsung rencanain nih kamu bakal nonton bersama dengan keluarga, pasangan, ataupun juga kekasih dengan durasi filmnya itu 1 jam 30 menit. Sebelum Cici menutup perjumpaan kita, mari kita dengarkan dulu lagunya dari Viera, dengarkan Curhatanku.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan tadi balagu barusan tadi ya, yang telah mengutarakan kita ke menit 58. Kita harus menutup perjumpaan kita tentunya di program Respon Forte Music di jam pertama. Dan Cici akan kembali lagi hadir di jam kita yang kedua dan juga di jam kita yang ketiga, masih dengan program Respon Forte Music dan lagu-lagu favoritnya kamu. Untuk itu tetap di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sabut tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respond Radio, radio keluarga Anda. Halo Responders, gimana nih kabar kamu? Tentunya di jam kita yang kedua ya. Semoga kamu dalam keadaan yang sehat dan tentunya dalam keadaan yang semangat ya dalam menjalankan aktivitasnya. Amin. Dan Responders, kita ketemu lagi di program Respond Party Music yang bakal menemani waktu kamu sampai dengan jam 3 nanti dengan lagu-lagu favoritnya kamu, baik itu pop Indo, manca, serta Korea. Dan juga ada topik atau mungkin bintang utama ada di program Respon 40 Music, yaitu tentang artis favoritnya kamu, terus juga ada idol-idol favoritnya kamu, ataupun juga rekomendasi film yang bakal kamu tonton bersama dengan keluarga, pasangan, dan juga teman nih, baik itu hari ini, minggu depan, ataupun juga bulan depan ketika kamu sudah menerima gajian. Dan responers, sebelum kita masuk kepada topik kita yang pertama di jam kita yang kedua yang sudah Sisi persiapkan tentunya 3 topik selama 1 jam ke depan, mari kita dengarkan dulu lagunya dari Samuel Cipta, Senja Sudut Kota, special request dari Kak Mia Siswanto. Untuk itu responders, mari kita dengarkan dan enjoy.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan Responas masih bersama Cici dalam program Respon 40 Music yang bakal menemani waktunya kamu dengan lagu-lagu favoritnya kamu, baik itu tahun 2006 sampai dengan tahun 2026, baik itu pop Indo, manca, serta Korea. Dan topik utama kita yaitu artis ya, informasi mengenai artis favoritnya kamu, idol favoritnya kamu, dan juga rekomendasi film yang bakal Cici berikan buat kamu nonton bersama dengan keluarga, pasangan, ataupun juga kekasih. Kalau kamu punya nih, mana tahu kekasih kamu itu disebut dengan HTS-an, hubungan tanpa status. Dan responders topik kita yang pertama di jam kita yang kedua datang dari film dokumenter ya, yang akan tayang nanti tanggal 29 Oktober dengan judul film yaitu The Longest Wait. Dengan sinopsis yaitu The Longest Wait bukan sekedar kisah tentang penantian panjang menuju Piala Dunia. Ini adalah cerita tentang sekelompok anak bangsa dengan latar belakang dan perjalanan hidup yang berbeda-beda. Dipersatukan oleh mimpi yang sama selama puluhan tahun tak berani dibayangkan, membawa Indonesia kembali ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1938. Di tengah ekspresi publik yang begitu besar, mereka harus menghadapi tantangan demi tantangan. Lawan-lawan dengan ranking FIFA jauh di atas Indonesia seperti Arab Saudi dan Australia, jadwal pertandingan yang tidak berpihak, serta tekanan media dan jutaan supporter, hingga berbagai intrik dan situasi yang kadang terasa sulit dipercaya tetapi nyata. Namun tantangan terbesar justru datang dari dalam, yaitu di tengah perbedaan latar, tempat kelahiran, dan perjalanan hidup, para pemain menemukan satu identitas yang sama, yaitu Garuda di dada. Melalui akses personel yang belum pernah terlihat sebelumnya, dokumenter ini membuka sisi paling rapuh dan privat dari para pemain, yaitu keraguan, rasa takut, tekanan keluarga, hingga pengorbanan yang mereka simpan jauh dari sorotan publik. Sisi-sisi manusiawi yang membentuk karakter dan daya juang yang begitu istimewa. Dihadirkan Fremantle Indonesia dan Beach House Pictures, The Longest Wait adalah dokumenter tentang persatuan, identitas, dan keberanian menghadapi sebesar apapun tantangan di depan mata. Dengan produser yaitu Deno Van Chen, ada Sakti Parantean, ada Abram Sitzer, ada Nugroho Nararufin, serta ada sutradara yaitu Sam C. Webb, dengan penulis yaitu Joy Gevano, dengan production yaitu Fremantle Indonesia, dengan pemeran yaitu Timnas Indonesia dan narasumber terkait kebutuhan film ini. Dan teman-teman, sebelum masuk ke topik kita yang selanjutnya, mari kita dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah masuk ke requestan dari responders kita di monitor kita alias di live TikTok. Yang pertama datang dari Kak Kafka yang mau dengerin lagunya Avenged Sevenfold yaitu Hail to the King. Lalu ada juga special request lagi dari live TikTok kita kembali tadi ya, yaitu datang dari Cinta Dalam Diam ya, yang mau dengerin lagu dari Elo masih ada. Lalu ada special request dari Bang Gilang tentunya yang lagi berada di Surabaya, yang dengerin lagu dari Reality Club yaitu Astroful Reunion. Dan buat responders dimanapun saja berada, kamu bisa mendengarkan Cici tanpa hambatan apapun, tentunya melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Kamu juga bisa bergabung untuk request lagu serta berkirim-kirim salam melalui kontak di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Kamu juga bisa menghubungi dan juga kepoin akun media sosial kita di Facebook, Instagram, dan juga di live TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan agar mempersingkat sedikit waktu ya, karena dari tadi Cici sudah banyak sekali berbicara, langsung saja kita dengarkan dulu beberapa lagu ini. Yang pertama Avenged Sevenfold, Hail to the King.

0: Den, Den, stop di pinggir jalan itu sebentar. Itu ada tempat penukaran uang tuh di depan. Mau cepet nih, jam penerbanganku udah keburu. Aku mau tukar uang ringgit dulu.
1: Tahan, kamu gila Dot. Hati-hati. Jangan pernah bertransaksi di tempat penukaran uang yang tidak berizin karena berisiko hukum. Kalau kamu kena tipu atau dapat uang bermasalah, mau urusan sama hukum.
0: Tapi ini dikit lagi nyampe Bandara Bim. Aku bingung mau tukar di mana yang resmi.
1: Tenang, tuh di depan lepas flyover Bim 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari ada VJM Money Changer. Itu tempat resmi, berizin dan diawasi langsung sama Bank Indonesia.
0: Oke deh. Oh ya, sisa koin yang falas aku ini bisa juga ditukar di sana nggak?
1: Bisa, uang ringgit, yen, dolar, rial, euro, semua diterima di sana. Bahkan kalau mau pesan buket bunga uang falas buat kado juga ada.
2: Hindari risiko hukum dan kerugian. Untuk warga Padang Pariaman dan Sumatera Barat, bertransaksilah hanya di PT Valutamas Jaya Mandiri, VJM Money Changer, tempat penukaran mata uang asing resmi berizin Bank Indonesia. VJM Money Changer beralamat Jalan Akses Bandara BIM 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari dari arah flyover. Hubungi WhatsApp kami, Lindra, 0852-7479-0459. Sekali lagi, 0852-7479-0459. VJM Money Changer, transaksi resmi, hati tenang.
3: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

93,6 FM Respon Radio, Radio Keluar kayak Anda. Gimana nih? Sudah siap belum untuk mendengarkan topik kita selanjutnya, yaitu tentang film rekomendasi lagi nih. Tentunya di program Respon Party Music bersama Cici. Yaitu dengan film drama komedi dengan akan tayang 30 Oktober lagi nanti, yaitu dengan judul film yaitu The Intern. Dengan sinopsis, The Intern merupakan pembuatan ulang atau remake dari versi Korea dari judul film Hollywood terkenal tahun 2015 dengan judul yang sama. Film ini menceritakan kisah seorang pensiunan pengalaman kerja lebih dari 30 tahun yang memutuskan untuk bekerja kembali sebagai magang di perusahaan rintisan atau startup bernama Sunwoo, sebuah perusahaan yang menjadi sangat populer di industri fashion hanya dalam waktu 3 tahun. Dengan produksi film yaitu Choi Jae-won, Song Soo-ho, ada sutradara yaitu Kim Do-yung, ada penulis film yaitu Wang Hee-ji, Kim Do-yung, Nancy Meyers, dengan production yaitu Warner Bros. Dan Pictures, serta pemerannya yaitu ada Choi Min-sik, ada Han So-sik, ada Kim Jun-han, ada Ru Hee-yung, ada Kim So-sun, ada Park Ye-ni, ada Kim Yoo-hun, ada Lim Sung-yun, dan juga Yung San-jun. Dan responders, buat kamu yang mau nonton film ini juga bisa menabung terlebih dahulu untuk 30 Oktober nanti. Dan filmnya bisa ditonton dari umur 17 tahun ke atas. Jadi bisa nonton bersama dengan keluarga ataupun juga bersama dengan teman-teman dan juga kekasih. Jadi responders, buat kamu nih yang gak mau ketinggalan berita mengenai topik-topik kita pada jam yang sekarang ya, dari jam 12 sampai dengan jam 3 nanti, langsung saja hubungi Cici di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930 kalau kamu mau request lagu tentunya. Dan kamu juga bisa mendengarkan melalui frekuensi 93,0 FM atau melalui streaming kita di www.responradio.com dan juga bisa melalui aplikasi Jati Radio. Responder, sudah masuk ke requestan yang pertama, datangnya dari Kak Star yang mau dengerin lagu Rumah Sakit Panase ya. Lalu ada juga Kak Pia ya yang katanya udah lama gak bergabung karena lagi sakit. Semoga Kak Pia dalam keadaan yang sehat sekarang ya, cepat sehat tentunya dan cepat kembali beraktivitas seperti biasanya. Yaitu dari grup Indonesia yaitu Sin, Up Up Up. Lalu ada juga special request tentunya yang bakal Cici puterin nanti. Untuk kita responders, jangan sampai terlambat ya untuk memberikan requestan terbaik kamu dan juga mendengarkan informasi ataupun juga rekomendasi buat kamu nonton atau informasi yang bakal bisa menambah wawasan kamu pastinya.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

gimana nih setelah mendengarkan Bing Bing dari JCJ yang barusan kamu dengar di 93,0 FM. Semoga kamu dalam keadaan yang semangat ya setelah mendengarkan lagu ini. Dan tentunya kita bakal lanjut kepada topik kita yang ketiga di program Respon 40 Music ya, tentunya di jam yang kedua, yaitu dengan film lagu Henry's First Date, yaitu yang akan tayang nanti tanggal 21 Oktober dengan jenis filmnya itu romance komedi. Jadi buat teman-teman yang penyuka komedi dan juga penyuka film-film romance, kayaknya bakal seru banget ya dengan sinopsis yaitu Lucky yang diperankan oleh Minnie, seorang wanita yang menjalani kencan pertamanya berulang kali dengan Henry yang diperankan oleh Nadek Kugimia, seorang pria baik hati dan penyayang binatang dengan kondisi aneh. Karena setiap kali bangun tidur, ia tidak akan ingat dengan apapun diri hari sebelumnya. Dengan produser film yaitu Fenrir Pongsitisak, dengan sutradara yaitu Mestraton, dengan penulis film yaitu Mestraton, dan dengan production yaitu Columbia Pictures, dengan pemeran yaitu ada Nadek Kugimia, ada Minnie, ada Kijat Kidron, ada Arit Samnol, dan juga ada Tripargon. Dan responers, kayaknya ini adalah film yang sangat unik ya. Karena apa? Karena kapan lagi ya kamu melihat dengan alur cerita, yaitu kondisi sang pria yang setiap kali bangun tidur ia tidak akan ingat dengan hari sebelumnya. Dan apalagi ya, dia yang mengencani seorang wanita di hari pertamanya dengan berulang kali juga. Berarti emang cinta sejati berarti ya. Dengan berulang kali seperti kayak kencan pertama terus menerus karena dia lupa akan hari-hari sebelumnya. Dan terus menerus kalau kamu mau cinta yang sama, Cici bakal memberikan cinta itu. Tentunya untuk kamu yang mau request lagu serta berkirim-kirim salam, langsung saja hubungi Cici di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui telepon WhatsApp di 0811-6622-930. Responer, sebelum menutup perjumpaan kita, mari kita dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah masuk requestan dari monitor kita. Yang pertama datang dari James Arthur, Cars Outside.

93,0 FM Respon Radio di keluarga Anda, dan barusan lagunya dari 510 ya, yang telah mengantarkan kita ke menit 55 dan kita harus menutup perjumpaan kita. Tentunya di pertemuan jam kedua dan Cici akan kembali hadir di program Respon 40 Music di jam kita yang terakhir alias di jam kita yang ketiga. Untuk itu tetap di 93,0 FM karena Cici bakal muterin lagu-lagu favoritnya kamu dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026 baik itu pop Indo, manca, serta Korea. Dan untuk responers ya, lagunya yang mungkin saja tidak masuk kepada kepada playlist kita, tenang saja, karena apa? Karena Cici bakal tulis nanti ya, dan akan mengajukan ke MD kita agar lagunya bisa dimasukkan. Responder sebagai lagu penutup kita, ada special request dari Bang Gilang kembali ya, yang mau dengerin lagu dari Naif, Cinta Untuknya. Kayaknya ini adalah lagu-lagu orang gamon gak sih? Dan lagu-lagu orang yang gak bisa untuk melupakan masa lalu. Aduh, kalau kamu gak bisa melupakan masa lalu, kamu gak bisa lagi dong untuk terus mencari Cici tentunya. Mana tahu nih, ketika kamu melihat ke depan, kamu melihat masa depan, yaitu Cici. Tetap di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Naif, Cinta Untuknya.

Responders, aduh, sepertinya kita harus mengakhiri perjumpaan kita tentunya, bukan mengakhiri ya. Karena hujan lebat ya Responders, kita harus mematikan pemancar. Tapi tenang saja yang berada di frekuensi 93,0 FM, kamu bisa mendengarkan Cici tentunya melalui streaming di www.responderadio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Waktu itu langsung saja cus ya, cari di streaming dan juga cari di aplikasi Jati Radio. Enjoy!

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Rabun khusus kota itu, kota Padang Pariaman yang lagi dilanda hujan. Aduh, buat responders yang mendengarkan Cici sambil hujan-hujanan mungkin, atau mungkin kamu yang lagi dengerin Cici sambil makan atau makan mie rebus ya. Selamat mendengarkan Cici tentunya di program Retrosi yang di program Respon 40 Music di 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda. Semoga kamu terhibur juga dengan lagu-lagu yang bakal Cici puterin. Tentunya special request dari live TikTok kita ataupun juga dari kontak tentunya yang sudah bergabung. Jadi buat kamu nih responders yang mau request lagu atau mungkin yang mau berkirim-kirim salam bersama Cici selama 1 jam ke depan, langsung saja hubungi Cici di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui telepon WhatsApp di 0811-6622-930. Kamu juga bisa bergabung melalui akun media sosial kita tentunya di Facebook, Instagram, serta di live TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Kamu juga bisa mendengarkan Cici melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Jangan sampai karena hari hujan bikin kamu gak bersemangat lagi untuk menjalankan aktivitas ya, karena Cici bakal menemani kamu sampai dengan jam 3 denti dengan informasi, yaitu tentang artis favoritnya kamu, terus juga ada idol-idol favoritnya kamu, dan juga rekomendasi film yang bakal kamu bisa tonton dengan keluarga, pasangan, ataupun juga kekasih hati atau pujaan hatinya kamu. Responders, ada nih satu lagu yang bakal sebagai pembuka di perjumpaan kita jam ketiga, yaitu dari Pamungkas, One Only, kata Kak Star ya, yang request lagu ini. Kalau hujan-hujan gini enaknya lagu-lagu yang sahdu sih, One Only.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tentunya balik lagi bersama Cici dalam program Respon 40 Music yang bakal menemani waktu kamu dari jam 12 siang sampai dengan jam 3 nanti. Responers, di topik kita yang pertama datang dari film yaitu Beautiful Pine dengan jenis film yaitu drama dengan sinopsis film seorang ibu tunggal yang bangkit dari keterpurukan menemukan harapan melalui karir barunya sebagai aktris. Sehingga pelecehan seksual dan fitnah yang menghancurkan reputasinya dan merenggut hak asuh anaknya dengan dukungan orang-orang terdekat. Ia berjuang melawan sistem yang tidak biasa untuk merebut kembali martabat keluarganya dan suaranya sebagai perempuan. Dengan produser film yaitu Hanung Bramantyo, dengan sutradara yaitu Dimas Brojonegoro, lalu ada penulis film yaitu Titin Watimena, ada Hanung Bramantyo, ada Dimas Brojonegoro, dengan production film yaitu Dapur Film, dengan pemeran film yaitu ada Raihanum, Mbak Imong, Jajang Cinoer, ada Tara Buriman, ada Nikita Mirzani, ada Dimas Aditya, ada Siti Fauzia, ada Saini Febrianti, ada juga Anantia Kirana, Evanozian, William Bofors, ada Anastasia Herzigova, lalu ada juga Berliana Lovell sebagai pemerannya. Dan film ini adalah film dari Indonesia ya, sepertinya remake kembali yang akan tayang nanti Oktober tanggal 22. Jadi Rasmeners yang mau nonton bisa nih untuk kamu tonton bersama dengan pasangan dan juga keluarga, karena film ini adalah film yang bisa ditonton dari umur 17 tahun ke atas dengan durasi film 1 jam 39 menit. Jadi ada nih waktu kamu dari Responders untuk menabung terlebih dahulu. Dan untuk responder semuanya yang mau request lagu ya, karena tidak hanya membacakan informasi, Cici juga akan memutarkan lagu-lagu pop Indo, manca serta Korea dari tahun 2005 dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Langsung hubungi Cici di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui telepon WhatsApp di 0811-6622-930. Responders, mari kita dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah Cici persiapkan. Ada lagunya dari Jennie Blackpink Solo dan juga dari Yuffie and Uno, Sakit Hati Special Request dari Kak Jejel.

0: mau berangkat umroh, jangan asal pilih travel. Masyarakat Padang Pariaman dan Kota Pariaman, cerdas dan pintarlah dalam memilih travel untuk perjalanan ibadah Anda. Telah hadir Ajwa Tour Indonesia Cabang Kota Pariaman dan Padang Pariaman bersama Kepala Cabang Umi Fatmawati. Untuk perjalanan ibadah yang lebih tenang dan terencana, pastikan travel plan Anda memenuhi 5 pasti. Yang pertama, pasti travelnya. Ajwa Tour Pariaman memiliki izin PPIU dan PIHK. Yang kedua, pasti jadwalnya. Keberangkatan tersedia 3-4 kali dalam sebulan setiap hari Senin. Yang ketiga, pasti terbang. Ajwa Tour Pariaman merupakan distributor penerbangan termasuk tiket Lion Air. Yang keempat, pasti hotelnya. Hotel sudah ditetapkan dan dikontrak selama 1 tahun untuk 1 musim. Dan yang kelima, pasti visanya. Ajwa Tour Indonesia merupakan salah satu provider visa di Indonesia. Nah, khusus Anda yang mendengarkan informasi ini dari Respon Radio, ada kabar spesial. Dapatkan cashback Rp500.000 untuk pendaftaran melalui informasi siaran Respon Radio. Silakan datang langsung ke kantor Ajwa Tour terdekat. Kantor Kota Pariaman terletak di Dusun Tabiang nomor 325, Kampung Gadang Padusunan sebelah kiri sebelum pendakian Padusunan. Kantor Lubu Alung berada di Pasar Kandang, Jalan Padang Bukit Tinggi, Kecamatan Lubu Alung, seberang kantor KUA Lubu Alung. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Umi Fatmawati di nomor 0813-7153-6202. Sekali lagi, 0813-7153-6202. Ikuti juga media sosial Ajwa Tour Indonesia, Facebook Ajwa Travel, Instagram di @ajwatour_pariaman, TikTok Ajwa Tour Pariaman. Ajwa Tour Indonesia, 5 pasti untuk perjalanan ibadah yang lebih terencana.
1: Di harus kabang loko, malih mana lah, hari angi alun antrinya lai.
2: Yo mangau nih kabang tuh.
1: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager mana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
2: Oh Allah, kalau itu gak peralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wak kenalan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
3: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

percaya ramalan mimpi. Aku juga akhirnya bisa terbang dan bermain-main di awan.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tadi sama-sama kita dengarkan ya lagunya dari Virgon, yaitu Surat Cinta untuk Starla. Kalau untuk Cici, gimana nih? Kapan nih? Untuk responers yang mau mengirimkan surat cinta berupa requestan lagu atau berupa salam-salamnya nih, langsung saja hubungi Cici di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui telepon WhatsApp di 0811-6622-930. Kamu juga bisa bergabung tentunya bersama Cici dalam media akun media sosial kita, baik itu Facebook, Instagram, dan juga di TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Responers, berita selanjutnya datang dari informasi ya, maksudnya datang dari film nih, yaitu Laut Bercerita, yang film sangat-sangat viral ya sampai sekarang juga, dengan jenis filmnya itu drama. Dengan sinopsis film yaitu Yogyakarta akhir tahun 1910-an, seorang kampus suasana kampus di Yogyakarta agak terang setelah penangkapan tiga mahasiswa yang menyebarkan buku terlarang. Biru Laut, Reza Rahardian, mahasiswa yang gemar membaca dan menulis, memutuskan bergabung dengan kelompok studi Winatra bersama dengan Daniel yang diperankan oleh Kevin Julio, Alex yang diperankan oleh Ben Nugroho, Sunu yang diperankan oleh Dewa Dayana, dan sahabat-sahabatnya. Laut menyadari bahwa perjuangan kebebasan berekspresi bukanlah perkara mudah. Namun mereka terus bergerak, sehingga suatu malam Laut dan sejumlah kawannya menghilang tanpa kabar. Bapak yang diperankan oleh Arswendi, Bending Suara, dan juga ibu yang diperankan oleh Christine Hakim, adiknya Asmara Jati yang diperankan oleh Yunita Siregar, serta sahabat-sahabat Laut kemudian menjalani pencarian panjang untuk menemukan jawaban tentang mereka yang hilang. Dengan produser yaitu Gita Farah, Budi Selyarso, Leila S. Chudoro, dan dengan sutradara yaitu Yosep Anggineon, penulis Leila S. Chudori, Yosep Anggineon, dengan produksi film yaitu Pal Eight Pictures, dengan pemeran ada Reza Rahardian, Yunita Siregar, Christine Hakim, Arswendi Bending Suara, ada Eva Celia, Dian Sastrowardoyo, Yoga Pratama, Ben Nugroho, Kevin Julio, Dewa Dayana, dan juga ada Nagra Kausar Pakuswadewo. Responers, kita bakal lanjut tentunya dengan topik selanjutnya, dan film ini bakal tayang nanti ya tanggal 29 Oktober. Sambil hujan-hujan gini, baiknya kita dengerin lagu yang gak melodi dikit gak sih. Salah satunya ada lagu dari Hindia yaitu Dan Salah Karir Ini Tidak Bahagia, lalu ada juga dari King Promise featuring Young John, Terminator, dan juga ada dari Kahitna, Titik Nadir. Untuk kita responers tetap di 93,0 FM karena masih ada satu topik lagi yang bakal menutup perjumpaan kita di program kali ini.

0: Komisi 9 DPR RI hari ini
1: mengadakan rapat. Rin, matian lah TV itu, Rin lah. Ala jam 3 hari kumah.
2: Mbak Ano tuh dah. Emang iyo lah jam 3 hari. Tapi mah ngalah rezeki matian TV kok dah.
1: Udah kemandang lagu-lagu Minang kok ha di radio. Jadi matian lah. Beli agak sero lo mandangnya seketik ha.
2: Ayo lah dah. Iyo gak sero lo mandangnya mah. Asal tolah Rina mandangnya cik mah.
1: Ha, kemarilah marapek lah. Kok kabar kirim-kirim salam gewak beko ke orang-orang nan dekat di awak ko aku bisa juga di siko mah. Aku namo programnya lama bana. Ah cubolah dari jam 3 ko sampai jam 6 sore beko.
2: Wayo, iyo sero ya. Yeah.

Iyo dun sanak pandanga. Untuk dun sanak nan suko jo lagu-lagu Minang. Silakan saja baka buang jo program Lamak Banang. Requestan lagu-lagu Minang kesayangan dun sanak kasadonyo. Program Lamak Banang hadir setiap hari Senin sampai hari Jumaat. Dari jam 3 sampai jam 6 sore. Silakan saja dun sanak baka buang di line telepon, WhatsApp atau media sosial kita. Program Lamak Bana hanya di 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga.

Masih di 93,0 FM Respon Radio di keluarga Anda dan masih bersama Cici dalam program Respon 40 Music yang bakal menemani waktu kamu dari jam 12 siang sampai dengan jam 3 alias kurang lebih setengah jam. 15 menit lagi ya untuk Cici menemani waktu sorenya kamu. Responnya sudah topik kita yang ketiga tentunya di jam kita yang terakhir ada datang dari film yaitu film 2026

dengan film yaitu Lagi Apa Tualangan, dengan judul film yaitu Street Fighter, dengan rilis nantinya tanggal 16 Oktober 2026, dengan sutradara yaitu ada Kitao Sakurai, dengan tanggal rilis yaitu 16 Oktober 2026, dengan produser eksekutif ada Kenzo Sugimoto, ada Haruhiro Sugimoto, ada JJ Hook, ada Jay Ashenfelter, ada dengan penulis film yaitu Kitao Sakurai, TJ Fixman, Dalan Wushon, ada Gary Duberman, dengan produksi film yaitu Legendary Entertainment dan Capcom. Dengan pemeran film yaitu ada Kalina Liang, Video Jamwal, ada Noah Centineo, ada Mel Gerson, ada Roman Reigns, ada Raina Fellendingham, dan ada juga Andrew Koji, dengan film yaitu film seni bela diri dan juga aksi komedi Amerika tahun 2026 yang disutradarai oleh Kitao dan Sakurai dari naskah yang ia tulis bersama dengan TJ Fixman berdasarkan cerita karya dari Muson dan Gary Duberman. Responder, sebelum kita menutup perjumpaan di program Respon 40 Music, mari kita dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah dipersiapkan tentunya sebelum menutup perjumpaan kita, yaitu datang dari Bruno Mars, Dance With Me.

Jenny yang sama Keci yang lagi solo alias sendiri tentunya untuk mengakhiri perjumpaan kita di program Respon 40 Music. Terima kasih buat kamu yang telah mendengarkan Cici dari jam 12 siang sampai dengan jam 3 alias selama 3 jam. Dan juga Cici mau bilang nih, Respon 40 Music bakal hadir setiap weekend alias Sabtu dan Minggu di jam 12 siang sampai dengan jam 3. Kita akan ketemu lagi di program-program selanjutnya dan jangan kemana-mana karena masih banyak lagi ya program yang bakal menemani waktu responders. Apalagi di hari Sabtu ya sebelum malming alias malam minggu tentunya. Yaitu dari jam 3 sampai dengan jam 6 bakal ada program Lama Bana. Dan juga di jam 6 sampai dengan jam 9 bakalan ada program yaitu program Musik Nusantara. Nah, jadi untuk responders yang berada di perantauan ya, jauh di luar Sumatera, bisa untuk request lagu, untuk bercerita juga bisa, berkirim-kirim salam juga bisa. Responders, jaga kesehatan ya, dan kalau misalkan di daerah Responders itu lagi banjir karena hujan, Cici mau bilang stay safe dan juga kalau misalkan pakai masker keluar ya, kalau misalkan masih kabut di daerahnya kamu. Dan Cici pamit undur diri dulu di ruang siaran serta ruang kita pada siang hari ini. Kesepian tanpa kekasih, sekian terima kasih, see you and bye-bye.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Peduli.

Dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat, 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sana sadonyo. Konde baka banyo di sore hari ko yo. Tentunya di hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2026. Ko kece urang tanggal nan elok, tanggal cantik tentunya dengan berbagai diskon-diskon menarik di berbagai tampe belanja dan sana. Nah, tapi di sore hari ko yo, tampaknya hujan cukup labe yo mengguyur sekitar Pasar Kasang, Padang Pariaman ataupun mungkin Kota Padang. Tapi semoga dun sana dalam keadaan sehat, sumangai, dan walaupun mungkin agak dingin yo suhu di sekitar kita kok, asalkan jan sayangnya bana yang dingin. Lalala. Dan bahasa mau hari ini sore hari ko sanang banget tentunya kembali menyapu dun sana dengan berbagai dendang-dendang Minang yang siap kita putakan atau mungkin kita hoya yo. Walaupun hari hujan labe, walaupun cuaca rasanya ataupun suhu rasanya dingin, tapi tetap ada dendang-dendang Minang nan siap untuk menghoyak dan menghangatkan. Onde, menghangatkan dak tuh? Bantik selimut. Dan untuk dun sana mungkin yang nyo bergabung di program kita hari ko ya. Dan tapi tampaknya untuk dari radio analog itu mungkin agak taputih sebab pemancar kita sedang kita matikan. Soalnya kondisi kile yang tidak menentu di Kiniko ya, di sekitaran Pasar Kasang. Tapi tenang saja dan sana bisa mendengarkan siaran kita dari streaming di www.responradio.com. Nah tapi dan sana yang nyo bergabung berbagi rikesan dendang-dendang Minangnya, langsung saja ke 0821-5566-8003 atau di 08 Sabaleh 6622 930. Dan sana bisa pula bergabung dari media sosial kita, dari Facebook, Instagram, Jo, TikTok, di Respon Radio 93,0 Official. Kita tunggu tentunya request yang terbaik, lagu-lagu terbaik, ataupun berkirim-kirim salam yo. Sebab mungkin ada dun sana yang sedang dalam perantauan, yang taragak buga jo dun sananya yang ada di kampung halaman, atau mungkin yang dari kampung halaman, taragak puga judun sanaknya yang ada di perantauan. Nah dek, kini kok sedang hujan labe yudun sanak. Biasanya suhu yang dingin kok taraso baku. Sarupo puloh, jo satu dendang dari Rayola, darah taraso baku.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, pemimpin yang sehat berani mengatakan tidak pada banyak undangan yang datang. Masalahnya, seringkali pemimpin lebih mudah menerima daripada menolaknya. Saya sendiri pernah ditawarkan menjadi rektor suatu universitas. Namun saya sadar bahwa keadaan fisik dan ketersediaan waktu saya sudah tidak ada lagi. Saya langsung menolaknya. Saya menyadari keterbatasan saya. Banyak kali pemimpin yang terlalu dibebani banyak tugas, perangkap, tidak mempunyai ide-ide lagi. Kenapa? Karena mereka menjadi tidak mempunyai waktu lagi. Komitmen yang terlalu banyak akhirnya seperti lalang di kebun kita. Mula-mula tidak nampak, namun mereka terus berkembang dan akhirnya lalang itu menguasai kebun kita. Untuk itu, pemimpin harus berani berkata tidak. Ia harus tahu kemampuannya dan cakap menjaga kesehatan. Ia harus selalu berada dalam kondisi yang fit. Nah, bagaimana dengan Anda? Sudahkah Anda melakukannya?
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Satu dendang dari Elsa Pitaloka ditinggalkan nunde. Sakya bana padia bana rasonyo lagu koyo ala hujan-hujan dingin. Ajan sampai tak tinggal pula boncengan dun sana yo yang mungkin sedang membawa Honda, membawa kendaraan, jangan sampai tak tinggal lo, jangan sampai ditinggalkan pulo. Ah, elok-elok berkendara, jalanan bantuannya sedang banyak genangan, tapi nak kenangan yo, genangan. Ah, banyak ayah-ayah tak tumpah di situ. Ah, jangan kencang-kencang pulo, beko tak siram dun sana dan disabalanyo dan membawa oto pulo. Dan di sore hari ke ya mungkin tuh dun sana yang sedang dalam rumah saja, yang mungkin sedang bagolek-golek ayam kalau kecil orang ya, lalok-lalok ayam, lalok-lalok setek se. Nah mungkin makin lama laloknya kalau mendengarkan dendang-dendang Minang yang menambah rasa, rasa hangatnya ndak tuh. Nah mungkin bisa pula bergabung tentunya di sore hari ko yo, bahasa memarin request lah dendang-dendang Minang kesayangan dun sana tentunya di 08215566803 atau di 08 sabaleh 6622930, serta bisa pula dari TikTok kita di Respon Radio 93,0 official. Dan tentunya dun sana bisa pula mendengarkan siaran kita hari ko dari streaming yo, sebab kalau dari radio analog tampaknya belum memungkinkan untuk menghidupkan pemancar kita, jadi masih bisa diakses hanya dari streaming dan dari aplikasi Radio Jati. Kalau dari streaming dun sana bisa meluncur ke website kita di www.responradio.com. Nah untuk itu kita akan kembali mendengarkan satu dendang yang kayaknya kok sedang hits bana yo, sedang hit sampai ke tingkat nasional ndak tuh. Satu dendang dari Yen Rustam, Tapasuang Cinto Talarang.

0: Den, Den, stop di pinggir jalan itu sebentar. Itu ada tempat penukaran uang tuh di depan. Mau cepet nih, jam penerbanganku udah keburu. Aku mau tukar uang ringgit dulu.
1: Tahan, kamu gila Dot. Hati-hati. Jangan pernah bertransaksi di tempat penukaran uang yang tidak berizin karena berisiko hukum. Kalau kamu kena tipu atau dapat uang bermasalah, mau urusan sama hukum.
0: Tapi ini dikit lagi nyampe Bandara Bim. Aku bingung mau tukar di mana yang resmi.
1: Tenang, tuh di depan lepas flyover Bim 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari ada VJM Money Changer. Itu tempat resmi, berizin dan diawasi langsung sama Bank Indonesia.
0: Oke deh. Oh ya, sisa koin yang falas aku ini bisa juga ditukar di sana enggak?
1: Bisa, uang ringgit, yen, dolar, rial, euro, semua diterima di sana. Bahkan kalau mau pesan buket bunga uang falas buat kado juga ada.
2: Hindari risiko hukum dan kerugian. Untuk warga Padang Pariaman dan Sumatera Barat, bertransaksilah hanya di PT Valutamas Jaya Mandiri, VJM Money Changer, tempat penukaran mata uang asing resmi berizin Bank Indonesia. VJM Money Changer beralamat Jalan Akses Bandara BIM 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari dari arah flyover. Hubungi WhatsApp kami, Lindra, 0852-7479-0459. Sekali lagi, 0852-7479-0459. VJM Money Changer, transaksi resmi

0: Radio 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Talarekan dak rang tuo dari Rama featuring Echa Yudun Sana. Tentunya lah membawa kita di mini ampe pulau satu di sore hari kok. Tentunya di jam patamo. Nah, lah masuk pulau ada telepon dari Bang Sanjaya. Langsung sajalah kita angke jeli Yudun Sana. Halo, assalamualaikum abang.
1: Salam baby, ba kabar baby kini tuh.
0: Alhamdulillah sehat, tapi bantu asik ko hujan lame labe banna ko mangga. Di sini kan ba cuaca bang?
1: Penting, sangat panas benangkang gini ya.
0: Oh, di sini.
1: Tapi palu ah.
0: Deh, di siko dingin antah barantah dinginnya ko. Iyo.
1: Request lagu.
0: Bul.
1: Request lagu cek boleh ya?
0: Bul ya, apa lagunya tuh bang?
1: Takwi Maulang Raso dari David di Istanbul.
0: Ende Takwi Maulang Raso, Baala Takwi bang.
1: Ya Baalai.
0: Ah Baalai, itu lo modenya.
1: Iya.
0: Jadi bang, salam salam abang untuk siapa tuh?
1: Salam salamnya untuk Baby, Jejel, Jojo, Sila, Cici Meow Meow, Manis, Ajo Silpa, Piko. Rex, Bull, Ryan, udah jazz, Sultan Liter.

So, dan tentunya tidak hanya Bang Sanjaya yang telah bergabung dun sana. Ada pula dari kontak kita datang dari Pulau Sulawesi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal kakak. Saya Fikar dari Sulawesi. Request lagu Minang Sapayuang. Tolong diputarkan ya Uni. Terima kasih. Samo-samo kakak Fikar. Salam kenal pulau kak Fikar dari Padang Pariaman. Tentunya bahasa Momarin di respon radio yo. Sapayuang dari Ratu Sikumbang akan marin putakan. Tentunya di segmen Kaliko. Bahasa Momo pulau dengan dendang requestan dari Bang Sanjaya tadi. Takwi maulang raso dari David Istanbul.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan tentunya satu dendang dari Ratu Sikumbang. Sapayuang yoh deh, sapayuang di bawah hujan kok. Tampaknya serolon gak sih? Tapi kalaupun gak bisa sapayuang, mungkin sefrekuensi saja lah. Di 93,0 FM, tentunya dalam program Lama Bana. Tapi ya dun sana, gak terasa kita harus tutui dulu perjumpaan kita di sore hari ko untuk jam patamo. Kita akan bahas soal balik beko di jam kaduo tapi jam ampe sore. Masih dengan dendang-dendang yang akan mengawanan harinya dun sana. Yang sedang hujan, mungkin diguyur hujan. Ataupun diguyur terik nan paneh badangkang, atau mungkin yang biasa-biasa saja. Dan di jam patamoko kita tutui jo satu dendang dari Fauzana. Jandekana juo, tapi tenang saja, beko di jam kedua kita akan basuo.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Satu dendang dari Al Arifin, Mimpi Perintang Rusuh, yuk lah kita putakan. Dan hujanlah turun, baputa lo lagu kok kece, Bang Farhan. Nggak, Mbak, ada Bang Farhan. Tapi yang pasti kini ko ada masuk telepon, kita angke dulu lah. Telepon dari Uda Sutang Letter, weh. Halo, assalamualaikum, Uda.
1: Waalaikumsalam, Marin.
0: Oh, nde, udah, Mbak, aku bantok menangi, Uda.
1: Iyo, dingin ku.
0: Nde, sama, dingin lo siku.
1: Iyo, hujan lo sinat.
0: Iyo, tapi layaman tapi Uda, kan?
1: Hah?
0: Layaman tapi Uda, kan?
1: Halaman lagi ku, aku lamun, hujan ku, aku tekui lo.
0: Oh, nde.
1: Hujannya beko.
0: Iyo, itulah, kita doakan saja hujannya ku, hujan berkah, nak, Uda.
1: Amin.
0: Dia hilang asok-asok tu dah lah nyo.
1: Iya hilang asok-asok ko. Jangan marin sila hilang lah.
0: Ndeh. Indah. Insya Allah indah.
1: Ya kalau hilang marin ko udah menangi. Selamat ko nya.
0: Ndeh. Ah, yang pasti kini sebab marin masih ado. Masih di program lama bana. Apa dendang kita putarkan.
1: Kalau lagu nan baru li salah tak tu.
0: Nan tadi lagu nan baru.
1: Yo, dimintaan ya.
0: Iyo, tak bisa kini dah udah.
1: Oh, sakit ni deh.
0: Iyo.
1: Ayo nala nado lah.
0: Apa tuh?
1: Hujan jatuh ke kasia.
0: Ah, apa tadi udah?
1: Mbak hujan jatuh ke kasia.
0: Dari Wati.
1: Ayo.
0: Ah, jadi udah. Salam-salamnya untuk siapa udah?
1: Salam-salamnya kalau pertemuan aku untuk Malin kawan.
0: Lah baru bahasa dek dingin kok nama Marin lah.
1: Iya itulah dek untuk Marin maksudnya.
0: Iya, nyu Marin udah beko kalau Malin lain lo beko udah.
1: Iya, kalau ke Malin tuh nabi tak ada gue dek Marin kok.
0: Jadi udah lanjut.
1: Iya untuk Marin makilai kuru radio respon kita tuh. Ah. Salamnya untuk Pak Amrullah, makilai kedinginan mungkin kok. Salamnya untuk udah Jess, atau jangan kedinginan kok nak kirim udah jangan tuh.
0: Ayo.
1: Nah, salam untuk Uda Beng, Uda Ardi, Uda untuk Ryan, untuk Uda Sultan Paminan, untuk Pendokwin, mungkin Dokwin keringinan lah kau. Nah, salam juga untuk Mak Kak Uci, Nenek Yumna. Salam juga lah untuk Kasar Surullah, Ilah Marin.
0: Iya, Uda.
1: Bungkui kami, Ilah Surullah, salam kau.
0: Jadi, Uda.
1: Nah, itu spesialnya tuh, ha, untuk yang menemani tuh, ha.
0: Ayo.
1: Ayo, kami lah lomba dingin sepok ini, kau.
0: Ikut satu marin cek lomba dingin kok.
1: Ha, marin.
0: Satu marin lomba dingin cek udah.
1: Ayo nomor kemari lah.
0: Jadi udah terima kasih udah.
1: Ayo terima kasih
0: udah.
1: Banyak marin.
0: Sama-sama
1: udah. Udah tunggu si kokoh marin tertarik senang.
0: Jadi siap udah.
1: Ayo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu pula sudah dari udah sultan lihat RW dan sana yang sedang kedinginan kok de hujanan lobe banak wah langsung di request mbak hujan jatuh kakak siak dari Wati. Tapi selain udah sultan letter W tadi ala 20 yang bergabung tentunya bersama kita di sore hari kok udah Jazz terus ada pula Bunda Dua Putri Jo Bang Ardi yo. Udah Jazz tadi request lagu tentunya di sore hari ko lagunya special request dari Unilis Jo Anak Uda yaitu Bang Ridwan. Deh, jadi beko marin putan yo khusus untuk Bang Ridwan Jo Unilis. Salam dari Marin untuk Uda Unilis Bang Ridwan nyo request lagu dari tapi tadi judulnya saja yo Tambah Piti Balanjo. Ah, marin putakan dari Ratu Sikumbang. Dan tentunya ada pula rikasan lagu dari Bunda Dua Putri. Kita baca dulu lah. Sore nak Marin, sore Bunda. Tetap semangat terus ya. Bunda Dua Putri request lagu yang berjudul Dendang Timur dari Rido Zulma featuring Anik Q. Dan salam-salam untuk semua krusia respon yang Bunda sayangi. Dan untuk semua responers istimewa untuk nak Marin tentunya. Selamat weekend, selamat weekend juga Bunda. Siap Bunda nanti Marin putarkan lagunya Dendang Timur dari Rido Zulma ya. Lalu ada pula requestan lagu tentunya di sore hari ko dari Bang Ardi yang lama nunggu yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marin nan kame. Oi, udah nan gagah tarimo kasih udah. Jo cakem dek hari hujan tanggung Ko, Uda Ardi, CEO Mitra Jaya Mandiri MJM di Monpas, Monas Pasus. Di Patanghari Ko, Niorek lagu Minang yang berjudul Ombak Piaman dari Odi Malik. Tapi Ombak Piaman yang ngadu dari Pinky Prananda Nyobang, featuring Jovikri Ramadan. Ah, tadi kece Bang Ardi ndak ba ado. Oke, dari siapa yang ado selah. Ada salam-salam dari Bang Ardi untuk Marin, Nica, Cici, Cila, Sarato, Sado, kru respon Radio FM, Uda Sultan Letterway, Uda Jess, Sultan Pamenan, Uda Petro, Bunda Queen, Ami Yumna, Mama Cernis SKB, Mama Ampe Saudara, Mama Duo Putri, Pak M, Uda Petro, dan fans atau pendengar setia Radio Respon dimanapun berada. Terima kasih Marin, samo-samo Uda. Udah tunggu requestannya di Radio Respon dan Rancak Badan deh. Masya Allah, terima kasih Bang Ardi. Ditunggu beko lagunya yo. Dan untuk Dunsana yang lah bergabung di live TikTok, ditunggu beko lagunya akan Marin putakan. Tapi yang jaleh kita dengar dulu lah requestan dari para bunda Uda Jo. Yo, para bunda Jo Uda-Uda kita yo di sore hari ko. Yang patah mau special request dari Uda Jess yang diminta langsung dari Bang Ridwan, anaknya Uda Jess Sarato Unilis. Tambah piti balanjo aku bantuannya ko. Sebuah selain requestan lagu ko, ko kayak pengingat ko untuk Uda Jess, tambah piti balanjo rasanya.

0: Den, Den, stop di pinggir jalan itu sebentar. Itu ada tempat penukaran uang tuh di depan. Mau cepet nih, jam penerbanganku udah keburu. Aku mau tukar uang ringgit dulu.
1: Tahan, kamu gila Dot. Hati-hati. Jangan pernah bertransaksi di tempat penukaran uang yang tidak berizin karena berisiko hukum. Kalau kamu kena tipu atau dapat uang bermasalah, mau urusan sama hukum.
0: Tapi ini dikit lagi nyampe Bandara Bim. Aku bingung mau tukar di mana yang resmi.
1: Tenang, tuh di depan lepas flyover Bim 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari ada VJM Money Changer. Itu tempat resmi, berizin dan diawasi langsung sama Bank Indonesia.
0: Oke deh. Oh ya, sisa koin yang falas aku ini bisa juga ditukar di sana nggak?
1: Bisa, uang ringgit, yen, dolar, rial, euro, semua diterima di sana. Bahkan kalau mau pesan buket bunga uang falas buat kado juga ada.
2: Hindari risiko hukum dan kerugian. Untuk warga Padang Pariaman dan Sumatera Barat, bertransaksilah hanya di PT Valutamas Jaya Mandiri, VJM Money Changer. Tempat penukaran mata uang asing resmi berizin Bank Indonesia. VJM Money Changer beralamat Jalan Akses Bandara BIM 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari dari arah flyover. Hubungi WhatsApp kami, Lindra, 0852-7479-0459. Sekali lagi, 0852-7479-0459. VJM Money Changer, transaksi resmi, hati tenang.
3: Mau berangkat umroh? Jangan asal pilih travel. Masyarakat Padang Pariaman dan Kota Pariaman cerdas dan pintarlah dalam memilih travel untuk perjalanan ibadah Anda. Telah hadir Ajwa Tur Indonesia Cabang Kota Pariaman dan Padang Pariaman bersama Kepala Cabang Umi Fatmawati. Untuk perjalanan ibadah yang lebih tenang dan terencana, pastikan travel pilihan Anda memenuhi 5 pasti. Yang pertama, pasti travelnya. Ajwa Tur Pariaman memiliki izin PPIU dan PIHK. Yang kedua, pasti jadwalnya. Keberangkatan tersedia 3-4 kali dalam sebulan setiap hari Senin. Yang ketiga, pasti terbang. Ajwa Tur Pariaman merupakan distributor penerbangan termasuk tiket Lion Air. Yang keempat, pasti hotelnya. Hotel sudah ditetapkan dan dikontrak selama 1 tahun untuk 1 musim. Dan yang kelima, pasti visanya. Ajwa Tur Indonesia merupakan salah satu provider visa di Indonesia. Nah, khusus Anda yang mendengarkan informasi ini dari Respon Radio, ada kabar spesial. Dapatkan cashback Rp500.000 untuk pendaftaran melalui informasi siaran Respon Radio. Silakan datang langsung ke kantor Ajwa Tur terdekat. Kantor Kota Pariaman terletak di Dusun Tabiak nomor 325, Kampung Gadang Padusunan sebelah kiri sebelum pendakian Padusunan. Kantor Lubu Alung berada di Pasar Kandang, Jalan Padang Bukit Tinggi, Kecamatan Lubu Alung, seberang kantor KUA Lubu Alung. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Umi Fatmawati di nomor 0813-7153-6202. Sekali lagi, 0813-7153-6202. Ikuti juga media sosial Ajwa Tur Indonesia, Facebook Ajwa Travel, Instagram di @ajwatur_pariaman, TikTok Ajwa Tur Pariaman. Ajwa Tur Indonesia, 5 pasti untuk perjalanan ibadah yang lebih terencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Itu Pulau Satu Dendang, Ombak Piaman dari Pinky Prananda featuring Fikri Ramadan. Special request dari Bang Ardi Odun Sana. Tentunya lama ngudara dan membawa kita di mini ke 38 dan sana sandonyo. Dan kali ko dari live TikTok kita ndak namu akala pulo. Alamasuk requestan lagu dari Bang Aisy Teru yang datang dari kota Jambi. Nio mendengarkan lagu dari David Istanbul featuring Joovi Fristi, Bansai Pakaian Badan. Deh, jadi Bang, ditunggu beko lagunya akan marin putakan ya Bang. Dan ada pula requestan lagu dari Clarissa yo, Cinan Bana. Kak Nio diputarkan lagu Cinan Bana dari Fauzana. Jadi ditunggu beko ya Clarissa, Kak akan nakak putakan tentunya di sore hariku untuk mengawanan sore harinya Clarissa dan Dun Sana sadanya. Nah, untuk Dun Sana yang nyom bergabung di sore hariku masih marin tunggu, tentunya bisa di 082155668003 atau di 08 sabaleh 6622930, dan bisa pula dari Respon Radio 93,0 official, tentunya dari live TikTok kita. Untuk itu, satu dendang dari David Istanbul, Bansai Pakaian Badan akan mengudara.

0: Sibuk mana bantu Anyuman ni? Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi Ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo ni lo ikut mah. Kan Ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya ni?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, Ambo hitung-hitung saldo Ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo wa, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tuh nih. Banyak kejadian gini mah.
1: Indah lah. Kok Ambo caliak di Instagram resmi Bank Negari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pulo.
2: Yuk, ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Negari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan Sikoci atau Sikoci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2026 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Negari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Negari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Negari di 150234 atau langsung datang ke Bank Negari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Negari di Instagram, TikTok, dan Facebook @banknagari.co.id. Bank Negari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Negari bersama membina citra, membangun negeri.

Oke, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Itu pula ya satu dendang dari Fauzana Cinanbana. Special request dari Clarissa. Tentunya lah membawa kita di mini ke-53 di sore hari kok. Data rasu dan sana itu artinya kita harus tutup dulu perjumpaan kita kembali di jam ke-2. Dan kita akan bahas balik beko di jam ke-3, jam terakhir untuk program Lama Bana di sore hari kok. Untuk itu akan kita tutup jo satu dendang requestan dari Bang Farhan. Kasia Habi Sayang Tak Hilang dari Elsa Pitaloka. Dan tentunya laguku akan menutup perjumpaan kita untuk jam ke-2 dan beko akan dibuka jo satu dendang dari Andra Respati featuring dengan Ovi Fristi menunggu janji special request dari Ryan. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: menunggu janji dari Andra Resvati, Ovi Pristila membuka kembali perjumpaan kita. Tentunya di sore hari ko di jam terakhir dalam program Lama Banget. Dan Mas Samojo jam pertama, jam kedua yo. Di jam ketiga ko masih dengan dendang-dendang Minang kesayangan dan sana. Dan tentunya akan marin putarkan kembali berbagai dendang-dendang Minang requestan dari dan sana pulau. Dan dari live TikTok itu, Sarato ada Ryan, ada pulo yang lah bergabung dari Bangkang Mas, dari Pulau Lawan yang lah menyapu kita. Tapi tampaknya lah ada telepon di sore hari ko dari Uda Sultan Letter Way, kita angkat dulu lah teleponnya. Halo, assalamualaikum Uda.
1: Salam.
0: Oi, Uda, apa tuh Uda?
1: Batang buah, Rin.
0: Ah, itulah masalahnya Uda lapan, wah lagu gitu.
1: Wah.
0: Iyo, Nde, Mbak Atu. Nato
1: lah, Mbak ya?
0: Iyo, Nyo yang bergabung. Ah, iya,
1: Nato. Miss Wak ada lebihan. Iyo. Ada gue yang kebutuhan nih, kok.
0: Abis ko ada lagu dari Eno, lama diurang, gak lama di kita.
1: Lama diurang, gak lama di kita, ya?
0: Iyo, itu. Mm-mm.
1: Wah, atuh.
0: Ah, itulah. Apa tuh? Kita putar lagi ke lagunya. Tabusan Rindu.
1: Alay.
0: Dagang Tak Basiso.
1: Dagang Tak Basiso lah.
0: Ah, jadi beko lah. Marin putarannya udah.
1: Menumpang sok ke kawan. Siapa minta tuh?
0: Aurel udah.
1: Ah, tuh atuh itu Aurel.
0: Iya.
1: Aurel tuh udah kikir di situ.
0: Ah, apa dusi?
1: Uy. Ah, berarti setiap aja Aurel tu mah.
0: Ayo.
1: Tadi lagu datang kuih banget tadi tau.
0: Yang mana tu dah?
1: Aduh, judulnya tadi Taingi Kamandi. Jadi datang kuih ya.
0: Iyo, deh itu mah udah deh. Aduh, bisa waktu sakit lah kan. Itu marin tambah sih. Waktu sakit
1: itu kilan sih betul.
0: Iyo, itulah udah.
1: Ayo. Ayo, dan tadi lah deh.
0: Jadi udah.
1: Kau awak tu tang buat aku sayang loh, Rebecca. Terima kasih Mari.
0: Sama-sama udah.
1: Ayo salam kenal tu Aurel tua.
0: Iya udah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya tampaknya alam masuk pulau telepon dari Bunda Queen tapi alun masuk di komputer kita Bunda. Mungkin boleh diulang kembali teleponnya yuk Bunda. Dan kita akan kembali dengan berbagai denang-denang Minang kesayangan dun sana. Tadi lamarin bacon ya, ada dari Eno. Eno Viola, lama di orang gak lama di kita. Ada pula dari Eno Viola dengan penyanyi yang sama, Tabusan Rindu. Laguku special request dari Kak Indri. Dan tampaknya Bunda Queen boleh dimatian dulu, diulang kembali Bunda panggilannya. Oke, lama sak bersama kita, kita angkat dulu. Oke, bantaknya tetap. Oke, assalamualaikum Bunda. Halo Bunda.
2: Assalamualaikum wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bunda sayang. Iya Bunda. Gimana kabar Bunda tuh?
2: Aku iya sekarang.
0: Sekarang Sabtu Bunda, nggak ada jadwalnya.
2: Ini Sabtu ya.
0: Iya Bunda.
2: Oh iya. Nggak apa-apa.
0: Iya.
2: Ini minta apalah ya, putarkan lagu Malang Sakijo Matu.
0: Oke, tapi Bunda di terakhir kali nanti nggak apa-apa Bunda.
2: Ngapa kok itu kan kita nelpon.
0: Iya, tapi yang ini juga dari WA Bunda. Tapi nanti marin coba atur lagi Bunda. Apa tadi lagunya Bunda?
2: Ya marin ku cantikku, gak boleh kayak gitu. Yang ditelepon dulu ya.
0: Iya,
2: dia Bunda. Berusaha untuk menelpon.
0: Iya Bunda, aduh.
2: Yalah,
0: iya.
2: Itu apa tuh salam dulu ada kan? Malang Sakijo Mato.
0: Malang Sakijo Mato. Ada dari Andri Koga ya Bunda. Iya. Salam-salam Bunda.
2: Salam kemarin ya. Semoga sehat selalu. Murah rezekinya.
0: Amin.
2: Lancar aktivitasnya. Sukses lepen. Tadi dibilang ini Dila tadi.
0: Enggak Marin.
2: Makanya Dila. Bunda bilang.
0: Iya Bunda.
2: Rupanya tanda cantik kemarin deh.
0: Iya Bunda. Oke. Okay.
2: Iya.
0: Okay,
2: salam untuk guru-guru semua ya. Tuh, salam juga untuk Letterway sebentar nih ya. Untuk Da Beng Beng, Da Jess ya. Untuk Jutan Permainan
0: ya.
2: Ada apa? Bunda Ardi, Bang Eks, ada Pak Mula, ada Jenal Amin, ada Panja, Fitro, ada Ryan, ada Bang Rehan ya, ada Baktiar, ada Senjaya, udah itu Mama Yuna, apa? Oma Yona, ya Andom Landi, ya ada Mama Kau, Mama Kau Uci, Abah Dila, Mama, bisa semuanya aja lah ya.
0: Oke, Bunda.
2: Yang mendengar kita hari ini, makasih ya Nanda.
0: Sama-sama,
2: cantikku.
0: Bunda saya.
2: Mari.
0: Iya, Bunda juga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu pula dan sanak sadonya ada telepon masuk dari Bunda Queen yo. Dan deh memang kalau lama banget aku gak teraso Allah di jam terakhir saja. Nah biar lagunya bisa tak putar sedelanya, kita langsung sajalah putakan yang pertama dari requestnya Bang Kang Mas, Lama di Urang Gak Lama di Hati.

Satu Dendang dari Enel Viola featuring Pinky Prananda, Tamu San Rindu, special request dari Kak Indri, tentunya Lambok kita di menit 26. Dan kita akan melanjutkan dengan dendang requestan dari Aurel, Jo Udah Sultan Letter W, Daging Tak Basi So, serta requestan dari Bunda Queen, Malang Saki Jok Mato.

mau berangkat umroh, jangan asal pilih travel. Masyarakat Padang Pariaman dan Kota Pariaman cerdas dan pintarlah dalam memilih travel untuk perjalanan ibadah Anda. Telah hadir Ajwa Tour Indonesia Cabang Kota Pariaman dan Padang Pariaman bersama Kepala Cabang Umi Fatmawati. Untuk perjalanan ibadah yang lebih tenang dan terencana, pastikan travel pilihan Anda memenuhi 5 pasti. Yang pertama, pasti travelnya. Ajwa Tour Pariaman memiliki izin PPIU dan PIHK. Yang kedua, pasti jadwalnya. Keberangkatan tersedia 3-4 kali dalam sebulan setiap hari Senin. Yang ketiga, pasti terbang. Ajwa Tour Pariaman merupakan distributor penerbangan termasuk tiket Lion Air. Yang keempat, pasti hotelnya. Hotel sudah ditetapkan dan dikontrak selama 1 tahun untuk 1 musim. Dan yang kelima, pasti visanya. Ajwa Tour Indonesia merupakan salah satu provider visa di Indonesia. Nah, khusus Anda yang mendengarkan informasi ini dari Respon Radio, ada kabar spesial. Dapatkan cashback Rp500.000 untuk pendaftaran melalui informasi siaran Respon Radio. Silakan datang langsung ke kantor Ajwa Tour terdekat. Kantor Kota Pariaman terletak di Dusun Tabiang nomor 325, Kampung Gadang Padusunan sebelah kiri sebelum pendakian Padusunan. Kantor Lubu Alung berada di Pasar Kandang, Jalan Padang Bukit Tinggi, Kecamatan Lubu Alung, seberang kantor KUA Lubu Alung. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Umi Fatmawati di nomor 0813-7153-6202. Sekali lagi, 0813-7153-6202. Ikuti juga media sosial Ajwa Tour Indonesia. Facebook Ajwa Travel, Instagram di @ajwatour_pariaman, TikTok Ajwa Tour Pariaman. Ajwa Tour Indonesia, 5 pasti untuk perjalanan ibadah yang lebih terencana.

Iyo Malang Saki Jok Mata dari Enrico Gayunun sana, special request dari Bunda Queen tadi. Tentunya lah semakin membuat kita di mini kampe pula duo, semakin dake je waktu perpisahan. Tapi sebelum kita berpisah ya dan sana, ala ada requestan balik dari Silo yang bergabung di live TikTok Sarato Angkel B pulo, yaitu Panek di Awak Kayo di Urang dari France featuring Fauzana, dan Sahujan Indak Sarinai dari Renda Putra, special request dari Angkel Bull.

In this economy, kita itu harus punya tabungan biar tetap punya pegangan di masa depan. Kalau nabung di Bank Nagari, selain keuangan aman, kamu juga punya kesempatan bawa pulang mobil impian. Cukup punya saldo 1 juta rupiah, kamu sudah berkesempatan untuk mengikuti Gebiar Hadiah Tabungan Bank Nagari. Jangan lewatkan kesempatan menangkan 1 unit Mitsubishi Destinator, 1 unit Wuling Air EV, 1 unit Toyota Veloz, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, hingga 35 unit Yamaha Mio M3. Caranya, tingkatkan saldo tabungan Sikoci dan Sikoci Syariahmu. Setiap kelipatan saldo rata-rata Rp250.000 akan mendapatkan 1 poin. Makin banyak saldo tabunganmu, semakin meningkat poinmu. Ini hanya berlaku selama periode 1 September 2026 hingga 31 Maret 2027. Makanya, jangan cuma simpan uang, tapi simpan peluang untuk bawa pulang hadiah. Informasi lebih lanjut, hubungi Nagari Call di 150234. Informasi resmi hanya bisa didapat dari official account Bank Nagari di Instagram, TikTok, dan Facebook at banknagari.co.id. Gebiar hadiah tabungan Bank Nagari. Tingkatkan saldonya, menangkan hadiahnya. Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan, LPS. Bank Nagari, bersama membina citra

0: arah membangun negeri.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

Sahujan Indak Sarinai dari Randa Putra sekaligus menutup perjumpaan kita di program Lama Bana di sore hariko ya dan sana. Terima kasih untuk saudara dan sana yang telah bergabung tentunya berbagi denang-denang minang kesayangannya. Dan program Lama Bana akan selalu mengawanan dan sana satu hari dengan jam yang sama, jam 3 sore sampai jam 6 sore. Dan tentunya setelah itu akan ada program Nusantara yang akan mengawanan dan sana dengan berbagai lagu-lagu dari tiga budaya, mulai dari Batak, Jawa, dan juga Indonesia Timur. Banyak salah dari kemarin mungkin di selama siaran hariko. Dan terima kasih untuk kemarin ucapkan sarato maaf pulo kalau ada kata-kata dan kurang pada tampeknya. Kemarin pamit dari ruang udara dan siaran kita. Kita masuk balik dalam berbagai program-program menarik selanjutnya. Dan program kaliko lomak banakan kita tutik jo satu dendang dari Wita Sofi. Pandang partamu special request dari Bang Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wish you all the best and see you the next.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat, 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas Sugeng Dalu, selamat malam KKE. Hai, bertemu kembali bersama Marin tentunya di malam hari ini. Masya Allah tentunya ya, di program kesayangannya Responers. Ya, apalagi kalau bukan program Nusantara. Dengan berbagai lagu-lagu dari tiga budaya, mulai dari Batak, Jawa, dan juga Indonesia Timur. Dan sudah kita buka dengan satu lagu dari daerah Tanah Batak ya. Saya Horas Mahotu Siborlomomi. Aduh, baru buka aja udah langsung yang galau. Ini mah artinya ya kamu senang aja deh dengan perempuan yang kamu mau itu. Aduh, aduh, aduh. Ini bukan pilihan, ini bukan sebuah kisah. Tapi ini yang langsung terputar untuk membuka obrolan kita di malam hari ini. So, mungkin untuk responders ya yang punya lagu-lagu favoritnya, yang mau Marin puterin atau mungkin juga mau berbagi perasaannya hari ini melalui sebuah lagu, langsung aja di 08215566803 atau juga bisa gabung di 08116622930. Dan tentunya bisa dari berbagai media sosial, mulai dari Facebook, Instagram, dan juga TikTok kita di Respon Radio 93,0 FM dan juga Respon Radio 93,0 Official. Dan kalau misalnya kamu lagi di luar sekitaran Padang Pariaman ya, gak dapat untuk dengerin siaran kita, tenang, tenang, tenang, jangan ragu, jangan bimbang. Sekarang Respon Radio udah bisa diakses dari berbagai streaming, salah satunya dari website di www.responradio.com atau juga bisa dari aplikasi Radio Jati. So, untuk itu langsung aja bergabung di malam hari ini, jangan sampai ketinggalan karena Marin cuman akan temanin sampai jam 9 malam nanti ya. Dan untuk itu kita bakal dengerin dulu untuk kembali melanjutkan perbincangan kita dengan satu requestan lagu ya, dengan penyanyi Glenn ini, Glenn Sebastian ya, Seng Apa-Apa. Satu lagu dari Indonesia Timur yang akan menemani dan membuka kembali perjumpaan kita di Nusantara.

Satu dendang tentunya dari Ganubeh Siraya Katumba. Nah, ini kayaknya memang menambah semangat kita ya. Karena lagu dalam tradisi Martumbah di kawasan Silindung, Tapanuli, Sumatera Utara, ini tuh menceritakan tentang bagaimana kebiasaan dan kegembiraan. Dan juga Martumbah itu tarian dan nyanyian tradisional khas masyarakat Batak Toba yang sering dilakukan dalam berbagai acara adat atau juga perayaan gembira. Dan ini biasanya kawasan Silindung ada di wilayah Tapanuli yang menjadi latar budaya dan asal-usul kebiasaan yang digambarkan dalam setiap lirik lagunya. Dan lagu ini menggambarkan bagaimana keceriaan, kebersamaan, serta semangat kebudayaan lokal saat masyarakat

masyarakat melakukan tarian Martumba. Aduh, ini ternyata gak hanya responers ya, tapi Marin juga ikut berjoget ini dan menambah semangat kita di malam hari ini. Walaupun tadi kita sempat diguyur hujan, gak apa-apa. Kita mau ajak happy-happy dulu ya, karena kita tadi gak bisa beraktivitas ya. Tapi semoga hujannya jangan balik lagi ya responers, biar kita bisa melanjutkan berbagai aktivitas. Dan tentunya di program Nusantara ini kita juga udah dapat requestan lagu dari Bunda Dua Putri yang sudah menyapa kita di malam hari ini. Selamat sore jelang malam Nak Marin. Selamat sore jelang malam juga Bunda. Bunda Dua Putri rek lagu yang berjudul Ikan Naik di Pantai dari Alfred Grex, dan yang kedua judulnya Didia Rokapi dari Rita Butar-Butar. Salam untuk semua krusia respon yang Bunda sayangi, dan untuk semua responers istimewa untuk Nak Marin tentunya. Makasih, sama-sama Bunda. Setelah ini lagu Bunda akan Marin putarkan ya. Dan tentunya untuk responders juga yang mau bergabung request lagu, masih Marin tunggu, langsung saja di 0821 5566 8003 atau di 0811 6622930, dan juga bisa dari Facebook, Instagram atau live TikTok di Respon Radio 93,0 official, serta juga bisa gabung untuk dengerin siaran kita hari ini dari streaming di www.responradio.com atau dari aplikasi Radio Jati, serta juga dari radio analog dengan frekuensi 93,0 FM. Untuk itu satu lagu dari Alfred Gare featuring Pax Group, Ikan Naik di Pantai akan mengudara. Selamat mendengarkan.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, sadarkah Anda pekerjaan besar tidak dapat diselesaikan seorang diri? Sayang, banyak pemimpin menyukai one-man show daripada melibatkan anak buahnya. Ia ingin melakukan segala-galanya sendiri. Padahal, kerjasama dengan anak buah adalah kunci keberhasilan yang luar biasa. Banyak pemimpin tidak mau mendelegasikan tugasnya. Mungkin juga ia tidak mampu mendelegasikannya. Kelemahan dalam pendelegasian ini terjadi karena ada rasa kurang percaya akan kemampuan orang lain untuk menggantikannya. Atau bisa juga merasa dirinya orang yang paling mampu. Mungkin orang lain tidak mampu untuk melakukannya. Sehingga terjadi semua pekerjaan diborong sendiri. Akhirnya ia kedodoran dan tidak selesai tepat waktu. Kesehatan tubuhnya pun terganggu. Belum lagi waktu dengan keluarganya menjadi tidak ada. Saran saya, jika Anda pemimpin, delegasikanlah tugas kepada bawahan. Berikan ia tanggung jawab sedikit demi sedikit. Kalau ia berhasil lakukan suatu tugas yang diberikan dengan baik, kita dapat memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Nah, lakukanlah.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93,9 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Didi Rokapi dari Rita Butar-Butar. Aduh, di mana sayangku itu? Tenang, tenang, tenang Bunda. Sayang Bunda ada di sini sama Marin tentunya. Ihi. Ternyata sebuah lagu dari Rita Butar-Butar tadi sudah membawa kita di menit 40 ya ternyata. Dan kita masih akan kembali dengan berbagai lagu-lagu Nusantara, mulai dari lagu Batak, Jawa dan juga Timur tentunya yang siap menemani responders. Dari tadi kita udah dengerin berbagai lagu-lagu daerah, baru dari lagunya daerah Batak dan juga Timur ya. Belum ada nih lagu-lagu dari Mas Jawa yang mengudara. Udah deh, kita udarakan aja langsung dengan requestan lagu dari Jajal nih. Ternyata yang sudah masuk ternyata bukan Mas-Mas Jawa, tapi Teteh-Teteh Bandung ini dari Yura Yunita Bandung langsung akan mengudara bersama kita di malam hari ini. Dan untuk responders yang mau bergabung, masih Marin tunggu. Bisa di 082155668003 atau di 0811662293. Untuk itu satu lagu dari Yura Yunita, Nang Ning Ning Nang.

0: kok kabut asapnya makin tebel ya? Gimana ke sekolah besok nih? Belum lagi yang berangkat kerja kayaknya bakal kesusahan deh. Terus kesehatan kayaknya berpengaruh juga.
1: Kabut asap memang perlu kita waspadai, tetapi kepanikan justru tidak akan menyelesaikan keadaan. Yang perlu kita lakukan adalah tetap tenang dan melindungi diri. Kurangi aktivitas di luar ruangan jika tidak diperlukan. Gunakan masker saat harus beraktivitas di luar ruangan. Perbanyak minum air putih. Dan yang tidak kalah penting adalah jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Pastikan kita mendapatkan informasi dari sumber resmi dan juga terpercaya. Perhatikan anak-anak, lansia, dan keluarga di sekitar kita. Karena menghadapi kabut asap bukan tentang siapa yang paling takut, melainkan tentang bagaimana kita bisa tenang dan juga saling menjaga. Mari saling mengingatkan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

satu lagu dari Nyong Franco Gemu Famire, special request dari Uda Jazz, tentunya akan dilanjutkan juga dengan lagu requestan dari Bang Nyanda, Ditinggal Rabi dari NDX AKS.

ditinggal Rabi telah menutup pula perjumpaan kita untuk jam 4 tamu. Ya tentunya untuk semua responders ya di malam hari ini. Dan tenang aja, kita akan kembali lagi tentunya dengan berbagai lagu-lagu dari tiga budaya, mulai dari Batak, Jawa dan juga Timur. Dan nanti akan dibuka dengan satu requestan lagu dari Bang Fendi Cidro dengan penyanyi Didi Kempot yang akan kita putar nanti di jam 7 malam. Tapi sebelum itu, untuk menutup perjumpaan jam pertama ini, kita dengarkan dulu satu lagu dari NDX AKA, Tresno Tekan Mati.

0: 4 pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Itu dia satu lagu Cidro dari Didi Kempot sudah membuka kembali perjumpaan kita di malam hari ini. Tentunya dalam program Nusantara. Dan di jam kedua ini masih sama dengan jam pertama ya Responers. Masih dengan berbagai lagu-lagu dari budaya Jawa, Batak dan juga Indonesia Timur yang siap menemani malamnya Responers. Dan untuk itu kita udah dapat ini requestan lagu dari Aba, dari Om Boy yang udah menyapa kita semua. Yang mau diputarkan lagu dari Jazz Pasaribu Mutiara Dingoluki. Oke, ditunggu nanti ya lagunya Om. Dan lagu keduanya sama Korban Setia. Aduh, tapi ternyata Korban Setia udah ada yang request dan udah kita puterin tadi nih Om. Boleh diganti dulu nanti lagunya ya Om. Dan juga ini ada salam-salam dari Om untuk semua responders dan spesial buat Cantik. Marin juga mau salam untuk Om Boy dan juga mungkin untuk masyarakat sekitaran Lumin ya. Ini kabarnya kita udah dapat kabar kalau di beberapa daerah di Lumin itu lagi dilanda banjir. Kita doakan semoga semuanya aman, sehat-sehat ya. Gak ada yang sampai makan korban jiwa. Tadi juga udah sempat ngomong sama Om Boy, alhamdulillah rumah Om itu aman gak kena. Tapi Om lagi ngebantuin beberapa warga-warga di sekitar yang lagi ngungsi. Stay safe ya untuk Om Boy dan sekeluarga juga. Dan untuk semua masyarakat yang ada di sekitaran Lubuk Minturun yang tampaknya dari hujan yang cukup deras tadi ya membuat beberapa daerah di sekitaran Kota Padang ataupun juga Padang Pariaman dan juga sekitaran kita yang terdampak banjir. Oke Om, nanti ditunggu lagunya ya. Dan juga di malam hari ini kayaknya ada yang lagi berbahagia ini, ada yang request lagu. Katanya lagu ini special request untuk suami tercinta yang lagi ulang tahun deh, Masya Allah. Ada Ami Yumna, Marin selamat malam. Selamat malam Ami, assalamualaikum, waalaikumsalam. Rek Ami Produk Timur boleh Marin, boleh Ami. Salamnya untuk semua pendengar setia yang Marin, spesial untuk Ayah Yumna yang hari ini lagi ulang tahun. Semoga semua doa yang terbaik buat Ayah ya. Amin, teristimewanya untuk kamu aja ya Beb. Maci Beb Marin, sama-sama Ami. Doa yang terbaik untuk Ayah ya, Ayah Yumna yang hari ini sedang berulang tahun. Semoga panjang umur, sehat, sehat-sehat badannya, lancar-lancar rezekinya. Biar bertambah-tambah duit lanja dari Ami Yumna ini. Katanya lagunya mewakilkan loh Ayah Yumna lemah, biar hitam tapi manis deh. Oke Ami, ditunggu nanti lagunya akan Marin putarkan. Dan untuk kita akan kita putarkan juga lagu requestan dari live TikTok kita. Ada Bang Dion yang sudah bergabung yang mau diputarkan lagu dari Dandi Barakati, Mode Pesawat. Untuk itu tanpa berlama-lama, kita akan langsung aja putarkan ketiga lagu ini di malam hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Di harus kabang lo ko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Mode pesawat dari rekasannya Bang Dino ya, ternyata bukan Bang Dion. Salah sebut kemarin ini Bang Dino yang juga ternyata dari Kota Padang, tepatnya tinggal di sekitaran daerah Lubuk Minturun. Katanya juga lagi hujan nih. Aduh, stay safe ya untuk Bang Dino yang sudah bergabung dan terima kasih ya. Ternyata ada juga tambahan lagu dari Bang Dino, yaitu Stellan Dabo, yang akan kita putarkan di segmen kedua, di jam kedua kali ini. Tapi sebelum ke lagu Bang Dino, kita mau dengerin dulu lagu requestan dari Silo, yaitu Mendung Tanpa Udan dari Ndar Boy Gang. Aduh, Mendung Tanpa Udan ini piet toh maksudnya Silo. Oke deh, kita putarkan aja nanti lagunya. Lalu ada requestan lagu dari responders kita, yaitu Bang 1994 juga, yang mau diputarkan dari Dul Sumbang, yaitu Runta. So untuk itu langsung saja ke tiga lagu ini akan mengudara di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Den, stop di pinggir jalan itu sebentar. Itu ada tempat penukaran uang tuh di depan. Mau cepet nih, jam penerbanganku udah keburu. Aku mau tukar uang ringgit dulu.
4: Tahan, kamu gila Dot. Hati-hati. Jangan pernah bertransaksi di tempat penukaran uang yang tidak berizin karena berisiko hukum. Kalau kamu kena tipu atau dapat uang bermasalah, mau urusan sama hukum.
3: Tapi ini dikit lagi nyampe bandara, Bim. Aku bingung mau tukar di mana yang resmi.
4: Tenang. Tuh, di depan lepas flyover Bim 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari ada VJM berizin dan diawasi langsung sama Bank Indonesia.
3: Oke deh. Oh ya, sisa koin yang falas aku ini bisa juga ditukar di sana enggak?
4: Bisa, uang ringgit, yen, dolar, rial, euro, semua diterima di sana. Bahkan, kalau mau pesan buket bunga uang falas, buat kado juga ada.
5: Hindari risiko hukum dan kerugian. Untuk warga Padang Pariaman dan Sumatera Barat, bertransaksilah hanya di PT Valutamas Jaya Mandiri, VJM Money Changer, tempat penukaran mata uang asing, resmi berizin Bank Indonesia. VJM Money Changer beralamat Jalan Akses Bandara BIM 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari dari arah flyover. Hubungi WhatsApp kami Lindra 0852-7479-0459. Sekali lagi 0852-7479-0459. VJM Money Changer, transaksi resmi, hati tenang.

0: Runtah dari Dul Sumbang tentunya sudah mengudara dan membawa kita di menit 40 di malam hari ini ya. Aduh, ini ternyata lagunya yang cukup familiar sama Marin ya, kiranya tahu judulnya itu Runtah. Nah, begitu juga tentunya program Nusantara ini hadir selain menemani malam minggu ataupun malam weekendnya Responders, juga bisa mengenalkan kita dengan berbagai lagu-lagu dari tiga budaya nih. Aduh, tapi sebelum kita lanjut ke requestan lagu selanjutnya, ada telepon masuk dari Bunda Queen, mari kita angkat dulu. Halo Bunda, selamat malam.
1: Halo juga Ananda.
0: Iya Bunda.
1: Marin.
0: Iya Bunda saya.
1: Selamat malam minggu.
0: Iya, aduh Bunda, malam minggu sama siapa nih?
1: Heyo, tahu aja lah.
0: Iya.
1: Tahu aja Marin nih malam minggu.
0: Iya Bunda.
1: Oke, sekarang Bunda, tanggal cantik ya.
0: Iya Bunda.
1: 10, bulan 10 ya.
0: Banyak diskon biasanya tanggal cantik nih Bunda.
1: Ya, tanggal cantik ya.
0: Betul. Nah, tapi Bunda di malam minggu ini mau ditemani dengan lagu apa nih Bunda?
1: Lagu si Joy ada dari apa? Yang melagukan itu si Joy, tapi itu Joy namanya. Tapi dari itu Batak, tau gak lagu Batak?
0: Si, oh Joy ya, Joy belum ada Bunda ternyata penyanyinya.
1: Nyanyinya Joy, enggak ada Joy.
0: Iya, belum ada Bunda.
1: Belum ada. Siapa itu ya? Yang itu.
0: Iya.
1: Dari Ovi Fristi ada enggak?
0: Ovi Fristi? Waduh. Yang mana tuh Bunda?
1: Tuh, lihat aja.
0: Ovi Fristi lebih ke Minang Bunda, kalau di Nusantara belum ada. Tadi ada sih Bunda dari Ovi Fristi juga yang request lagu Tubuh Ni Marga, cuman udah di request orang Bunda.
1: Elsa Pitaloka ada gak?
0: Elsa Pitaloka?
1: Iya.
0: Gak ada juga Bunda di Nusantara, itu kayaknya lebih di Lamak Bana lagu Minang Bunda.
1: Ya ada di apa, lagu Batak.
0: Aduh.
1: Ya. Ini Yang Ku Sayang ada enggak?
0: Judulnya Yang Ku Sayang ya Bunda. Oke, ya. Sebentar. Belum ada juga Bunda ternyata.
1: Pahit sih yang ada.
0: Apa tuh Bunda?
1: Ada ya. Udahlah Butet aja.
0: Siap. Oke lah Butet aja ya Bunda di malam
1: Alusia.
0: Hari ini.
1: Alusia ada enggak?
0: Oh, Alusia.
1: Ada ya?
0: Oh, yang Maragam-Ragam ya, Bunda?
1: Maragam-Ragam.
0: Iya.
1: Ada ya?
0: Oke, Bunda. Salam-salamnya, Bunda.
1: Oke.
0: Iya.
1: Salam-salam. Salam pertama tentu untuk Marin. Semoga sehat selalu. Murah rezekinya, lancar aktivitasnya, sukses selalu ya. Dan juga ada Cici, ada Dela, ada Cila, ada JJ, ada Jojo, ada Aul, ada Piko, ada Silvanwari ya.
0: Iya Bunda.
1: Salah rezekinya, doanya sama dari dengan Marin tadi.
0: Oke gitu. Bunda.
1: Dan juga untuk pendengar malam ini semuanya aja ya. Ada siap. Bang Jess juga, ada Bang Beng juga, Pak, ada juga Ajo Letterway, ada juga Pak Abdullah,
0: iya.
1: Mak Kumbang, apa tuh, Mak Charlie Kumbang,
0: iya.
1: Ada juga
0: Mama Empat Saudara, iya.
1: Daraya dan Mak Kumbang, apa tuh, Mak Charlie Kumbang,
0: iya.
1: Ada juga
0: Mama.

karena sudah masuk Bunda Kun ini. Ditunggu nanti lagunya Bunda akan Marin putarkan, tapi karena ada requestan lagu dari Om Bo yang belum kita putarkan, ini Mar Dua Holong gantinya, dan juga requestan lagu dari Bang King Kong, Nature Dopo Dami akan mengudara.

0: Rin, Rin, matian lah TV itu, Rin, nah. Ala jam 3 hari ko mah.
1: En, baano tu dah. Emang iyo lah jam 3 hari. Tapi mah ngala rezeki matian TV ko dah.
0: Udah kemandang lagu-lagu Minang ko ha di radio. Jadi matian lah. Beli agak sero lo mandang seketek ha.
1: Ayo lah dah. Iyo gak sero lo mandang mah. Asal tolah Rin nah mandang cik mah.
0: Ha, kemarilah marapek lah. Kok kabar kirim-kirim salam gewak beko ke orang-orang nan deket jawak ko aku bisa juga di siko mah. Aku namo programnya lama bana. Ah cubolah dari jam 3 ko sampai jam 6 sore beko.
1: Wayo iyo sero ya. Yeah.

Iyo dun sanak pandanga. Untuk dun sanak nan suko jo lagu-lagu Minang. Silakan saja bakabuang jo program Lama Banang. Requestan lagu-lagu Minang kesayangan dun sanak kasadonyo. Program Lama Banang hadir setiap hari Senin sampai hari Jumat. Dari jam 3 sampai jam 6 sore. Silakan saja dun sanak bakabuang di line telepon, WhatsApp atau media sosial kita. Program Lama Bana hanya di 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga

Nature Dopodami, yang betullah semua pepatah ataupun nasihat-nasihatmu ya. Karena nasihat dari orang tua itu adalah ibarat sebuah cahaya yang tentunya akan bisa menyemangati dan menerangkan tentunya di setiap perjalanan kita. Aduh, ini lagunya terlalu dalam maknanya. Terima kasih untuk Bang King Kong ya, yang sekaligus membawa kita untuk menutup perjumpaan kita di jam kedua. Dan kita akan kembali nanti tepat jam 8 malam, masih dengan program Nusantara dan masih bersama Marin. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di 93,0 FM atau di www.responradio.com. Dan kita akan kembali nanti tepat jam 8 dengan berbagai lagu-lagu, dan akan dibuka dengan satu lagu dari Ivan, dan Ivan KDI featuring dengan Ovi Fristi, Tubuni Marga. Tapi sebelum itu, Mardua Dalan dari Lydia.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tubuh Ni Marga dari Ivan KDI featuring Ovi Fristi sudah mengudara dan tentunya sudah masuk di jam terakhir kita di program Nusantara di malam hari ini. Waduh, gak kerasa udah jam terakhir ya. Dan tentunya di jam terakhir ini, karena tadi Bunda Queen sudah bergabung, ini lagunya sudah masuk nih Bunda. Ternyata setelah dicari-cari, ini judulnya Maragam-Ragam dari Titin Ginting. Dan akan kita putarkan setelah backsound yang satu ini, diikuti dengan lagu dari Bang Sena ya, dan juga dari Bang... yang ada di live TikTok kita nih. Aduh, ini kemarin sempat lupa juga siapa sih tadi yang request lagu ini. Pokoknya tadi ada yang request lagu Mojang Priangan dari Nining Media dan Engkang. Oh, ini Bang dari Bang Sena Mojang Priangan, tapi Engkang Nina ini datang dari kontak kita. Ternyata ada Kak Fikar yang sudah bergabung, ini datang dari Pulau Sulawesi. Waduh, waduh, waduh, jauh sekali ya. Tapi terima kasih untuk Kak Fikar yang sudah bergabung. Salamnya buat semua keluarga dimanapun berada yang jauh di mata nandake di hati. Endeh, siap Kak Fikar, ditunggu lagunya akan Marin putarkan ya di malam hari ini. Untuk itu kita akan langsung saja putarkan ketiga lagu ini. Tapi untuk responers yang mau bergabung masih Marin tunggu langsung saja di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Dan juga bisa bergabung dari TikTok kita di Respon Radio 93,0 Official. So untuk itu satu lagu dari Titin Ginting, Maragam-Ragam akan mengudara.

0: Sibuk mana bantuannya mani? Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nih lo ikut mah. Kan ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, ambo hitung-hitung saldo ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo wa, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tuh nih. Banyak kejadian gini mah.
1: Indah lah. Kok ambo cari di Instagram resmi Bank Negari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pula.
2: Yuk ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Negari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan Sikoci atau Sikoci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2020 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Negari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Negari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Negari di 150234 atau langsung datang ke Bank Negari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Negari di Instagram, TikTok, dan Facebook @ banknagari.co.id. Bank Negari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Negari bersama membina citra, membangun negeri.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Mojang Priangan dari Nining Meida tentunya sudah mengudara dan membawa kita di 27 ya responers. So kita masih akan dengan berbagai lagu-lagu dari Tanah Batak, Jawa dan juga Timur. Kali ini ada special request dari Bang Bib. Ini Uncle B kita sudah bergabung dan request lagu Kelingan Mantan. Aduh, ada apa dengan mantan ini Bang Bul? Baiklah, akan kita putarkan nanti lagunya beriringan dengan lagu tambahan dari Bang Dino, Ubur-ubur ikan lele. Kita putarkan lagunya le, tapi sebelum itu Kelingan Mantan dulu.

mau berangkat umroh, jangan asal pilih travel. Masyarakat Padang Pariaman dan Kota Pariaman cerdas dan pintarlah dalam memilih travel untuk perjalanan ibadah Anda. Telah hadir Ajwa Tour Indonesia Cabang Kota Pariaman dan Padang Pariaman bersama Kepala Cabang Umi Fatmawati. Untuk perjalanan ibadah yang lebih tenang dan terencana, pastikan travel pilihan Anda memenuhi 5 pasti. Yang pertama, pasti travelnya. Ajwa Tour Pariaman memiliki izin PPIU dan PIHK. Yang kedua, pasti jadwalnya. Keberangkatan tersedia 3-4 kali dalam sebulan setiap hari Senin. Yang ketiga, pasti terbang. Ajwa Tour Pariaman merupakan distributor penerbangan termasuk tiket Lion Air. Yang keempat, pasti hotelnya. Hotel sudah ditetapkan dan dikontrak selama 1 tahun untuk 1 musim. Dan yang kelima, pasti visanya. Ajwa Tour Indonesia merupakan salah satu provider visa di Indonesia. Nah, khusus Anda yang mendengarkan informasi ini dari Respon Radio, ada kabar spesial. Dapatkan cashback Rp500.000 untuk pendaftaran melalui informasi siaran Respon Radio. Silakan datang langsung ke kantor Ajwa Tour terdekat. Kantor Kota Pariaman terletak di Dusun Tabiak nomor 325, Kampung Gadang Padusunan sebelah kiri sebelum pendakian Padusunan. Kantor Lubu Aluang berada di Pasar Kandang, Jalan Padang Bukit Tinggi, Kecamatan Lubu Aluang, seberang kantor KUA Lubu Aluang. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Umi Fatmawati di nomor 0813-7153-6202. Sekali lagi, 0813-7153-6202. Ikuti juga media sosial Ajwa Tour Indonesia. Facebook Ajwa Travel, Instagram di @ajwatour_pariaman, TikTok Ajwa Tour Pariaman. Ajwa Tour Indonesia, 5 pasti untuk perjalanan ibadah yang lebih terencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Wow, gak kerasa udah di menit 37 nih Responers. Sebentar lagi tinggal 23 menit lagi ya waktu Maren untuk menemani malam minggunya Responers nih. Mungkin yang gak sempat, aduh bukan gak sempat ya, tapi tidak ada plan untuk bermalam minggu. Dan gak apa-apa nih, mungkin juga ada yang lagi LDR nih malam hari ini. Tentunya bersama Maren, Maren temani malam minggunya dengan berbagai lagu-lagu daerah ya. Dan kita sudah dapat requestan lagu ini, ada dari Bang Fatan yang tadi request Negoro Angin dari Denny Caknan. Aduh ini kayaknya lagi LDR ini masnya ya, karena udah Negoro Angin banget berarti ini lagi rindu-rindunya karena lagi LDR-nya. Baiklah, ditunggu nanti lagunya akan Marin putarkan. Lalu juga ada berbagai lagu-lagu lainnya yang akan mengudara. Dan untuk kamu yang mau request, masih Marin tunggu ya di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. So untuk itu tanpa berlama-lama langsung aja deh, Negoro Angin dari Nicaknan akan mengudara.

0: Den, Den, stop di pinggir jalan itu sebentar. Itu ada tempat penukaran uang tuh di depan. Mau cepet nih, jam penerbanganku udah keburu. Aku mau tukar uang ringgit dulu.
1: Tahan, kamu gila Dot. Hati-hati. Jangan pernah bertransaksi di tempat penukaran uang yang tidak berizin karena berisiko hukum. Kalau kamu kena tipu atau dapat uang bermasalah, mau urusan sama hukum.
0: Tapi ini dikit lagi nyampe Bandara Bim. Aku bingung mau tukar di mana yang resmi.
1: Tenang, tuh di depan lepas flyover Bim 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari ada VJM Money Changer. Itu tempat resmi, berizin dan diawasi langsung sama Bank Indonesia.
0: Oke deh. Oh ya, sisa koin yang falas aku ini bisa juga ditukar di sana enggak?
1: Bisa, uang ringgit, yen, dolar, rial, euro, semua diterima di sana. Bahkan kalau mau pesan buket bunga uang falas buat kado juga ada.
2: Hindari risiko hukum dan kerugian. Untuk warga Padang Pariaman dan Sumatera Barat, bertransaksilah hanya di PT Valutamas Jaya Mandiri, VJM Money Changer, tempat penukaran mata uang asing resmi berizin Bank Indonesia. VJM Money Changer beralamat Jalan Akses Bandara BIM 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari dari arah flyover. Hubungi WhatsApp kami, Lindra, 0852-7479-0459. Sekali lagi, 0852-7479-0459. VJM Money Changer, transaksi resmi, hati tenang.

Statue dari Paris Adam tentunya lah. Sudah membawa kita di menit 54 ya responers. Waduh, gak kerasa ini penghujung dari program Nusantara. Terima kasih untuk semua responers yang sudah berbagi requestan lagu terbaiknya di malam hari ini ya. Tapi sayang sekali Marin harus pamit dari ruang udara dan siaran kita. Dan banyak maaf dari Marin mungkin selama siaran kurang lebih selama 6 jam ya menemani responders. Ada kesalahan kata ataupun mungkin di live TikTok tingkah laku yang kurang berkenan. Dan kita akan kembali tentunya dengan berbagai program menarik lainnya. Selain ini akan ada rekan Marin Nice yang akan menemani responders dalam program Jaga Malam. Tentunya dengan berbagai topik yang hangat dan juga lagu-lagu pop dari Indonesia, Barat dan juga Korea. Untuk itu, mari ucapkan selamat melanjutkan aktivitas, selamat bermalam minggu untuk responders yang lagi malam minggu. Hati-hati di jalan, nanti kalau mau pulang, jaga selalu kesehatan. Dan tentunya semangat untuk melanjutkan weekendnya besok. Untuk itu, Marin pamit undur diri dari ruang udara dan siaran kita pada malam hari ini. Kita bertemu lagi di program selanjutnya. Wish you all the best and see you next.

0: 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio dimanapun berada pada malam hari ini. Ya, gimana responnya semuanya, kabarnya gimana, aktivitas akhir pekan yang responer lakukan sepanjang hari ini. Mungkin ada cerita-cerita menarik ya dari sebuah perjalanan akhir pekan yang responer lakukan hari ini. Ya, kalau dilihat ya dari cuaca nggak mendukung. Dari pagi kita udah dihantam hujan sampai malam. Ya mungkin malam minggunya ceritanya nggak menyenangkan ya. Jadi wah, mungkin kita punya planning akhir pekan gue mau gini, akhir pekan gue mau gini, akhirnya buyar semua. Tetapi Viko percaya ya, sekalipun cuaca tidak mendukung, namun semangat responden semuanya untuk menyambut akhir pekan luar biasa. Siapa tahu akhir pekan itu sudah dinanti-nanti dari hari Senin ya. Kalau hari Senin udah datang, kapan sih ini hari Sabtu gitu ya. Aduh, ketika dihitung besok Selasa, nanti Rabu, nanti Kamis, nanti Jumat. Pas hari Sabtu datang hujan. Ya, Viko percaya juga bahwa apapun yang responden lakukan hari ini berjalan dengan baik. Responden semuanya dalam keadaan sehat selalu dan dimanapun responden berada yang mendengarkan Respon Radio. Semoga Respon Radio bisa selalu menemani aktivitas responden semuanya malam hari ini. Dan buat responden semuanya, ya selamat datang di program Jaga Malam bersama dengan Viko yang menemani responden semuanya selama 3 jam ke depan ya, dari jam 9 sampai dengan jam 12 malam edisi 10 Oktober 2026. Seperti biasa dalam program Jaga Malam, kita akan bincang-bincang, kita akan saling sharing satu sama lain terkait dengan tema-tema yang mungkin relate banget dengan kehidupan kita, apalagi buat kita yang sedang dalam membangun keluarga yang baru gitu ya. Apalagi wah, keharmonisan keluarga saya kok udah kurang gitu. Nanti kita akan coba kulik-kulik ya seputar keluarga ya, bagaimana membangun komunikasi keluarga dengan baik, bagaimana menjaga hubungan yang baik dalam sebuah keluarga, bagaimana orang tua melihat bahwa perlu care dan kasih attention yang baik buat anak-anaknya, begitu juga dengan anak-anak yang peduli juga dengan orang tua. Dan mungkin sebuah keluarga diciptakan harmonis untuk saling mendukung satu sama lain, untuk saling support satu sama lain. Buat responden semuanya yang ingin berbagi cerita juga boleh banget ya bergabung bersama dengan Viko. Nanti kirim aja di 0821 5566 8003, bisa juga melalui media sosial kami, ada Facebook, Instagram dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93,0 official. Untuk membuka perjumpaan kita nih di jam pertama, Dance With Me dari Bruno Mars akan menemani responden semuanya malam ini.

0: Aduh, kok kabut asapnya makin tebel ya? Gimana ke sekolah besok nih? Belum lagi yang berangkat kerja kayaknya bakal kesusahan deh. Terus kesehatan kayaknya berpengaruh juga.
1: Kabut asap memang perlu kita waspadai, tetapi kepanikan justru tidak akan menyelesaikan keadaan. Yang perlu kita lakukan adalah tetap tenang dan melindungi diri. Kurangi aktivitas di luar ruangan jika tidak diperlukan. Gunakan masker saat harus beraktivitas di luar ruangan. Perbanyak minum air putih. Dan yang tidak kalah penting adalah jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Pastikan kita mendapatkan informasi dari sumber resmi dan juga terpercaya. Perhatikan anak-anak, lansia, dan keluarga di sekitar kita. Karena menghadapi kabut asap bukan tentang siapa yang paling takut, melainkan tentang bagaimana kita bisa tenang dan juga saling menjaga. Mari saling mengingatkan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.

93.0 Respon Family Station. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Jaga Malam bersama dengan Viko tentunya yang menemani Respon semuanya pada malam hari ini selama 3 jam ke depan ya. Buat Respon semuanya yang ingin berbagi cerita terkait dengan keseruan aktivitas yang responder lakukan hari ini, perjalanan weekend yang sedikit terganggu karena hujan dari pagi sampai malam, sampai banjir di beberapa tempat, di beberapa titik ya. Mungkin responden semuanya sudah punya planning juga. Wah, gue pengen weekend misalnya ke pulau gitu ya, akhirnya terhambat karena hujan ya. Tapi Viko percaya bahwa responden semuanya selalu punya rasa semangat lah untuk ngelakuin akhir pekan, apalagi akhir pekan yang sudah ditunggu-tunggu dari hari Senin ya. Nah, yang ingin berbagi cerita nanti langsung DM Viko 0821 5566 8003. Responden semuanya, kapan sih terakhir kali ya responden tuh benar-benar kayak ngomong dengan keluarga ya kan, bukan sekedar kayak bertukar kata, setidaknya enggak hanya halo gitu ya. Kalau di akhir pekan pernah enggak sih makan bersama gitu ya, tapi masing-masing kita enggak natap layar HP, tapi ya kita sama-sama ngomong dari hati ke hati gitu ya. Jangan sampai kita tinggal di rumah yang sama, tidur di bawah atap yang sama, bahkan mungkin makan di meja yang sama, namun kita gak pernah ngobrol dengan mereka gitu ya. Gak pernah nanya kamu gimana kerjaannya, anak-anak sekolahnya gimana gitu ya. Mungkin ada anak yang diam-diam sedang mengalami perundungan di sekolah, tapi gak bisa cerita karena mungkin ketika mau memulai cerita bapaknya udah capek duluan, mamanya udah capek duluan gitu ya. Jadi anak mikir bahwa ya udahlah, mungkin cerita gue gak pinteng ya kan. Dan mungkin ada juga seorang ibu yang kelelahan secara fisik dan emosional, tetapi merasa tidak punya ruang untuk mengeluh karena masing-masing acuh tak acuh ya. Ada seorang ayah juga mungkin yang memikul tekanan pekerjaan dan masalah ekonomi mungkin, tetapi memilih diam karena ngerasa harus selalu terlihat kuat. Dan ada pasangan suami istri yang setiap hari bicara tentang tagihan, kebutuhan anak mungkin, dan pekerjaan rumah, tetapi sudah lama yang enggak bertanya gimana kamu, baik-baik aja kah, karena udah kepikiran tentang tagihan itu. Dan sebenarnya itu adalah satu problem dalam sebuah keluarga yang perlu kita jauhi respon semuanya. Jadi ya mungkin kita bisa memulai dari obrolan yang singkat gitu ya, dan juga kita saling interest satu sama lain dan peduli akan apapun yang dialami oleh anak-anak kita, oleh istri, oleh suami, dan juga pasangan-pasangan kita. Jadi memang kita harus menghadirkan waktu untuk mendengarkan. Sebenarnya gak harus 1 jam ya, mulailah dari 15 sampai dengan 10 menit aja setiap hari kita ngobrol, memang betul-betul ngobrol orang tua dengan anak tanpa HP, tanpa televisi, dan tanyakan kepada mereka gimana sih, atau ada hal yang menyenangkan, apakah ada hal yang menyenangkan dan yang paling berat yang kita alami hari ini. Kita ubah cara kita berbicara, berani mencari bantuan, dan hal itu harus kita lakukan dalam sebuah keluarga yang harmonis. Itu dia respon semuanya. Mari kita mulai keluarga, menjalin keluarga dan kepedulian dalam sebuah keluarga. Stereo Love akan menemani respon semuanya dari Edward Maya pada malam hari ini.

0: Ibu-ibu, selamat pagi.
1: Pagi juga, Bu Rani.
2: Bu Rani, tahu nggak anak Pak Maman, si Julaiha, katanya hamil.
0: Astagfirullah, yang benar tuh, Bu?
2: Iya, Bu, beneran.
0: Ya ampun, kok jadi merinding gitu ya, Bu, ya, dengernya. Soalnya saya juga punya anak perempuan.
3: Iya, Bu, sama, Bu. Saya juga.
2: Bu Rani, tapi warga di sini udah banyak yang tahu loh, Bu. Saya juga kasihan, Bu. Padahal anaknya pinter lagi. Terus sekolahnya di sekolah favorit lagi.
3: Iya, Bu. Saya dengar Julaiha terjerumus pergaulan bebas, Bu. Saya dengar lagi katanya Pak Maman dengan istrinya kurang memperhatikan Julaiha.
2: Iya, Ibu. Saat ini para remaja, khususnya remaja putri, enggan bertanya reproduksi dan perkawinan kepada orang tuanya. Padahal ini penting banget loh untuk menghindari hal-hal yang merusak masa depannya.
3: Pada zaman sekarang, banyak orang tua yang hanya memberikan kebutuhan finansial saja. Mereka lupa akan perhatian dan kasih sayangnya loh.
2: Iya, Bu, saya setuju banget tuh. Kita sebagai orang tua harus memperhatikan dan memberikan anak kita, khususnya yang udah remaja, pengetahuan mengenai reproduksi dan perkawinan, serta menjadi pendengar dan teman bagi anak kita. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
4: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang dan selamat bergabung di program Jaga Malam bersama dengan Viko tentunya, yang menemani Respon semuanya di malam hari ini. Ya, buat Respon semuanya yang ingin berbagi cerita bisa langsung DM Viko di 0821-5566-8003. Bisa juga melalui media sosial kami, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93,0 Official. Respon semuanya, kita perlu nih menunggu, kita sebenarnya gak perlu menunggu keluarga yang sempurna dulu ya, untuk kita mulai memperbaiki hubungan. Ya, kita bisa mulainya kapan sih? Malam ini. Jadi memang sebelum tidur, cobalah kita mendatangi pasangan kita dan bertanya, hari ini kayaknya berat banget ya, ada gak sih yang ingin diceritakan? Nah, mulailah dari situ kita saling cerita satu sama lain, kita membangun kedekatan satu sama lain gitu ya. Atau hampiri anak kita dan duduk di sampingnya, lalu katakan, ayah dan ibu tuh mungkin belum bisa memahami selama seminggu ini gitu ya, tetapi malam ini yuk kita sama-sama belajar bersama, saling mendengarkan satu sama lain. Ya, mungkin itu terdengar sederhana Respon semuanya, namun bagi seseorang yang selama ini kayak ngerasa sendirian, kalimat tersebut tuh bisa jadi awal yang sangat berarti. Jadi bagi Respon semuanya yang sedang menghadapi masalah keluarga, ingatlah, meminta bantuan bukan berarti gagal menjaga keluarga. Terkadang justru itulah bentuk keberanian untuk kita menyelamatkan sebuah keluarga. Pada akhirnya Responer, keluarga itu bukan tentang siapa yang paling benar. Keluarga itu adalah tentang bagaimana kita belajar memahami, menghargai, menjaga satu sama lain, bahkan ketika kita atau keluarga tersebut sedang dalam keadaan yang tidak mudah. Jadi malam ini sebelum kita menutup hari, mari bertanya kepada diri sendiri, apakah kehadiran kita sudah membuat keluarga kita tuh kayak ngerasa dicintai, atau justru membuat mereka merasa sendirian? Sebab bisa jadi nih, orang yang paling membutuhkan perhatian kita justru adalah mereka yang setiap hari berada paling dekat dengan kita. Jadi jangan nunggu kehilangan untuk memulai menghargai, jangan menunggu hubungan menjadi dingin untuk mulai menghangatkan, dan jangan juga menunggu anak berhenti bercerita untuk mulai belajar mendengarkan. So, buat Responer semuanya, semoga rumah kita bukan hanya menjadi tempat untuk pulang, tetapi juga tempat untuk ngerasa aman, diterima, dan juga dicintai. Nah, sudah ada yang bergabung ya, Bunda Dua Putri. Malam Nak Viko, dalam program Jaga Malam, Bunda Dua Putri request lagu judul Langit Abu-Abu dari Tulus, Mad Weekend ya. Makasih. Oke, makasih Bunda. Semoga Bunda selalu sehat ya, dan terima kasih sudah bergabung juga di program Jaga Malam. Akan Viko putar lagu Bunda ya, Langit Abu-Abu dari Tulus, dan juga dari In Heaven. Bisa Kak? Bisa ya, nanti mungkin diputarkan di next segment. So stay tune terus di 93,0 FM.

0: Woi, Bu, lari! Itu anak-anak dari sekolah sebelah udah datang bawa kayu. Lari!
1: Sudah kubilang dari kemarin, bro. Kita tidak usah ikut-ikutan tawuran. Aduh.
0: Tapi mereka udah ngelecehin kita kemarin. Masa iya kita diam aja?
1: Emosi bukan solusi.

0: Bro, ingat orang tua kita dan masa depan kita. Mari bro, kita jadi pelajar yang berprestasi.
1: Jangan tawuran. Tawuran antar pelajar bukan solusi. Yang kamu anggap harga diri bisa berubah menjadi penyesalan seumur hidupmu. Luka fisik mungkin bisa sembuh, tetapi luka di hati dan catatan hukum bisa membekas selamanya. Ayo jadi pelajar yang berani memilih damai. Tunjukkan prestasi, bukan emosi. Buktikan bahwa masa depanmu terlalu berharga untuk dirusak oleh emosi sesaat. Mari kita wujudkan Sumatera Barat zero tawuran dan zero balap liar. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Pelajar.
2: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tidak terasa ya, respon semuanya di jam pertama kita dalam program Jaga Malam sudah usai. Kita bakal lagi balik lagi nanti di jam kedua ya. Tetap stay tune terus di 93,0 FM.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang dan selamat bergabung kembali ya di program Jaga Malam bersama dengan Viko yang menemani responlah semuanya pada malam hari ini. Beresponlah semuanya yang ingin berbagi salam bisa langsung DM Viko juga. Yang ingin berbagi cerita juga boleh banget merapat ya. Di program Jaga Malam kita akan kembali ngebahas tema-tema yang relate dengan kehidupan keluarga. Pada malam hari ini beresponlah semuanya mungkin dalam perjalanan pulang. Hati-hati di jalan, semoga sampai tujuan dengan keadaan sehat dan selamat. Dan sudah berbaring untuk mau tidur, jangan lupa istirahat dan besok bangun dengan keadaan semangat terus. Oleh sebab itu untuk membuka perjumpaan kita di jam kedua, Reborn dari Putri Aryani akan menemani responlah semuanya malam ini.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, untuk meraih sukses kita perlu mempunyai gambaran dari suatu big picture, yakni visi kita. Sama seperti seorang arsitek perlu mempunyai gambaran akan rumah apa yang akan dibangun, bagaimana arah cahaya matahari, arah angin, lingkungan dari bangunan itu, dan sebagainya. Demikian juga dalam membangun kesuksesan Anda, seluruh data perlu terkumpul dulu, baru si arsitek mulai bekerja, menyusun secara detail, dan membangun gedungnya. Anda pun perlu memiliki gambaran menyeluruh dari seluruh impian Anda. Arsitek harus mempunyai bayangan dari impian si empunya rumah, lalu menuangkannya dalam suatu perencanaan yang matang, kemudian baru mewujudkan rumah itu. Demikian juga dengan kita yang ingin sukses. Kita harus mempunyai suatu rencana atau gagasan yang baik dan matang dalam melaksanakan visi kita. Semua itu akan membawa kita menuju sukses. Oleh karena itu, lakukanlah.
0: Mimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Jaga Malam bersama dengan Viko tentunya yang menemani Respon semuanya di malam hari ini. Buat Respon semuanya ingin berbagi cerita, yuk mampir dulu di program Jaga Malam. Langsung DM Viko 0821-5566-8003. Respon semuanya, sebuah keluarga bisa mungkin terlihat sangat bahagia ya. Ayah kerja, ibu ngurus rumah, anak-anak bersekolah. Tapi saat bertemu tetangga, semuanya tersenyum saat menghadiri acara keluarga, mereka tampak akur ya. Tapi siapa sih yang tahu yang terjadi ketika pintu rumah tertutup? Ya, mungkin ada seseorang ibu yang setiap malam menangis diam-diam karena merasa tidak dihargai. Mungkin ada seorang ayah yang tertekan karena penghasilan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mungkin ada seorang anak yang memilih mengurung diri di kamar karena merasa tidak pernah dipahami. Atau mungkin ada pasangan suami istri yang masih tinggal di serumah tetapi sudah kehilangan kehangatan dalam hubungan mereka. Responer, coba kita renungkan bersama bahwa ketika seorang anak melakukan kesalahan, apakah kita berusaha memahami mengapa sih kok ia melakukan hal seperti itu gitu ya? Atau langsung memberikan hukuman ketika pasangan kita pulang dengan wajah lelah? Apakah kita bertanya apa yang terjadi atau justru menambah beban dengan keluhan? Ya, ketika orang tua kita semakin tua dan mulai membutuhkan perhatian, apakah kita menyediakan waktu atau selalu berkata bahwa kita sedang sibuk? Memang kita terkadang begitu mudah ya responnya menuntut pengertian, tetapi kita sulit banget untuk memberi pengertian kepada orang-orang yang kita sayangi. Kita ingin didengarkan tetapi sering memotong pembicaraan orang lain. Kita ingin dihargai tetapi lupa mengucapkan terima kasih. Kita ingin anak terbuka tetapi ketika mereka bercerita kita malah menghakiminya. Lalu perlahan-lahan setiap anggota keluarga membangun dunianya sendiri. Jadi responer, pertama berhentilah menganggap bahwa orang yang paling dekat dengan kita tuh pasti sudah memahami perasaan kita ya. Kita mulai dulu dari satu perubahan kecil dalam sebuah keluarga. Ingat bahwa belajar meminta maaf tanpa mencari pembenaran, di mana ayah minta maaf karena mungkin tadi udah bentak anak gitu ya. Mungkin terasa ya cuma begitu-begitu aja ya, tetapi permintaan maaf itu tidak mengurungi wibawa seorang ayah ya. Justru itu mengajarkan anak bahwa setiap orang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Ya, yang ketiga adalah jangan hanya bertanya tentang kewajiban, tetapi tanyakan juga tentang perasaan yang dialami. Udah makan belum? Gimana perasaannya hari ini? Uang belanja cukupkah? Gitu ya. Jadi kita mungkin perlu perbaiki pertanyaan dengan bertanya apa sih yang paling membuat kita tuh khawatir akhir-akhir ini kepada anak kita gitu ya. Jangan hanya bertanya tentang nilai sekolah, tanyakan juga apakah ia merasa aman diterima dan punya tempat untuk bercerita. Karena memang terkadang keluarga tidak membutuhkan nasihat yang panjang, mereka hanya membutuhkan seorang yang bersedia duduk mendengarkan dan tidak langsung menghakimi. Jadi malam ini responnya semuanya, masalah apa sih yang menuntut responnya tuh paling sering membuat hubungan keluarga itu menjadi renggang? Apakah karena kurangnya komunikasi, tekanan ekonomi, konflik antara suami istri, penggunaan ponsel yang berlebihan, kurangnya perhatian dan kasih sayang? Nah, buat responden semuanya ingin berbagi cerita, malam hari ini tepat banget nih, bisa langsung DM Viko 0821-5566-8003. Responden semuanya, tadi sudah ada yang bergabung ya, ada Kak Windy, Kak Cimi, Kak Elizabeth pada malam hari ini request lagu Sabrina Leanor ya. Ditunggu Kak, lagunya akan Viko putarkan setelah lagu Somewhere in Between.

0: Teknologi terus berkembang, sosial pun semakin mudah.
1: Hai dek, ayo main futsal.
2: Nggak ah, bikin capek.
1: Kalau gitu, ayo ikut karate.
2: Ih, malas tau.
1: Dek, kok kamu nggak pernah ikut pramuka sih?
3: Pramuka? Emang pramuka itu buat apa?
1: Sekarang, kamu lagi ngapain?
3: Aku lagi main game, emang kenapa? Nggak boleh.
1: Bagaimana dengan masa depanmu kalau kamu main game terus?
3: Ah, bodoh amat.
1: Astagfirullahaladzim. Awas. Aduh, dasar kid zaman now. Dasar generasi micin. Dasar nolop. Buat apa kamu hidup? Inilah akibatnya jika kamu bermain-main dengan waktu. Dan sekarang saatnya untuk berubah berevolusi menjadi insan yang berbudi pekerti.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM, Radio Keluarga Anda.
4: Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang dan selamat bergabung di program Jaga Malam bersama dengan Viko tentunya yang menemani Respon semuanya pada malam hari ini. Buat Respon semuanya yang ingin berbagi cerita terkait dengan keseruan aktivitas Respon semuanya malam ini, bisa langsung DM Viko 0821-5566-8003. Respon semuanya pada malam hari ini, kita kembali ya ngelanjut tema yang ingin kita bahas tentunya terkait dengan keluarga. Tadi Viko sudah bertanya apa sih yang membuat keluarga kita itu renggang gitu ya. Apakah karena komunikasinya yang kurang, tekanan ekonomi dan kebutuhan rumah tangga, konflik antar suami, penggunaan ponsel yang berlebihan, atau kurangnya perhatian dan kasih sayang. Responlah semuanya. Tadi kita melihat bahwa semua yang dilakukan agar anak bisa sekolah dengan baik itu mungkin sudah kita lakukan sebagai orang tua ya. Makan dengan cukup, memiliki pakaian yang layak, mendapatkan masa depan yang lebih baik. Ya gak ada salahnya juga dengan perjuangan itu, justru kita sebenarnya patut untuk menghargai setiap orang tua yang bekerja keras demi keluarga. Tetapi malam ini izinkan Viko untuk mengajukan sebuah pertanyaan ya. Apakah memenuhi kebutuhan anak selalu berarti memenuhi kebutuhan emosionalnya? Anak memang membutuhkan uang sekolah, tetapi ia juga membutuhkan seseorang yang mau mendengarkan ceritanya. Anak membutuhkan makanan yang cukup, tetapi ia juga membutuhkan suasana rumah yang membuatnya merasa aman. Anak membutuhkan fasilitas belajar, tetapi ia juga membutuhkan dukungan ketika gagal, ketika kecewa, dan ketika merasa dirinya tidak cukup baik. Terkadang orang tua tuh merasa sudah memberikan segalanya karena memang semua kebutuhan materi terpenuhi gitu ya. Namun tanpa sadar, anak mungkin tumbuh dengan pertanyaan yang tidak pernah berani ia ucapkan. Misalnya, kalau ayah dan ibu punya waktu untuk pekerjaan, mengapa mereka tidak punya waktu untuk mendengarkan saya gitu ya. Ya, seorang anak pulang sekolah, hari itu mungkin ia mengalami masalah dengan teman-temannya. Ia merasa malu, sedih, bahkan mungkin takut kembali ke sekolah esok hari. Tetapi ketika sampai di rumah, ia melihat ayahnya sedang bekerja dengan laptop dan ibunya sibuk menyelesaikan pekerjaan. Mencoba mendekat, ayah kayaknya aku mau cerita deh. Tuh, terus ayah jawab, sebentar ya, ayah masih ada pekerjaan. Anak itu nunggu, beberapa kemudian mencoba lagi. Dan ibu juga mungkin bilang, aduh ibu lagi banyak urusan gitu ya. Nah responar, kita harus menyediakan waktu khusus untuk keluarga. Nggak harus pergi berlibur atau mengeluarkan banyak uang. 10 menit untuk mendengarkan anak tanpa gangguan ponsel kayaknya menjadi awal yang sangat baik. Yang kedua, jangan langsung menghakimi ketika anak bercerita. Dimana jika anak mengakui kesalahan, tahan keinginan untuk langsung memarahinya, melainkan mendengarkan dahulu apa yang terjadi. Memahami bukan berarti membenarkan semua perilakunya. Memahami berarti memberikan ruang agar masalah dapat diselesaikan dengan baik. Yang ketiga adalah jangan lupa kebutuhan emosional pasangan. Di balik semua kesibukan untuk mengurus anak dan mencari nafkah, suami dan istri tetap membutuhkan perhatian. Ucapkan thank you ya, udah kerja keras hari ini, atau apa sih yang bisa saya bantu gitu ya. Dan dapat membuka percakapan yang selama ini mungkin terasa sangat sulit. Responnya, kita semua punya pengalaman yang berbeda dalam keluarga. Ada yang tumbuh menjadi orang tua yang selalu punya waktu untuk mendengarkan. Ada pula yang baru menyadari bahwa pentingnya perhatian setelah dewasa. Malam ini Viko ingin mengajukan pertanyaan kembali, menurut responder mana yang lebih dibutuhkan anak? Orang tua yang mau memenuhi semua kebutuhan materinya atau orang tua yang selalu menyediakan waktu untuk mendengarkan? Nanti jawab aja di 0821-5566-8003. Sweet Five dari Luna Soleh akan menemani responder semuanya malam ini.

0: Aku pulang, Pak.
1: Eh, sini kamu. Kenapa nilai kamu jelek kayak gini? Malu Bapak punya anak kayak kamu.
0: Pak, maafin aku, Pak.
1: Maaf, maaf. Sini kamu. Bapak pukul kamu ya.
0: Ampun, Pak.

0: Kekerasan pada anak bisa berupa kekerasan fisik, emosional, seksual, penelantaran, dan kekerasan ekonomi. Menyelamatkan satu anak sama dengan menyelamatkan generasi penerus bangsa. Stop kekerasan pada anak. Hubungi kantor kepolisian dan rumah sakit setempat jika mendapati kekerasan pada anak dan perempuan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
1: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Jaga Malam. Dan tidak terasa respon semuanya, di jam kedua kita dalam program Jaga Malam sudah usai. Tentu nanti kita akan balik lagi di jam kedua, tetap bersama dengan Viko di Respon Radio 93,0 FM.

0: tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Jaga Malam bersama dengan Viko tentunya, yang menemani responer semuanya di malam hari ini. Responer, mungkin sudah ada yang tidur ya. Mungkin kita punya jam tidur dari jam 9, ada yang tidur jam 10, jam 11, bahkan terakhir mungkin ada yang tidur jam 12 ya. Nah, masih bersama dengan Viko tentunya di program Jaga Malam di sini, yang menemani responer semuanya dengan cerita, obrolan, dan juga hal-hal sederhana yang terkadang justru paling dekat dengan kehidupan kita. Ya, gimana nih yang baru bergabung? Gimana kabarnya malam ini? Semoga dimanapun responer berada, baik yang masih bekerja ya di WKR pekan, sedang dalam perjalanan pulang, sedang santai di rumah, ataupun yang belum bisa memejamkan mata karena banyak pikiran, semoga semuanya dalam keadaan baik ya, sehat terus, waktu terus berjalan, dan kita sudah memasuki di jam ketiga kebersamaan kita malam ini. Tentu ini jam terakhir di mana Viko akan menemani respon semuanya ya. Terima kasih untuk yang masih setia bersama dengan Viko, yang tetap mendengarkan mungkin sambil menikmati banyak hal, menyelesaikan pekerjaan, atau sekadar mencari teman untuk melewati malam ini. Dan di jam ketiga ini kita akan bicara tentang masalah sosial kembali dalam keluarga. Tadi kita bicara tentang komunikasi, tentang orang tua yang sibuk mencari nafkah, tentang anak-anak yang terkadang merasa kurang didengarkan, dan terkadang respon semuanya kita bisa begitu peduli dengan pekerjaan, begitu sibuk dengan memikirkan masa depan, kita bahkan rela mengorbankan waktu tidur demi mengejar sesuatu yang kita anggap penting. Tetapi pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri, di tengah semua kesibukan itu, apakah kita masih punya waktu untuk benar-benar mengenal keluarga kita sendiri? So stay tune terus ya di 93,0 FM. Viko putarkan lagu Die For Me dari Zain, akan menemani responnya semuanya malam ini.

Hidup pada zaman ini, hampir semua orang tidak terlepas dari yang namanya gadget. Mulai dari ponsel, notebook, laptop, merupakan perangkat kecil yang hampir semua orang miliki dan digunakan setiap hari. Seakan-akan, gadget adalah satu-satunya teman. Dampak negatif dari pengguna gadget secara berlebihan dapat membuat orang kecanduan, tak mengenal waktu, meningkatkan resiko kanker karena radiasi, membuat mata pedih dan kering, mengurangi interaksi sosial terhadap masyarakat, membuat pengguna cenderung menjadi autis, menjadi malas, bahkan menimbulkan depresi. Hal tersebut tidak baik untuk kesehatan fisik dan mental Anda. Luangkan waktu Anda untuk bertemu teman-teman, ngobrol dengan keluarga, atau berolahraga. Mari, gunakan gadget seperlunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM, Respon Radio Peduli Kesehatan.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Jaga Malam yang menemani Respon semuanya pada malam hari ini. Yang ingin berbagi cerita pada malam hari ini bisa langsung DM Viko 0821 5566 8003. Bisa juga melalui media sosial kami, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok tentunya dengan menulis Respon Radio 93,0 Official. Responlah semuanya pada malam hari ini, apapun yang Respon lakukan pada malam hari ini, Viko percaya bahwa semua hal yang Respon kerjakan hari ini sudah berjalan dengan baik. Nah, kita mulai obrolan malam ini dengan sebuah kenyataan yang mungkin dialami oleh sebagian keluarga yang ada di sekitar kita ya. Harga kebutuhan sehari-hari terus jadi perhatian, biaya sekolah anak juga harus dipikirkan, tagihan listrik, kebutuhan dapur, biaya transportasi, cicilan, semuanya datang silih berganti. Sementara itu responnya penghasilan belum tentu bertambah. Ada keluarga yang setiap akhir bulan harus menghitung kembali uang yang tersisa. Ada orang tua yang diam-diam mengurangi kebutuhan dirinya sendiri agar anaknya tetap bisa makan dengan cukup. Mengapa kok kita melihat bahwa keluarga ini menjadi hal yang sangat penting ya untuk sebuah keluarga bisa membangun komunikasi yang baik. Kita perlu memahami bahwa persoalan ekonomi dalam keluarga bukan semata-mata tentang berapa banyak uang yang kita miliki. Persoalan ini juga berkaitan dengan bagaimana pasangan berkomunikasi, bagaimana tanggung jawab dibagi, dan bagaimana setiap anggota keluarga menghadapi tekanan. Ya, respon semuanya, kita melihat bahwa masing-masing istri, masing-masing suami punya peran, dan inilah yang perlu kita waspadai. Responnya, ketika tekanan ekonomi tidak dikelola dengan baik, dampaknya bisa meluas ke hubungan pasangan, pengasuhan anak, bahkan suasana emosional seluruh anggota keluarga. Namun jangan salah memahami bahwa keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi bukan berarti keluarga yang gagal, dan orang yang sedang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup tidak pantas untuk dipermalukan. Kadang keluarga sudah kerja keras tetapi keadaan memang belum berpihak kepada mereka. Nah, responnya pertama, bicarakan keuangan tanpa saling merendahkan. Pilih waktu ketika kedua pihak lebih tenang, bicarakan penghasilan, kebutuhan pokok, cicilan, dan pengeluaran yang bisa dikurangi. Kedua, bedakan masalah keuangan dengan harga diri seseorang. Yang ketiga adalah ajak keluarga menyusun prioritas yang realistis ya. Dahulukan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, dan kewajiban penting lainnya, di mana evaluasi pengeluaran bersama dan cari bantuan yang tersedia apabila kebutuhan dasar sudah terpenuhi. Itu dia responder. Jadi pertanyaan buat malam ini adalah, menurut responder, apa sih yang paling sering membuat masalah ekonomi berubah menjadi pertengkaran keluarga? Apakah kurang komunikasi di antara suami istri, penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan, perbedaan cara mengatur pengeluaran, atau tanggung jawab keluarga yang tidak dibagi secara adil? Dan nanti kita akan balik lagi, stay tune terus di 93,0 FM.

0: Dila pulang. Ada gorengan nih ya.
1: Aduh Dila, ayah tidak makan gorengan lagi. Sejak kepala ayah sering sakit, ayah jadi sedikit khawatir nak.
0: Khawatir? Kenapa ya?
1: Kemarin ayah ikut pemeriksaan di puskesmas. Katanya ayah ada risiko hipertensi. Jadi harus hidup sehat dan jaga pola makan. Ayah sih bersyukur ya bisa tahu risiko di tubuh ayah. Jadi bisa dijaga dari sekarang.
0: Oh begitu ya ya. Oke lah, aku dukung ayah untuk hidup sehat. Jadi gorengannya buat aku aja ya.
1: Iya, iya. Tapi nanti temenin ayah ya buat jalan sore.
0: Oke ya.
2: Saya Dr. Melty Martarani, dokter puskesmas Pasar Resang, mengajak semua responders untuk hidup sehat. Responders, hidup sehat bukan soal umur, tapi soal pilihan. Hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, stroke, dan kanker memang menakutkan. Tapi kabar baiknya, kita bisa mencegahnya. Jaga pola makan, kurangi garam dan lemak, perbanyak buah dan sayur, jangan lupa bergerak, olahraga teratur, minimal 30 menit setiap hari, hindari merokok dan alkohol. Dan yang paling penting, periksa kesehatan secara rutin di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan hidup sehat mulai hari ini.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio bekerjasama dengan Puskesmas Pasar Resang.
3: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi, Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Jaga Malam bersama dengan Viko tentunya yang menemani responer semuanya pada malam hari ini. Responer, balik lagi bahwa uang memang penting ya dalam kehidupan sebuah keluarga. Kita butuh uang untuk makan, untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari. Tetapi jangan sampai ketika kita sibuk mencari uang demi keluarga, kita kehilangan cara untuk menghargai keluarga itu sendiri. Ketika keadaan sedang sulit, cobalah untuk tidak hanya bertanya siapa yang salah, mulailah bertanya bahwa apa yang bisa kita lakukan bersama. Keluarga yang kuat bukan keluarga yang tidak pernah mengalami kesulitan. Keluarga yang kuat adalah keluarga yang mau belajar menghadapi kesulitan tanpa kehilangan rasa hormat dan kepedulian satu sama lain. Dan setelah kita bicara tentang tekanan ekonomi tadi ya, ada satu persoalan lain yang juga menarik untuk kita renungkan, yaitu bagaimana jika dua orang masih tinggal dalam satu rumah tetapi sudah merasa jauh secara emosional. Apakah itu tanda bahwa cinta telah hilang atau justru tanda bahwa hubungan tersebut membutuhkan perhatian yang lebih besar? Tetap bersama dengan Viko di Respon Radio 93,0 FM.

0: nih, katanya ada promo belanja online cuma hari ini. Banyak orang kena tipu sih. Aku mau share ke grup.
1: Tunggu dulu. Kamu yakin itu beneran?
0: Nggak tahu. Aku cuma nemu di WhatsApp.
1: Nah, itu dia. Bisa jadi itu hoax.
0: Hoax? Maksudnya berita bohong?
1: Iya, kadang orang bikin berita atau promo palsu cuma buat nipu kita, biar asal kick atau transfer uang.
0: Wah, berarti aku nggak boleh langsung share ya?
1: Betul, coba gini deh. Pertama, baca dulu dengan teliti. Kedua, coba cek sumbernya, misal website toko resmi atau akun resminya. Dan yang ketiga, kalau masih ragu jangan kirim ke orang lain dulu.
0: Oh, gampang juga ya. Jadi jangan asal forward.
1: Ya, intinya saring dulu baru sharing.
0: Nah, kalau kita hati-hati, nggak bakal gampang kena tipu dan orang lain juga aman.
1: Betul banget. Yuk bijak pakai WhatsApp dan media sosial. Jangan mudah percaya, saring dulu sebelum sharing.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.
3: Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio, balik lagi bersama Viko dan tidak terasa sudah 3 jam Viko menemani ruang dengar Respon. Terima kasih sudah bergabung bersama Viko malam hari ini, luar biasa ya. 3 jam terasa sangat sebentar sekali ya buat Respon semuanya malam hari ini. Semoga tidurnya nyenyak yang dalam perjalanan sampai ke rumah nanti, ya hati-hati di jalan, semoga sampai tujuan dan keadaan sehat dan selamat. Viko pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

0: yang dekat jangan sampai lewat. Halo responders, bersama Jajal di pagi hari ini yang akan menemani responders tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Jajal akan menemani responders dari di program Semangat Pagi dari pukul 6 ini sampai pukul 8 nanti aja. So buat responders yang mau kirim-kirim salam atau mau request lagu, boleh banget nih langsung aja meluncur ke WhatsApp kita di 0811 6622930 atau melalui sosial media kita di Respon Radio 93,0 official yang berlaku untuk sosmed, TikTok, Instagram, dan Facebook. Di pagi hari ini setelah Jajal opening ternyata ada yang bergabung nih. Kira-kira siapa? Aduh, biasa. Udah Sultan Letterway, kita sambungkan dulu ke Udah Sultan Letterway ya. Halo Uda.
1: Halo Jajal.
0: Halo Uda. Gimana kabarnya di pagi hari ini Uda?
1: Kabar baik pagi ini.
0: Alhamdulillah. Udah ngopi Uda?
1: Udah.
0: Waduh gercep sekali Uda. Jajal
1: gak ada ngopi.
0: Abis ini Jajal ngopi Uda.
1: Iya. Ini kopinya ini.
0: Iya, siap. Aduh.
1: Nah itu dia.
0: Iya, kedengaran lagi seruput ya Uda ya.
1: Kan?
0: Iya.
1: Ini buktinya udah mengopi.
0: Betul.
1: Semoga Pak Amrullah terpancing juga dengar kopi ini ya.
0: Ah gitu. Waduh, ini emang ada persaingan apa nih antara ini Uda Sultan sama Pak Amrullah nih?
1: Persaingan perkopian.
0: Perkopian. Oke, Uda, tema hari ini adalah kita tuh jadi alasan orang lain tetap percaya pada kebaikan. Kira-kira menurut Uda, hal kecil apa sih yang kira-kira bisa menjadi alasan orang lain tuh tetap percaya kalau misalkan masih ada orang baik di sekitar kita?
1: Ini begini gak sulit juga ini ya.
0: Iya, berat ini kali ya.
1: Pun sulit, kita coba-coba dulu ya.
0: Iya. Apa
1: alasan
0: itu,
1: kita itu, alasan orang kita itu, apa maksudnya tadi?
0: Salah satu sifat orang nih Uda ke kita yang menjadi alasan, hal sederhana aja Uda, hal sederhana yang jadi alasan orang tuh tetap percaya kalau misalkan masih ada orang baik loh di dunia ini.
1: Iya. Mm-mm. Nah ini salah satu apanya?
0: Apa tuh?
1: Kita itu harus meyakinkan gitu. Mm-mm. Bahwa kebaikan pasti ada.
0: Betul.
1: Ya, walaupun kita di lingkungan orang yang jahat. Walaupun orang itu jahat sekalipun ya.
0: Iya.
1: Di dalam hatinya pasti ada secuil kebaikan, pasti ada.
0: Iya.
1: Karena ada juga nih beberapa faktor nih. Kadang-kadang tidak ada orang yang mengarahkan dia kepada kebaikan.
0: Iya.
1: Pasti setiap kejahatan dia kan dijadikan segala dua. Mm-mm. Ada langit, ada bumi.
0: Iya. Yeah.
1: Ada bulan, ada matahari.
0: Betul.
1: Ada hujan, ada panas. Mm-mm. Ada siang, ada malam.
0: Betul.
1: Contohnya saja kita ke sana. Kata orang pepatah Minang kita ya. Alam tak kambang jadi guru katanya.
0: Betul.
1: Apa yang dijadikan alam tak kambang jadi guru? Kita melihat kepada alam. Yang ada di alam ini bisalah kita jadikan contoh.
0: Iya. Yeah.
1: Contoh aja si semut ya.
0: Si semut. Oke.
1: Okay. Iya. Nanti kalau si semut enggak nak ngerti, kan Jajal nanti.
0: Iya, si sem siapa udah? Jajal belum kenal. Kalau si semut.
1: Kalau
0: si semut Jajal kenal udah.
1: Iya. Dia itu kan ada yang kita contoh, ada yang tidak.
0: Betul.
1: Contohnya semut itu kalau dia ketemu sama teman-temannya ya. Mm-mm. Pasti dia itu bersalam-salaman.
0: Iya.
1: Dan cara-cara makanan gitu. Semut itu tak pernah rakus.
0: Iya.
1: Tak pernah dia itu makan sendiri.
0: Iya.
1: Contoh dia bertemu gula. Tahu segelintir gula itu ya.
0: Iya.
1: Pasti semut itu tidak satu ekor di sana.
0: Iya betul.
1: Begitu pula dengan kebaikan. Setiap ada kejahatan, pasti ada kebaikan. Setiap orang jahat pasti ada orang baik. Betul. Kadang-kadang kita susah menemukan.
0: Iya.
1: Nah, kadang kita menganggap betul orang itu jahat, rupanya dia baik.
0: Iya, betul.
1: Kadang-kadang kita menganggap orang itu baik, rupanya dia jahat.
0: Betul sekali.
1: Kadang mulut manih babi so.
0: Betul.
1: Itu lebih berbahaya.
0: Iya. Betul, udah satu juda.
1: Iya. Nah, begitulah. Kita itu jangan, semua orang jahat di atas dunia ini. Tidak mungkin. Nah, contohnya ini, Jejel ini.
0: Iya, kenapa tuh Jejel?
1: Tanda dia baik kan?
0: Oh, iya.
1: Kalau dia tidak baik, tidak mau dia menyemani kami.
0: Iya, betul.
1: Di respon ini.
0: Betul. Kalau enggak
1: kenapa itu katanya?
0: Oh,
1: biarkan
0: iya.
1: Sajalah.
0: Waduh,
1: mau dia apa enggak, terserah dia.
0: Jangan dong, udah nanti
1: maksudnya kalau Jejel itu tidak baik maksudnya.
0: Ah, iya.
1: Nah, kita kan mencontohkan kalau orang lain nanti dikerjar kita nih.
0: Ya udah enggak apa-apa.
1: Jejel. Begitu pula dengan pendengar ini.
0: Iya.
1: Responder ini. Pasti ada yang baik.
0: Iya,
1: contohnya,
0: betul.
1: Kalau tidak baik untuk apa dia mengirim chat ke sana, untuk dia mengirim komentar segala macam, untuk kadang dia merequest, biarkan saja dia matikan saja radionya, tidak dia beli radio. Itu sebagai contoh ya.
0: Iya. Nah,
1: kalau ada berkonan apa nanti singgung lu sana aku ha. Nah, kita cuma memberikan contoh tauladan untuk pasti ada orang baik, pasti ada di dunia ini.
0: Iya, betul banget. Udah sesuai sama topik kita udah juga ya, sekarang juga ya udah ya.
1: Iya.
0: Oke, udah mau diputarkan lagu apa pagi hari ini udah?
1: Lagunya teman baik ada enggak tuh?
0: Teman baik.
1: Ya, teman terbaik boleh atau teman baik boleh.
0: Teman
1: apa
0: terbaik.
1: Apa judulnya yang ada di sana? Baik. Kita terima.
0: Aduh, belum ada udah.
1: Oh, belum ya. Dari apa yang ceweknya apa penyanyi? Siapa penyanyi di sana yang ada?
0: Banyak udah Raisa, udah tahu Raisa?
1: Raisa sudah pernah. Raisa tuh apa judul-judulnya tuh?
0: Raisa ada apa yang biasa ini ya? Bentar. Usai di sini kali kedua. Terus ya. Bila judulnya Jatuh Hati.
1: Nah, Jatuh Hati aja lah.
0: Jatuh Hati aja. Ya,
1: karena okay. Jangan-jangan kebaikannya jangan karena jatuh hati ya.
0: Iya, betul.
1: Kebaikan itu ikhlas karena Yang Maha Kuasa.
0: Iya, betul ya, banget.
1: Kita ini kan ada sedikit lagi nih.
0: Apa tuh? Iya, boleh udah.
1: Ya kita ini kan makhluk yang sosial gitu.
0: Betul.
1: Nah, kalau makhluk yang sosial itu pasti kita ada kebaikan di baik keburukan.
0: Iya,
1: ada
0: betul.
1: Iya. Setiap yang buruk itu pasti ada baik. Walaupun orang itu jahat, dia pasti ada di dalam hatinya pasti ada kebaikan karena dia belum bisa mengendalikan, maka dia berlaku jahat.
0: Karena masih dikendalikan oleh emosi ya udah ya, masalahnya dia
1: jahat. Iya, karena masih dikendalikan oleh emosi.
0: Dan mungkin belum ikhlas kali ya udah ya.
1: Iya, karena dikendalikan oleh nafsunya. Maka dia belum bisa berbuat baik.
0: Iya. Oke, udah salam-salamnya okay. Udah untuk di pagi hari ini.
1: Salam yang pertama buat Jejel sendiri ya.
0: Kalau siaran sendiri udah, tapi pagi ini udah mulai rame yang datang udah.
1: Ya, semoga nanti cepat dapat teman ya.
0: Iya. Biasanya jam 8 yang ada teman udah.
1: Iya, jam 8 nanti ya. Kalau ada waktu nanti udah tengok juga ke sana.
0: Udah. Boleh.
1: Nggak lupa juga tuh buat krunya radio respon kita tuh diwakili sama Jejel.
0: Iya.
1: Ada juga Pak Amrullah, ada udah Beng Beng, udah Jess, udah Ardi, ada Bunda Queen, Nenek Yumna, Mak Kak Uci, ada Aurel, ada Indri, ada Ummi Fatmawati. Semoga usahanya Ummi Fatmawati lancar.
0: Amin.
1: Dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Nah, semoga pendatar peserta umrahnya bertambah banyak dan bertambah banyak.
0: Amin.
1: Itu aja dulu Jejel ya.
0: Itu aja dulu dah.
1: Okay, iya tuh semua respon. Ajuan nih enggak lupa juga tuh.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan semoga ada dihidupkan juga radionya.
0: Iya. Oke.
1: Dan juga semua responders di mana aja berada. Yang mendengar melalui TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, Radio Jati maupun Radio Analog 930 FM.
0: Iya, betul. Terima kasih udah tanggapannya pagi hari. Selamat melanjutkan aktivitasnya ya, udah.
1: Iya, terima kasih kembali Jejel ya.
0: Iya, sama-sama ya,
1: spesialnya udah. Spesialnya
0: lagi. Apa? Siapa tuh?
1: Spesialnya buat yang mini money.
0: Oh, iya, betul. Ya. Betul.
1: Oke, terima kasih kembali Jejel.
0: Iya, udah.
1: Selamat pagi, salam sehat.
0: Iya, selamat pagi juga udah. Iya, itu salah satu respon kita di pagi hari ini ya, yang sudah menelpon. Nah, yang mau menelpon Jejel, yang mengudara bersama Jejel juga, yang mau menyapa Jejel juga, bisa aja langsung ke kontak kita di 0811-662-2930 atau mau melalui kontak kita di 0821-556-930, dimana kita juga ada sosial media, bisa juga request dan salam-salam di situ ya responers ya. Langsung aja ke TikTok, Instagram, dan Facebook dengan nama Respon Radio 93,0 official. Dan buat yang ada di luar Padang, di luar Sumbar itu, atau yang frekuensinya itu tidak sampai ya ke rumahnya, itu bisa aja langsung ke streaming kita di www.responradio.com atau melalui aplikasi Radio Jati. Nah, buat responers tadi Jajil sudah spill ke udah Sultan Alterway juga terkait dengan topik kita di pagi hari ini. Topik kita adalah jadilah alasan orang lain tetap percaya pada kebaikan. Kadang beberapa orang karena terlalu ditempanya banyak masalah di kehidupan dan itu berkaitan dengan orang-orang, kadang dia sudah tidak percaya kalau misalkan di dunia ini itu sudah tidak ada orang baik. Padahal kalau kata udah Sultan Alterway tadi, seharusnya kita harus percaya di mana dimanapun itu pasti ada aja orang yang baik sama kita. Nah, untuk itu Jajal bakal sharingkan ini terkait terkait dengan topik kita di pagi hari ini. Tapi kita dengarkan satu lagu dari requestan dari Uda Sultan Alterway ya tadi, yang berjudul Jatuh Hati dari Raisa.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, kita mempunyai waktu yang terbatas dalam kehidupan ini. Untuk itu, kita harus berfokus pada hal-hal yang penting. Suatu ketika ada seorang guru memperagakan bagaimana caranya memasukkan batu ke dalam gelas. Ia mempunyai berbagai benda yang ia ingin masukkan ke dalam gelas tersebut, yakni batu, kerikil, dan pasir. Pertama, ia memasukkan batu yang besar. Ternyata masih ada rongga-rongga di antara batu itu. Kemudian, ia memasukkan kerikil. Selanjutnya, ia memasukkan pasir sehingga memenuhi isi gelas tersebut. Akhirnya, ia memasukkan air ke dalam gelas sampai gelas itu benar-benar penuh. Kisah ini mengandung pelajaran sebagai berikut. Kalau kita tidak menaruh batu yang besar terlebih dahulu, mungkin benda-benda yang lain tidak akan dapat masuk semuanya. Misalnya kita masukkan pasir terlebih dahulu, lalu kerikil, air dan baru batu, pasti semuanya tidak akan muat. Jadi, batu besar dulu, baru yang lain. Artinya, kita harus fokus pada prioritas tertinggi lebih dahulu. Kalau kita memfokuskan hidup kita dengan hal yang kecil-kecil saja, kita tidak akan mempunyai waktu untuk melakukan hal-hal yang besar. Anda mau sukses? Fokuslah pada hal-hal yang besar.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93,5 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo Responers, gimana kabarnya di pagi hari ini? Apakah sudah menyeruput kopinya di pagi hari ini? Udah ada yang beli gorengan, udah ada yang beli sarapan. Kayaknya di jam-jam segini, jam-jam yang emang lagi cari-cari sarapan ya. Lagi nih untuk ibu-ibu yang harus, pokoknya anak-anaknya harus makan. Nah, ibu-ibu jangan lupa makan juga ya, ibu-ibu ya. Nah, tadi Jijil sudah spill gimana, topiknya apa ya? Jadilah orang baik, jadilah menjadikan salah satu orang yang gimana ya? Kita tuh harus jadi alasan orang lain untuk tetap percaya pada kebaikan. Yang pertama itu apa ya kira-kira? Yang pertama sih kalau menurut Jajel, perlakukan apa yang seperti kamu lakukan. Maksudnya adalah misalkan jangan menjadi alasan orang lain tuh terluka. Misalkan kamu dicubit sakit, ya makanya kamu jangan cubit orang, kayak gitu. Hal sekecil kayak gitu aja. Nah kalau ini kan, itu kan contohnya ya, itu contoh. Nah kalau misalnya, di topik kita, kadang kan kita pernah, kita tuh udah berusaha baik kepada seseorang, tapi justru dikecewakan. Akhirnya kita tuh mulai kepikiran, kayaknya gak perlu terlalu baik ya sama orang lain gitu. Nah ketika seseorang tersebut sering mengalami kekecewaan, mereka biasanya itu membangun tembok dan menjaga jarak dan takut untuk percaya lagi. Tapi pernah gak sih kepikiran kalau misalkan kita juga pernah membuat orang lain itu juga merasa sakit hati, entah melalui candaan kita, tingkah laku kita, kata-kata kita, janji kita, terus juga janji yang maksudnya yang gak ditepatin ya. Terus juga terus sikap kita yang berubah. Kadang ya itu spontan aja sebenarnya. Enggak dong. Spontan aja kalau misalkan emang mungkin lagi itu lagi capek, tapi ternyata sikap kita itu menyinggung lah orang lain. Kita tuh enggak pernah tahu kapan orang lain tuh terluka sebenarnya kayak gitu. Tapi kalau menurut Jajel, sebisa mungkin kamu meminimalisirnya gitu. Responers bisa meminimalisirnya dengan cara mungkin mengendalikan emosinya. Misalkan sebenarnya hari itu hektik banget nih, tapi ada teman kamu yang dia nggak tahu hari ini kamu tuh hektik banget, tapi dia minta bantuan gitu dengan nada yang baik, nada yang lembut, dengan baiklah ibaratnya minta tolongnya. Ya sebagai manusia yang baik, kalau misalnya memang tidak bisa menolong di saat itu juga, tolak juga dengan baik gitu. Karena apapun keadaannya, kita juga harus memikirkan apakah kita bisa menolong atau tidak. Kalau memang tidak bisa menolong, tolak dengan baik, tolak dengan cara yang baik, jangan sampai menyakiti orang gitu. Kayak misalkan aja kalau misalnya kita tolaknya dengan bentak-bentak, kalau misalnya kita ditolak dengan bentak-bentak, pasti kitanya juga ngerasa kok kayak gitu sih, padahal kan ini first time loh kita ngomong. Maksudnya kayak hari ini baru sekali aja lo gue ngomong dan minta bantuan, tapi lo malah udah bentak gue gitu kan. Udah kayak gitu aja, jadi pasti orang-orang berpikir kayak gitu. Jadi mungkin lebih dikontrol lagi emosinya, terus juga perlakukan orang lain seperti apa yang mau kamu lakukan pada diri kamu sendiri gitu. Jadi silakan kontrol emosinya, terus juga sebisa mungkin bertutur kata yang baik, walaupun kadang dunia itu emang suka bercanda sih. Kadang kita sudah baik sama orang, akhirnya apa? Orangnya gak baik sama kita, tapi gak apa-apa. Berusaha menjadi orang baik itu ada salah satu hal yang baik, dan juga kalau bisa kita amalkan, kita jadikan itu salah satu habit yang baik juga tentunya. Seperti itu ya Responersnya. Nah, Jijil bakal balik lagi dengan topik selanjutnya, so stay tune di 93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Respon Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

Damai sama tempo. Waduh, lagu EXO ya. Semoga membakar semangat kita di pagi hari ini. Ya walaupun sebenarnya sekarang hari Minggu ya, Jijil sih harus memberitahukan hal yang sebenarnya pasti responan gak mau dengar. Apa tuh? Karena besok hari Senin ya. Jadi buat yang mau sekolah besok, jangan lupa besok kita sekolah, upacara. Yang mau kerja, kita balik lagi ke rutinitas kita seperti biasa ya. Back to the reality. Karena kita harus jadi orang have. Karena indis ekonomi banget ya. Jadi kita harus kerja lembur bagai kuda jadinya. Oke. Nah, kita balik lagi ke topik kita di mana jadilah alasan orang lain tetap percaya pada kebaikan. Kadang kebaikan itu yang Jajal udah singgung, kebaikan itu bukan dari hal yang besar sebenarnya. Bukan kita tuh harus bikin hal yang wah, tapi kadang hal sederhana itu yang malah bikin manusia atau orang-orang itu malah ngerasa lebih percaya kalau misalkan ada kebaikan ya, ternyata di dunia ini masih ada orang baik lah ibaratnya gitu ya. Nah, kita harus melakukan sesuatu yang luar biasa. Nah, kita tidak harus melakukan sesuatu hal yang luar biasa yang bikin orang-orang tuh ngerasa kalau misalkan oh percaya ya, ternyata ada yang baik, ternyata hal yang kecil itu bisa memberikan kebahagiaan bagi harapan dan harapan bagi seseorang. Misalkan responders melihat teman duduk sendirian, kelihatan sedih, terus juga murung, terus ngerasa kayak dia tuh nggak susah bersosialisasi. Nah, susah bersosialisasi bisa kok disamperin, terus ngajak ngobrol, nemenin aja, didengerin, itu nggak apa-apa. Jadi tanpa kita tuh harus tahu masalahnya sebenarnya dia nih kenapa gitu kan, tanpa harus menodong ya kayak kenapa gitu, ajangan cukup nemenin dia aja, kayaknya hal itu dia bisa jadi hal yang ibaratnya sederhana tapi dia ngerasa masih ada orang lah yang mau nemenin dia, yang baik sama dia akhirnya. Nah, mungkin bagi kita itu cuma beberapa menit doang kok buat nemeninnya, tapi bagi dia tuh dampaknya bisa besar. Itu momen yang mungkin yang ngerasa dia tuh jadi gak sendirian gitu. Jadi jangan pernah meremehkan hal kecil atau kebaikan kecil, karena kita gak pernah tahu seberapa besar dampaknya bagi seseorang. Jadi mungkin hal-hal kecil bukan hanya ke orang lain, mungkin ke hewan juga atau tumbuhan gitu. Bisa kita rawat dengan baik, bisa dikasih pupuk, nanti siapa tahu berbuah dengan baik juga kan, akhirnya hasilnya ke kita juga. Itu dia yang mungkin namanya tabur tuai lah ya ibaratnya. Kalau misalnya kamu berbuat baik ya, kamu akan baik juga dapatnya, karena kita nggak tahu dampak sebesar apa yang akan diberikan. Kadang hal kecil juga, misalkan kita cuman mungkin bagi kita kecil, misalnya kayak kita ngebentak sedikit gitu, tapi bagi orang itu bisa jadi hal besar gitu. Nah, kebalikan lagi kalau misalkan kita cuma memberikan, menurut kita itu hal kecil kok untuk menemani teman aja kok, tanpa kita memberi solusi, tanpa kita bertanya, kita cuma temenin aja gitu, itu bisa jadi dampak yang besar juga bagi orang-orang, bagi orang yang mengalaminya gitu. Jadi jangan sepelekan hal sederhana seperti itu. Jajal bakal balik lagi dan akan menutup perjumpaan kita di jam pertama nanti ya. Untuk itu, sebelum menutup perjumpaan kita dengarkan dulu lagu dari Katy Perry.

Roar dari Katy Perry telah mengantarkan kita di menit ke berapa nih? Ke-55 ya, Rasmoners ya. Jadi buat Rasmoners yang masih mau kirim-kirim salam atau request lagu masih jajal tunggu, itu langsung aja ke kontak kita atau di WhatsApp kita di 08215566803 atau di 08116622930. Nah, kita juga ada sosial media yang mau kirim-kirim salam atau mau request lagu juga boleh kok nge-DM kita di TikTok, Instagram maupun Facebook di Respon Radio 93,0 Official, atau yang lagi di luar sumber nih ya, masih mau dengerin Jejel di pagi hari ini, mau dengerin Respon Radio di pagi hari ini tapi lewat mana ya? Nah, bisa aja langsung lewat streaming kita di www.responradio.com atau melalui aplikasi Radio Jati. Gak terasa ya, ternyata perjumpaan kita tinggal 1 jam lagi, karena 1 jam yang telah berlalu dan ternyata Jejel sudah menemani Responers ya. Nah, buat yang lagi sekarang lagi santai duduk di teras mendengarkan kicauan burung, gak kicau mania ya Responers ya. Nah, kicauan burung, terus juga yang biasanya kalau yang di desa-desa, yang di kampung-kampung enak nih, apalagi duduknya sambil ngeliatin hamparan sawah, aduh. Dan juga jangan lupa jaga kesehatan, karena sekarang juga lagi hujan-hujannya, lagi banyak hujan. Mungkin di sekitaran Padang dan Padang Pariaman tuh lagi sering hujan sekarang, hawanya lagi dingin. Silakan mungkin pertebal jaketnya, pertebal bajunya, terus juga minum yang hangat-hangat biar suara lebih enak, badan lebih plong gitu ya. Karena sekarang memang khususnya di Padang Pariaman dan Padang itu memang diguyur hujan ya untuk beberapa hari ini. Jadi suasananya dingin seperti chat mantan. Enggak dong, jangan chat mantan. Kalau mantan ngapain masih di chat ya kan. Nah, biasanya masih dingin.

Tapi alhamdulillah kabutnya mungkin sekarang udah mulai terlihat ya, gunung-gunung barisan di sini. Dan juga mungkin itu salah satu poin plusnya karena hujan tersebut. Tapi jangan lupa juga karena kayaknya kemarin tuh sempat juga ada kabut hujan untuk sehari. Padahal hujannya lumayan lebat tapi kabutnya masih ada. Jangan lupa juga menggunakan masker jika berkeluaran, terus pakai kacamatanya dan banyak-banyak minum. Yang males minum, jangan lupa minum, banyak-banyakin minum. Karena minum benar-benar salah satu ibaratnya obat yang mujarab ya, sebelum kita minum obat-obatan yang lain gitu. Lebih baik kita banyak minum, kembung ataupun yang sering ke kamar mandi jadi gara-gara hal itu gak apa-apa. Yang penting banyakin minum, soalnya suara akan jadi tidak enak. Nah kalau hujan ya silakan pakai ininya, jaketnya. Nah, udah Sultan Letterway kayaknya nanti aja ya kita angkatnya. Udah maaf karena Jajal akan menutup perjumpaan kita di pagi hari ini. Nanti ditelepon lagi aja pas Jajal di jam kedua. Untuk itu kita dengarkan dulu satu lagu untuk menutup perjumpaan kita di jam pertama ini. Di My Love, Mine, All Mine dari Mitski.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.